Kita ada beri orang. Nyari tu, apa bawa kuda kena? Betul kena pengaruh orang sida Argentina. Bahaya Argentina tu bisa pengaruh. Tu ngujuang ke sida ya pan peninga ya. Alah dalam main buah tu. Tak pelbak aku kai ketegah barangkonya ja. Tanya mendadai nasib meh tawannya sida ke pemain. Jadi balat meh tu dah barangko tu dano peminat tim Brazil tang nare ko ngau. Udah nyak peninggal. Nemu kita Diego Maradona, siko oleh pemain legend sida Argentina untuk tadi. Jadi 15 tahun udah bekau mainnya peninggal. Dia deh Diego Maradona tu berjakuk dalam setiap program TV bak menua sida ada dia. Jadi yang mana aku ingat keliak ke bisi setiap mainnya kami ya ngelaban bertempuh dengan tim sida Brazil. Ingat kita pemain nama Brancoño udah helava kami. Debri aik udah ada jampi, udah ada baca, udah ada sepo-sepo. Dukun kami ada dia ni apa dah kita. Nada ya, nada gini-gini. Benar sida ketawa bak dalam bak dalam interviewnya peningatan ada kau ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA na boleh ngagak nama-nama. Macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuak pendiau berumah panjai bisi bermain cara tu nak bak menua tasik dan duin batikas mandut tinggi bisi murah ngena air baca-baca. Leman berita kita keterubah. Kita mansang ngagai leman berita kita kedua sekali tu. Leman berita kedua tu duduk jenuah kita. Kuno saya. Lagi nak nemu kita nama tetuk, nama tetuk. Ngenang siku Indo di menua Thailand dedin. Nur ke dukumai orang Buriram. Selalu kita ningalnya tadi ya ngagai ya ngoibo aku tuk nusi cerita aja. Selalu ya kita ningal tadi orang lelaki bisi ambai dua, ambai tiga, ambai empat. Nyak segi selalu kita ningal ya. Kadang-kadang sedikit-sedikit, jarang-jarang. Jadi dalam cerita atau peninggal siko Indo. Udah jadi ngor dua ikut lelaki sekarang. Ukai lelaki menua Thailand yang pu widin. Lelaki yang menua Tasik ngor jadi dua ikut sekaligus. Beli satu percuma satu. Indo atau bernama Duch Duan Ketsaro, 37 tahun. Nama ibu kita tahu. Ya keterubah ya tadi dalam cerita atau papangan ngor siko lelaki yang menua Austria. Okay, Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya tu udah pincin jadi polis. Kira umur mayanya dalam 50 lebih pihaknya. Nyumangnya 60 hayak kita tu. Lebuah induk tu tadi gawak bak Pattaya. Gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayuh kian ngayak menua Thailand dekat merindang hati. Dekat namanya tadi intik kitanya pepedih isik apa semua. Orang dia nemu ngurut. Okay, mana sang kita ya. Cerita aja. Jadi udahnya tadi udah bekau 5 tahun berpangan ngoroman induk tu induk dari Thailand tu tadi bernama Duch Duan tu ya berkelala ngoh kaban Roman bernama Meki. Kaban yang tadi kaban Romannya berkelala ngonya yang tadi pernah berkelala ke ngujuang ke yang tadi pan rinduk ke siku nyen pun rinduk ke ya. Roman pun nemu induknya tadi panganannya kak ke kabannya nyen. Jadi yang mana nada ngawak nada yang salah deh. Tu kapan aku tu asa kederi mende kami doa ya nada ngawak lah kunci pun kunci lah ku yang tadi dengar antara dah setuju kunci saya nanya mata kenya di ke ngujuang ke Roman ngau Meki tu tadi sama setuju jadi ngosiko Indo. Bab Malaysia nak tahu tang bab luar buka ingat nyak ni ko sida ya. Jadi untuang mata tadi aku nan muni bagi untuang laki dua ikut tu ka Indo ke bernama Duch Duan Ketsaro berumur 37 tahun tau. Ke ngujung ke sedua yang tadi sama meri duit berian 1 juta baht. Siko-siko nya tadi meri duit berian ngagai apa ini Indo bernama Duch Duan tu tadi. 1 juta baht kira ya 120 ribu duit kita siku-siku tadi beri ya ngagai apa ini induknya. Jadi udahnya tadi peringat mayuh ke barang bukai ke diberi. Jadi apa ini induk tu tadi mandah ngajai nyawanya janji man tadi asal man tadi dos juannya tadi gagati lama ketudahnya tadi nyundak belaki ni kuya menjadi ngasudai duikunya janji hati ya senang.
ko apa ya peningau. Anak dek ko ngau dah apa ya mendapat tahu tahu menyata dek nyamu teknya di menua Thailand dedin di Buriram Thailand ngenang siko Indo jadi ngau dua laki sekali. Ah, baru kita kalau ingat cerita satu ya. Selalu kita mendanya tadi double barrel ko kitanya. Laki bisi dua ikut ambai. Tentu induk bisi dua ikut ambai. Udah kawin sekali. Amai pamah sudah tu. Kita bansangai ke leman berita kita ketiga sekali itu. Leman berita hari menua Uttar Pradesh di menua India. Jadi kebingung tu. Aku dekat ngenang senentang. Nah, dah ke nyengala ngasuh ketawa cerita dari India tau. Minta ampun tau. Maya bukain lah. Baru aku ngigak cerita dari mana India. Ke ngasuh kita yang tadi ketawa berbukut di India. Ke sekali itu ngenang senentang siku ini. Di menua India dedin. Lebuh ya umur 65 tahun. Ya nemu ya bisik pengelandik nimbak. Utai kena timbak di ciang yang tadi betul. Cun punya kujakuk kita. Ini kita tu berkeni cerita tu nyadi. Pama diri ke cerita tu. Macam-macam cerita nyadi dari menua India. Nyam utai ke nyadi ba, ini kita bernama Chandro Tomar. Tahu ke nama dia beri orang dari Revolver Daddy. Ini kita tu nang bakal ini kebukai. Ya bintu ke rumah tangga beribun kan ucu ya nyaga ngemas rumah me ya yang tadi berbasuk gari ngintu capi leban ora dedian sigik ke nginang capi merik capi makai nguliah kait tusu capi merah ngadu ke mayu macam pengawak de kerja baka ini kita ke ditau me tadi tang bisik siti arinya tadi tahun 1999 ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucuk ya. Ucuk itu tadi bernama Shifali Tomar. Nurun berlatih nimbak. Ba sebuah klub nimbak ba menua India. Dia ngulu kucuk ini. Uji ini ngulu kaku ngagih kelamnya. Mau nak aku berjalan ke diri. Ko ucuk itu tadi. Shifali itu tadi. Nyai barangnya macam. Mereka macam. Jaya kaki itu. Mancang angkir. Kayaknya jauhnya deh. Ko ini ya tadi mansang mini kita bernama Chandro ngulu ku uco itu tadi taja ya benar meri suku ngagi uco peningatang tang uco ya mandah kri ngai ko ini ngau ni menimbak tempo satu natu rindu aku ko ya mandah ngagi ini nya tadi nyai ukanya cusia hanya nyau tekacit kacit kerja ajaknya ketuk je ko ya. Ini kita tu tadi aduh dambai pistol pistol angin okey pistol bisi strumnya nak pistol angin kena orang sukan nimbaknya aku sih rindu ama sukan nimbak tapi bisi sukan olimpik sukan si orang kenimbak baik kenyang nak senapang tau ke pistol angin tadi hanya muta keduji ini nya ya kak marasang ucuk je bagi tau ke pistolnya aku ngacit ya ko ini nya tadi ini kita Chandro tu alo dekat jice yang mana-mana nya targetnya peninga jauh dirinya 50 meter 60 meter tau ke bisik 100 meter di ciang mana timbak cun kena bertengah-tengah timbak cun kena bertengah-tengah tu ngujuang ke nya tadi orang juru latih ke banduanya tadi meda api amai apa mau ini tu ingin tak timbak semua strum 5 igi 10 igi nya tak tengah megang timbak me cuan ni tu air tu mansang lo beranau sudah oh nye kua cuan na timbak no tu ni kalau ngau ra nimbak no kua nye nyama takal ada kerja ke tu dum dum tak berkemas ke rumah me ke tu ku ini tu air tu jadi jurulatih tu medan TPA ni pergi lah lusak nurun baru no nau kami kan medak no nimbak hari siti datai nguji ya belalai pada dengan ngai ketemu laki ngai temu wala anak ya belalai mansang kian yang tadi yang main ucuk yang tadi datai dia nguji baru timbak betul cun ah 2-3 hari udah nyak mansang baru betul cun gak timbak ah ke ngujuang ke yang tadi ha nyo depan dak kita cerita ini kita tu tadi dekangau ramai wah macam pekit nimbak depasok ini kita tu nya di champion. Ah okey memang ini kita tu bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakok ka ngulu ku cu teng nyu ya ke nya di champion. Pekit ni mbak umur 65 tahun baru nemu diri ya tadi cuan ni mbak. Pelabak ka ku kerja baiknya ngadu ke cepati, ngulik-ngulik cepati, nempap-nempap roti canai atau ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengka nyak jarinya tegut tegap jari makai pistol nak nemu nginsing-nginsing pelabak ka ku nya peningal. Jadi ya udah menang ya simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur ba India ngau bandua ke kai udah dia menang ya. Ya penalu dambe orang nyadi juru latihan nimba. Ini kita bernama Chandro Tomar.
Kalau buat aku, kita berlelak dulu. Boleh ya? Ha, berlelak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi, kita bisik 2 titik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, berlelak kita sekejap.

Kita mansang baru dalam round tiga kedua program leman berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Nyamai berjaku bunyinya. Aku mai kita peningal ya mansang ni buat jawah kita din bapa dawan. Nemu kita cerita aku dah nyade bapa dawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyade dengar kita. Orang ke dia berkampung Sira di Padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau pergi gak ke siko laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no pendiau ya. Kau jual ke sidak sebilik nyu tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebilik Irawati. Mayu macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Laban menua sidaknya. Bakal benua dalam kampung. Nemu kita yang tadi bakal rumah peniau orang bak tanya rumah sebuah-sebuah sedanya yang bisik nguan tanah dempu bak belakang bisik kampung takut main tadi engkau kenyo de terkam remau.

Orang keramin udah sunyi, orang tik kawinnya tadi udah gemerap bantagulin. Ha? Pengrami malah pinang malamnya. Jadi ya tu tadi nak pulai-pulai. Irau nah bala sidak sebilik nama udah buka dah pulai. Sanu sepiaknya udah pulai. Sidak nyian udah ke pulai nama ya tu tenak pulai-pulai. Alu berpuat ngege bomba. Jadi pengari ari upih bomba ngepunya penusah Malaysia di Sarawak di tu madah kupiasnya bisi nerima kangau senentang penusah tu urung pukul 4 pagi. Anjuk 4:30 dini ari maboknya. Orang pemuah ngigak nyunak temu deh kak pernah pergi gak bomba. Engkau bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di peribit ke sawak tadi. Deh ke bomba ngau ngupak sawaknya. Dah berlawak ke kau nya tadi. Ah, nak muka-muka yang peningat dah tak ambil bala bomba dari siburan tau. Datang agen duanya mupuak pergi gak ke laki tu. Bekangau-kangau. Oh, dini di sana. Dini di sana. Kami ngigak nuan pulai nuan. Tapi nuan detaban kota madah nuan. Manjuang kini apa kini. Kok orang peningat. Nak muka-muka ikut cerita orang tu. Ya, nyata di pansut kemai. Ah, maya orang kami-rami tadi. Benua ke petang datang nak nyokak kemai. Alu, nyak. Mek kemai. Mek tadi mansang kemai ke tisi kampung den. Ah, jadi, alu nak pulai-pulai lagi. Ah, kirangka ya umas taban kia deh. Alu kak pulai. Mek atang maya kak pulainya tadi. Nyugui-gui, nyugiu-giu, tu dah. Guiap-guiap, mata parwal nyunak medah utai. Engkanya salah dua tama. Amanya tadi. Udah bekau sejam pergi gak ke peningan. Nyokak pukul 5:30. Dia beh orang tadi begau. Tertemu ke lakinya. Badini. Yangnya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang. Sepiak washing machine orang. Bar rumah orang. Washing machine orang nyangkah bar belakang rumah. Ah, dia dian bergulai ngepayap air apa semua. Dia amir tinduk melukuk petisinya. Engkanya celap deh. Nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya. Hanya pelapa aku. Ah, ngujuang kura dia hanya begau semua peningat. Nyuna dia pandang mau amir tadi bomba pun. Pulai udah ngagak ribut. Ya udah temu orang peningat. Mayo macam mula berita. Jadi kita bansang agak lembang berita kita penuh di sekali itu lembang berita kalau jadi di mana Holland dia tu ngenang senentang main bola. Tang main bola ke sekali itu ya ngenang senentang referee ke masuk ke bol. Jadi dalam tahun 2019 sebab peningau. Lebuah tim main bol kedama Harke Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dedin. Referee nuduang ngemasuk ke gol. Ah, nanti bak kita ke main bol. Gol kena nanti referee ngemasuk ke gol. Bisik madah nak, bisik madah masuk. Tang niti aku nundang, masuk. Laban referee tu, nanti dalam undang-undang main bol FIFA, referee tu dikumai orang Siti hari utai bak padang. Tahu kenyata dek ya dokumai tiang gol kini. Tahu ke dokumai tiang menira orang kesepak kononya, sepak sukutnya. Ah, jadi referee nanti kita nyepak bol kena referee. Bolnya tadi ngelidah setama dalam gol dikira gol. Nah dia tahu dibantau. Kad merah diberi ya. Nanti kita mantah. Jadi nyaman tadi peningat dalam kes tu referee-nya bernama Maurice Parhui. Ah, ya nak sengaja tersipak ke bol. Mainnya bolnya tadi disipak orang cross bolnya tadi dilintang ke orang. Awak ke pemain bukai oleh nandua. Nyawa terkena ke kaki itu dah ya peningat. Kakinya tadi kat ketiak kia kakinya tadi tak ketiak ke bolnya. Lalu masuk. Dini nak tim ke kena pasuk bolnya. Nyawa manjuang nganu ya. Ya nya tadi peningat. Nah bukannya salah aku. Kena kaki aku deku ya. Kau ngujuang ke Hoek FC peningah ya ke kena skor tu tadi nyo benar betalat ngue nak puas hati tanda dia kau ngau meh utainya udah dikira gol peningah bagai-gagai sedap bapa dah yang ukai kekatnya meh referee-nya takak mantah referee-nya referee-nya lari nini yang diri nanti bapa menua bukai kalau nak kita mendak dalam YouTube kini apa semua dia gagai orang referee lah bahkan palau orang ngena menira padang. Jadinya tadi peningat ya aku ngujuang ke tim ya ke belaban membo tu tadi pun alah. Udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi. Jadi perbaik aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ke kita aku dah pukul ngaku hari pun program nyentuk ngagi ujung program aku ada melangi. Terima kasih ke kita aku dah pukul ngaku dalam program leman berita. Jadi nanti kita tertinggal cerita tu mansang ngagi ruai leman berita ba leman YouTube. Terima kasih. Mumpul aku ke minggu tu. Bye bye ngagi kita pendengar semua. Bye bye.

Okey, terima kasih peningat lah Bahana lagi. Terus, saya gulai sejalan ini ke Pengerak Pagi YFM pagi hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Aku percaya, tentu sekedar katanya benar medak pekit main bol. Okey, tentu bala peminat Messi teka tim Argentina benuang kesal hati dia tu ne. Okey, aku mega benuang medak ba studio kami, medak ba channel TV. Okey. Okey, kita boleh medak pekit Piala Dunia FIFA 2026 ba channel TV RTM, laban RTM jadi penyiar rasmi. Okey, kita mega boleh download aplikasi RTM Klik di kena kita meda pekit Piala Dunia FIFA 2026. Okey, setengah jam ke penudi itu dengan dua raku maca sekedar komen ke PCD Anjung bala kaban kita bala pendengar ba Facebook kami ke pagi tu. Okey, kita meri selamat pagi ngagai lengunai nai. Selamat pagi di Jerajes. Nak tentu tindur jenat malam ke laban takut ngai ketinggal medak pekit main bol pagi tu. Benar medak tu ko ya. Argentina benar main ku ya. Ha, okey. Adanya Roy Kuang selamat pagi. Pagi hari 6 DJ serta semua pendengar WFM Iban, selamat berjalan ke penyawa. Udah perencia mata panas kami Bak Sri Aman jam kedai tu ko ya selama hujung minggu. Gawa tu sambil ninya WFM Iban, pemegi benar medak live Piala Dunia ba RTM Klik mega tu DJ ku ya. Okey. Ya Juni Ben, sebagai DJ selamat berjalan ke penyawa tidur jenat malam DJ mana hari kami wak miri pagi tu ku ya. Okey, bisik pegi apa ninya kita itu. Skiro Thomas sebagai DJ jenak tidur di malam ku ya, sampai ke remban mimpi rawan di malam ku ya. Iya, bukan nama aku bisa nanya sida ya, begini tidur di malam jenak ku aku sida nanya sida buat Facebook nanya sida ya, nyawar aku bisa sida nyaman dah ke jenak, bisa sida nyaman dah ke jenak tidur. Okey, udahnya Sino Nedi sebagai DJ selamat menjalan ke pengawangan wan bakonti YFM. Au James Pengiran mega beri sebagai dengan tuan Seri Enti soalnya DJ jenayak aku tindak di malam ku yang ya mana banyak neh. Clarence Midan soalnya DJ mana hari kami di KL pagi tu lawan kami pulai hotel di malam berjalai bas belah Bukit Bintang ku ya nuci mata sampai orang kabis pulai kira-kira pukul 3 dini hari. Lemai lagi baru pulai ke Sarawak ku ya. Okey tu leh minta main ke lagu Gwen, lagu Sanggup Aku di kita merindah semua pendengar WFM ke begitu ngau semua bala kru kami ke dekat pulai ke Sarawak lemai lagi. Nuju Nuan Mega DJ, terima kasih. Okey, kalau resmi dan tu saya kemarin bisa baca komennya yang mendah kasih dari benung rawon meh di Kuala Lumpur. Bisa mega nemuai ke Melaka ko ya. Tu lebih lagi boleh baru ke Kuching, ke Kuching, ke Sarawak deh. Okey, Catherine Robin selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa, selamat hujung minggu. Au Lina Bugis pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa Nuan Mega. Alice Spencer, selamat berjalan ke penyawa DJ, tidur jenak di malam ku ya. Tu benar ngopi tu, bak pasar kapit tu ya. Tu danjong ya, sejam ke udah tu deh. Okey, papa ku udah tebuk ya ngopi ni. Okey, Richard Udup, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Mana hari kami di tu, bak jalan simpang. Jalan simpang nama tu deh. Jalai Simpang oh nak habis tersebut tadi tu dia saya tak aku ni nampak lagu Arika nak lagi pengerindu. Ok Federlin Dio sebab lagi Federlin Dio. Ok tu penanya kita tu. Ok selamat berjalan ke penyawa tidur jenak ke malam ku ya, mana hari kami di Limbang pagi tu minta main ke lagu Tebak Musibat ku ya. Ok Boniface EPS sebab lagi DJ Aris Lepin bakal ke pagi tu minta main ke lagu Remjana bisik maya berpuluh semua di kena merina semua orang ke ngelala tuai biak kini ke bersininya radio bakal ke pagi tu mana hari kami di selepian pagi tu DJ ku ya. Ok udahnya Neja Will sebagai DJ Raja selamat berjalan ke penyawa ngarap ke betul main namanya dia sebut aku ni laban spelling NJA Neja aku. Ok udahnya Isali atau penanyi kita bagi selamat konti pagi tu DJ Raja ku ya. Terima kasih Isali. Ok Clement Ugam sebagai DJ dah berapa jenak aku ku ya.
Okey, kalau ingin ugan, ya mesti komen pada Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okey, harap kita berperindah ngau lagu ke setelah itu Lado Sempaya, ngau lagu kita beri nama Penyayau Tua.

0: 26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terima kasih udahnya laban lagi terus segulai sejalai ninya ke pengerap pagi WiFi bagi macam sedang komen KBC dan jom balas kaban kita buat Facebook kami WiFi Miban Jessica Itan sebagai DJ selamat berjalan ke penyawa perinci mua kami mua hari kami di bau ukai mua kami ne. Okey, nama tu ya nyalai mata tu DJ segi laun belama tindu atang dan itu mu mai orang ke benuang muna nama tu bedong nyamai murah bantal gulin aku terdani kau ya oh pian ni okey nanti uliah main ke lagu si Siti lagu lama nama tu hari penanyi lama megak kau ya okey ini tinggi sebab bagi DJ pukul 3 udah ngai tinduk mata kau ya baru dah tembo besapu bilia baru rumah tu DJ ku ya opian ne okey sendien soalnya DJ selamat jelek kawa pengawal je minggu tu induk kenawit selamat bagi DJ selamat jelek pengawal mana hari kami di kenawit pagi tu ku ya David Iko mega SPC komen selamat bagi DJ selamat jelek pengawal okey terima kasih semua kita ke SPC komen ba Facebook kami YFM Iban okey jadi kita nyada tai ba pengujung segmen tak awak penggerak pagi WFM kita pagi hari 6/4/2026 bergulai Jawa ku Rajas Booking untuk ke RB berhenti hari pukul 6 pagi tadi untuk ke pukul 9 pagi ok pukul 9 pagi kita dengar ke berita ok utama 9 pagi hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur ok udahnya bergulai Jawa penggerak kami ke Bukai dalam segmen Y912 ok kita kediau di Sri Aman, di Sibu, di Miri, di Limbang pukul 9 pagi udah berita lagi kita dengar ke program ke segmen hari stesen radio ke Smart Note Dia meh okey hari stesen kuasan okey jadi nanti kita akan dengar ke kami di Kuching tu boleh dengar ke kami nak cara online okey kita kediau di Nur ke sebuah kota tadi di Sri Aman, di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang okey boleh dengar ke kami nak RTM klik cara online atau ke portal radio .rtm.jw.my My TV RTM klik tu tadi bisa 2T aplikasi enggak mega website okey jadi macam cara ada kita dengar ke kami WFM mengenai cara online kelimpari dengar ke kami guna frekuensi radio WFM ke semua andor kita dia okey nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai jadi gunanya aku meri selama hujung minggu ngarap ke kita udah terperindang berkulai dengan aku berjari pukul 6 pagi tadi ne okey bertemu baru dengan selama hujung minggu bye semua.

Gerai Hari Upis Sarawak Energi mendaki kuasa karan dekat janggal kena 5.7 berengkar pukul 9 pagi nyentuk ngagai 5 lemai Bak Sri Aman, Pejabat Persekutuan Baru serta Kerandur Ti Semak Bak Menuanya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak temuka nyangka dekat dinsur Bak Maya Kebukai nyemak sari-harinya ndak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan gitu ilah. Penerang ti silih tau ditanya Bak Lumu telefon 1300 88 3111.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai tindak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngegariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

1,000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan budi madani diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100. Ia sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan teksi madani nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada DeRoy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah otonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Allah nak ajar didik hati kita supaya kita ni jangan dengan mengeluh menghilangkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Sebab itu sabar dulu, tengok dulu, tahan dulu. Jangan terus-terus mengeluh, merungut. Oh, pagi-pagi hari. Oh, kalau macam tu doktor, petang sikit ni ya, boleh mengeluh. Tengah hari sikit ke baru boleh mengeluh? Taklah begini, kita tanya diri kita. Kalau aku banyak sangat merungut ni, mengeluh ni, ke mana perginya mengeluh aku tu? Dapatkah ia mengubah keadaan? Daripada panasnya lah aircon ni tak jalan ke? Merungut je kan? Tak sedapnya lah. Tak ada ke yang sedap ni? Bayar mahal-mahal tak sedap. Bukan kata tak boleh merungut, tak boleh mengeluh. Tapi kita tanya diri kita, ke mana perginya mengeluh kita tu? Mana perginya? Adakah dia boleh mengubah daripada panas aircon kepada sejuk aircon, daripada tak sedap makan kepada sedap makan, daripada lambat orang tu datang bagi kepada cepat waiter tu bagi makanan kepada kita, sebagai contoh lah ya. Tidak, hanya dengan mengeluh tak memberi apa-apa. Tapi yang baik adalah tukar mengeluh tu kepada memberi pandangan, mencari jalan penyelesaian. Ayat kita tu ayat beri pandangan. Saya rasa begini, kalau aircon tak elok, contohnya kan kita dah lama tak servis, saya cadangkan servis aircon ni. Itu ayat memberi cadangan, bukan ayat merungut, bukan ayat mengeluh. Maka itulah yang lebih baik dapat menyelesaikan masalah. Bahkan dengan ayat yang betul dari lidah dan pandangan kita, boleh menyebabkan hilang mood orang lain. Kalau pagi-pagi dah merungut ni semua ni, mengeluh, orang keliling pun semua pun dah tak sedap dah. Dah tak sedap hati, dah mood pun dah tak best sampai pagi hari. Inilah yang diajar oleh kita, supaya daripada mengeluh, tukar dia kepada memberi pandangan, tukar dia kepada mencari jalan penyelesaian. Ingat ya, dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap benda baik. Kalau tak baik, baik diam. Kalau mengeluh kita itu menyebabkan emosi orang lain pun tak tenteram, emosi kita terus-terusan pun tak best ya, menyebabkan keadaan hubungan menjadi keruh, menyebabkan tidak ada apa-apa perubahan berlaku, kebaikan berlaku, maka mengeluh tidak membawa kita ke mana-mana. Tukarkan dia dengan yang lebih baik, yang lebih positif lagi. Ya, sekadar itu, jaga hati kita, jaga lidah kita, mudah-mudahan baik semua urusan kita.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, di luar, dalam kereta. Selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang.

Dan insyaAllah seperti biasa pada hari Sabtu, setiap Sabtu 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan rakan-rakan dari stesen Sarawak FM, Bintulu FM, Sibu FM, Miri FM dan Limbang FM untuk segmen Cerita Hari Tu. Jangan tukar siaran anda, just stay bersama kami di frekuensi 89.5 MHz untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian berkaitan dengan program dan aktiviti yang berlangsung di kawasan masing-masing.

Baik, untuk ramalan cuaca hari ini bagi bahagian Sri Aman dan Betong untuk Sabtu 4 Julai 2026. Ramalan cuaca hari itu yang didapati di laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia mengatakan hari itu sama aja. Ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman pagi, petang, malamnya sama aja. Yang mana bahagian Sri Aman dan Betong pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Sebegitu juga pada sebelah petang diramalkan tiada hujan, dan juga pada sebelah malam diramalkan tiada hujan untuk kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1447 Hijriah.

selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun TikTok Sri Aman FM. Jangan lupa like, share supaya kami, rakan-rakan kita boleh ikuti siaran kami di Sri Aman FM ini. Selain Yaju, kita boleh ikuti kami bersiaran menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, di sini ada satu pengumuman yang mana syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 4 Julai Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Sri Aman. Kawasan yang terlibat adalah pejabat SEDC, pejabat Sesko dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali. InsyaAllah berwaki beberapa minit lagi, 9.30 minit pagi nanti kita akan bersiaran bersama dengan rakan-rakan penyampai radio dari Sarawak FM, dari Sibu FM, dari Bintulu FM, Miri FM dan Limbang FM untuk perkongsian aktiviti di kawasan masing-masing kepada semua pendengar-pendengar hari ini. Stay tune, jangan ke mana-mana. Kepada yang baru mendengarkan kami di Sri Aman FM ini, anda boleh drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 912 ini. Baik, cumalah jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Nazu dan Fahimi, Kopi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: berinformasi.
2: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Sarawak FM,
4: Sri Aman FM,
3: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
3: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

0: Masih lagi dengan demam Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi untuk hari itu, hari Sabtu, seperti hari kebiasaannya, macam biasa kita akan bawakan kepada anda cerita hari itu. Kita
1: betul.
0: Akan bersama dengan rakan-rakan kita dari Siaman, Sibu, Miri, Limbang dan juga Bintulu. Untuk pagi itu, saya dengar sidak itu, dah siap belum?
1: Dah siap belum. Harap rakan-rakan kita siap itu, dah siap.
0: Dah siap. Takut kok si Datuk belum ada siap.
1: Nampaknya semua dah siap lah, dah ready semua
0: Datuk. Dah siap
1: semua. Masing-masing nak kongsikan apa agaknya yang menarik di kawasan masing-masing.
0: Yes, okay, betul. Okey, untuk pagi tu kita nak ucapkan hello, hi, assalamualaikum, selamat pagi untuk rakan-rakan kita. Untuk pagi tu, assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam. Selamat pagi Bab dan Aida.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Zana, lagi sekali Zana. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Jalan-jalan.
3: Bangga dia ada jalan-jalan.
2: Pergi ke mana?
1: Kata kita berjalan-jalan.
0: Yes. Sama dengan lain. Yang pastinya semua dah siap.
1: Oh, dah siap. Oh, pandai. Pandai si pasal.
0: AJL blur ya. Apakah ni? Sabar AJL. Sabar.
4: Sabarlah.
0: Okey. Untuk perkongsian kita pada pagi itu, rasanya kita nak kongsikan untuk pagi itu dari Kuching.
1: Kita jalan-jalan.
0: Ya, jalan-jalan. Untuk hari terbuka, hari itu, tapak semayan depo at DBKU, jualan tanaman dan perkakas kebun. Apa ceritanya, Tia Aida?
1: Untuk hari terbuka tapak semayan itu sebenarnya, itu kami rasa lama dah si dianjurkan. Tapi untuk bulan itu, kita dapat nanggalah sub DBKU. Yutok kita nangganya pun hasil tanamannya, bunga-bunganya cantik-cantik belaka. Tapi bukan hanya ada Omadati tidaknya menyediakan pokok bunga, tapi ada aktiviti lain juga diadakan sebenarnya. Untuk hari terbuka tapak semayan depo dekat DBKU Yutok sebenarnya dah bermula pukul 8 pagi tadi. Dan antara yang diadakan adalah ada pertandingan painting t-shirt atau terbuka secara berkumpulan, ada pertandingan sand art atau of course lah untuk kanak-kanak, ada pertandingan mewarna dan juga ada kuis meneka jumlah surat muka surat buku. Ditulis macam tu. Jadi kami bacanya pelik juga nanti. Betul lah yang kan jangan salah teka.
0: Bedolah.
1: Siapa yang ketawa itu?
0: Jahat.
1: Fas jangan ketawa, Fas.
3: Bukan Bab yang ketawa. Saya diam ya, senyum je.
1: Sebenarnya selain daripada ya ada juga sebenarnya aktiviti-aktiviti lain kan.
0: Tandingan mewarna.
1: Sudah saya sebut. Ada jualan tanaman dan jual perkakasan kebun. Fas tak berkebun sih.
3: Esok lusa je.
1: Astaghfirullahalazim. Alu esok lusa. Tok mau dihantar tanaman tok memang mati benda tok. Memang si ditanam Fas.
3: Hujan bah siapa?
1: Kan.
3: Siapa hujan? Pokok sentiasa segar hujan.
1: Azimah jangan senyum-senyum kamu di sana.
0: Bertanam bonsai kamu di sana nanti. Okay. Itu dia perkongsian daripada kami orang berkenaan dengan hari terbuka tapak semayan depo at DBKU, yang mana jualan tanaman dan perkakas kebun pada hari itu 4 Julai bermula dari pukul 8 pagi sampai
1: sehinggalah ke petang sampai habis jualannya. InsyaAllah boleh borong.
0: Kamu ini.
1: Tapi bila ada hari terbuka macam tu sebenarnya jualannya lebih buruk.
3: Nyangkong sikit dah. Dah nyangkong sikit tak?
1: Nyangkong. Kan kita malah esok rusak buat kita nak tanam. Tak nak si payahlah. Nampak gila kita bukan jenis yang nanam pokok bunga. Tak payah.
3: Simpan je dulu.
1: Kiranya jadi kami lah disuruh kita bertanam.
3: Macam ya lah. Kelak ambil. Dah punya besar berbuah kelak buat ambil.
1: Kiranya ngamin ajak pada hal. Ngamin. Siapa lah.
0: Okay, baik. Untuk perkongsian kita yang seterusnya, kita nak bersama dengan ini
1: siapa?
0: Legend.
1: The Legend.
0: Yeah. AJL.
3: Dari utara Sarawak.
0: Ya.
1: AJL.
0: Assalamualaikum.
1: Oh, Abi. Nya berdua. Najak dah. Nampak kedengaran otainya di sini.
0: Yes. Well. Musmi, siapa cari makan?
1: Kan.
3: Well, katanya. Jalan-jalan.
1: Udah lagi fast.
2: Jalan-jalan pergi ke Limbang.
0: Dah tambah lagi. Sana.
1: Sila. Jalan-jalan. Siapa lah?
5: Siapa jalan-jalan gila?
1: Ya kah? Alah siapa lah.
5: Cuaca siapa mengizinkan.
1: Siapa?
5: And then pasport pun dah mati dah. Siapa jalan juga?
3: Alu pakai melon je.
5: Alu di rumah aja lah.
3: Teranah jalan. Teranah di rumah.
1: Teranahnya. Okay, JL. Apa okay. perkongsian kita hari itu?
5: Okay, oleh kerana hari ini ada aktiviti juga berlangsung sebenarnya, iaitu hari yang kedua Pesta Irau Acolun Bawang yang berlangsung di Lawas pada hari ini, bermula kemarin sebenarnya dan hari ini. Hari ini juga akan berlangsungnya pertandingan perbarisan di Taman Awam Lawas serta Majlis Perasmian Irau Acolun Bawang kali ke-39 di Taman Awam Lawas. Di samping itu juga ada pertandingan akhir, pada petang nanti ada pertandingan akhir bola sepak, tali-tali dan menyumpit, serta pertandingan bambu band, raptai pertandingan Ruran Ulung dan Padan Liu Burung yang akan berlangsung pada petang nanti. Dan pertandingan akhir badminton berlangsung di Stadium Lawas, di Dewan Serbaguna Lawas. Untuk acara hari ini dari pagi hingga ke petang, dan malam nanti akan diadakan majlis penangguhan Irau Acolun Bawang kali ke-39 bertempat di Taman Awam Lawas, dan pertandingan akhir Ruran Ulung dan Padan Liu Burung ini yang menjadi tumpuan utama sempena dengan Irau Acolun Bawang ni yang berlangsung di Lawas untuk kali yang ke-39 pada tahun ini. Di samping itu ada persembahan tarian kebudayaan dan persembahan artis jemputan. Itu yang akan berlangsung untuk hari ini dan malam ini. Dan untuk esok, acaranya cuma acara kebaktian yang akan berlangsung. Okey, itu acara yang berlangsung di Lawas. Manakala acara yang sedang berlangsung juga di Limbang, iaitu Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026 yang bertempat di Waterfront Limbang, Sarawak, yang bermula hari ini dan esok. Pelbagai aktiviti yang telah pun dianjurkan, umpamanya pameran dan perkhidmatan kerjaan, program pertukaran topi keledar dan pendaftaran My JPJ, serta kampung dan sekolah angkat Madani yang akan berlangsung pada pagi ini sebenarnya di pentas utama di Waterfront Limbang. Dan di samping itu ada Kejaya Carnival, jualan rahmah, bantuan My Lesen, fun run dan fun walk, serta banyak lagi lah. Ada Limbang Idol dan persembahan daripada artis jemputan kita, iaitu Bob Yusuf dan Amir Yukis. Ini akan berlangsung. Dan yang seronoknya juga yang saya saksikan awal pagi tadi, ramai orang yang menukarkan topi keledar baru, kerana kita dimaklumkan juga oleh pihak JPJ kerana ada 1,000 topi keledar yang disediakan kepada mereka yang ingin menukarkan topi keledar lama mereka kepada topi keledar yang baru. Jadi ini satu peluang yang baik kepada mereka yang ingin mendapatkan topi keledar yang baru lah, khususnya kepada penduduk di Limbang. Yang lain dengar je lah. Orang Miri dengar saja, orang Bintulu dengar saja, yang ada cuma di Limbang saja untuk hari ini lah. Yang di Kuching nanti kirimkan.
1: Kirim.
5: Kirim yang punya anu tu, lambang sirim tu saja.
1: Alahai.
0: Baiklah.
5: Kira syukur saja lah.
1: Syukur-syukurlah, betul-betul.
5: Alhamdulillah. Bersyukurlah kita ni dengan apa yang ada. Okey, itu yang berlangsung. Dan hari ini juga sebenarnya banyak berlangsung aktiviti. Okay. Jadi oleh kerana kita ni pun orang yang macam indah lagi pasport pun mati sudah, jadi tinggal di rumah saja, menjaga rumah. Pemilihan pemain bola jaring Maksak Limbang berlangsung hari ini, 4 Julai. Yalah, hari ini kan 4 Julai, okay. 4 Julai
1: betul.
5: Terbuka kepada semua penjawat awam bahagian Limbang. Hari ini di bulan 4 hingga 6 petang nanti bertempat di Dewan PIBG SMK Limbang.
0: Baik.
5: Okay, baik. Jadi anda baik ni, semua baik-baik. Si Fas ketawa ni, alhamdulillah. Fas. Tahniah Fas.
0: Tahniah Fas.
5: Tahniah Fas.
1: Tahniah.
0: Cik tahu aku tahniah aja.
1: Saya pun tahniah juga. Tidak tahu juga apa itu tahniah.
5: Si tahu ah? Si tahu. Sebenarnya tahniah sebab kita masih lagi bernyawa itu.
1: Alhamdulillah.
0: Tahniah Argentina.
1: Tahniah 3-2.
5: Alah.
1: Aduh. Ah, macamnya bukan timnya lah ya.
5: Iyalah. Aku Kongo.
1: Kongo? Olah.
0: Lain daripada lain.
5: Olah. Nasib saya dah Sarawak. Kalau dah Sarawak, Sarawak je pilih.
0: Alright. Okay, terima kasih. Lagi.
5: Ya, terima kasih.
0: Kita nak seterusnya bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi Tok. Toknya yang suka berjalan-jalan Tok. Ini bukan Zana. TV dulu. Zana.
1: Oh, okay.
0: Apa cerita ya, untuk pagi Tok?
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Zana, selamat pagi.
0: Sudah siap belum Zana?
1: Udah. Sabar. Pergi mencari tu. Okey, dari Bintulu. Si kenapa? Kami berjanji apa ya jaket dengan AJL hari tu sama colornya.
3: Janji kita dua jalan-jalan bersama.
1: Kami berdua nak berjalan-jalan lepas tu kan AJL.
6: Tapi masalahnya dah AJL mah dah pasportnya tak mati. Ni jalan. Alright, Zana. Silakan untuk
1: pengongsian. Okey, dari Bintulu. Dari Bintulu ada juga program yang turut berlangsung di sekitar bahagian Bintulu, antaranya mengenai Pesta Sebauh. Sebenarnya di Bintulu bermula semalam 3 Julai dah berlangsungnya Pesta Sebauh yang diadakan selama 10 hari 3 Julai hingga 12 Julai bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh, Pekan Sebauh, dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh. Adanya pentas rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan. Seterusnya pertandingan Ratu Ibu Kebaya yang akan diadakan pada malam Tok Kelak pada pukul 7 malam. Diikuti untuk majlis perasmian Pesta Sebauh yang akan diadakan pada 6 Julai yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenah. Dan seterusnya juga antara aktiviti lain, program Gaya Hidup Sehat, Senam Aerobik, adanya Sebauh Bike Show, Battle of the Band, pertandingan takraw, pembukaan kaunter JPJ Mobile, dan acara kemuncaknya pada 11 dan 12 Julai itu kelak akan diadakan Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat, pada 11 dan 12 Julai bertempat di Sungai Kemenah Sebauh. Dan sempena dengan Pesta Sebauh tu juga, kami di RTM Bintulu juga kelak akan turut terlibat bersama mengadakan DJ Corner RTM Bintulu pada 11 dan 12 Julai minggu hadapan, Sabtu dan Ahad, di Pekan Sebauh sempena dengan Pesta Sebauh yang dah pun bermula hari tu 3 Julai hingga 12 Julai di Pekan Sebauh di kawasan tempat letak kenderaan parking lot BDA Sebauh. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan ini adalah mengenai program Sebauh Agrofest yang akan diadakan juga pada 10 hingga 12 Julai Jumaat hingga Ahad selama 3 hari serentak dengan Pesta Sebauh tu yang turut diadakan di kawasan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya juga sempena dengan Sebauh Agrofest tu, antara tarikan utamanya adanya jualan agro Sarawak Ku Sayang, adanya pameran dan jualan produk pertanian tempatan, Sebauh Agrofest Fun Run, Sebauh Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, seterusnya pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah, kursus membuat bajak organik, pertandingan mewarna, Battle of the Band, cabutan tiket bertuah, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Sebauh Agrofest serentak dengan Pesta Sebauh bermula 10 hingga 12 Julai bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh. Dan yang ketiga Zana nak kongsikan juga ini adalah mengenai Festival Tari dan
2: dan lagu Melayu asli peringkat zon utara yang dah pun bermula semalam Jumaat 3 Julai dan hari itu 4 Julai. Hari itu adalah hari terakhirnya anjuran pihak Majlis Seni Sarawak yang mengadakan festival tari dan lagu Melayu asli peringkat zon utara bertempat di Dewan Sri Kenyalang UPM Sarawak. Jadi orang ramai hari itu juga dijemput datang beramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan festival tari dan lagu Melayu asli peringkat zon utara bermula jam 7 malam tok kelak bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak. Jadi itu je yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Kembali bersama Bab Adudu dan Aida di Konti Sarawak FM.
0: Alright. Terima kasih Zana di Bintulu.
2: Ya, sama-sama.
1: Banyak perkongsian di Bintulu hari itu. Macam-macam program ada.
0: Betul. Yep. Okey, dan seterusnya perkongsian daripada rakan kita untuk pagi itu, kita nak berjalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Nak dengar suaranya lho.
1: Siapa?
0: Kali itu, mungkinlah tok rasanya first time. Mm-hmm. Kita nak bersama dengan tada Sibu Syaziah.
3: Wow, jalan-jalan. Artis kita. Artis kita. Lagu sikit lah Syaziah.
2: Jalan-jalan.
3: Besok kita.
1: Ya, lagu kita itu jalan-jalan.
2: Jalan-jalan. Apa khabar Tok Ante?
0: Sehat
2: dan alhamdulillah. Alhamdulillah sehat isto.
0: Alright, jadi untuk perkongsian daripada Sibu untuk pagi tu, kita bersama dengan Syaziah, silakan.
2: Okey, untuk program Sarawak Ku Sayang akan dilaksanakan di Sibu pada 10 hingga 12 Julai 2026 tu, di mana diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, dan program anjuran Kerajaan Negeri Sarawak menyediakan pelbagai perkhidmatan secara pusat senti melibatkan agensi kerajaan, syarikat berkaitan dengan kerajaan, badan bukan kerajaan serta sektor swasta. Antara perkhidmatan yang ditawarkan termasuk pemeriksaan kesihatan, bantuan pendidikan, peluang keusahawanan, khidmat kebajikan serta perkhidmatan digital seperti pembayaran bil, utiliti, saman dan premium tanah. Program Sarawak Ku Sayang merangkumi 5 komponen utama iaitu majlis rasmi, pameran utama, kaunter perkhidmatan, gerai jualan usahawan serta aktiviti masyarakat. Dan komponen pameran utama melalui Sarawak Pavilion menampilkan pencapaian, pelaksanaan serta aspirasi pembangunan negeri termasuk aspek jaringan jalan raya, bekalan air dan elektrik. Turut diadakan sempena program Sarawak Ku Sayang di Sibu nanti adalah aktiviti masyarakat yang merangkumi program sukan dan rekreasi seperti fun run, sukan rakyat, persembahan kebudayaan, hiburan serta peraduan. Dan seterusnya untuk aktiviti di Sibu, kita nak kongsikan sambutan Hari Sarawak di mana akan berlangsung di Sibu pada 20 Julai hingga 20 Julai ini, dijangka menjadi platform penting untuk memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum di samping menyemarakkan semangat cintakan negeri serta menghayati sejarah dan aspirasi pembangunan Sarawak. Dan perkara ini dimaklumkan oleh jawatankuasa sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 di mana mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi menyampaikan jemputan rasmi menghadiri sambutan berkenaan. Dan menurut kenyataan pejabat Premier Sarawak, kunjungan ini turut memberi peluang kepada jawatankuasa berkenaan membentangkan perkembangan persiapan serta pengisian program sepanjang 3 hari sambutan yang akan berlangsung di Sibu. Pelbagai program dirancang bagi memastikan sambutan kali ini mampu menarik penyertaan masyarakat daripada pelbagai lapisan dan latar belakang. Antara pengisian utama ialah pameran Hari Sarawak, Majlis Kesyukuran Agama-agama lain, Unity Walk, sesi Town Hall, program Zumba dan konsert rakyat yang dijangka menghimpunkan penyertaan masyarakat dari seluruh Sarawak. Ya, jap perkongsian dari Sibu Teh.
0: Yes.
1: Okay. Ini program Sarawak Ku Sayang. Bila Syaziah?
2: Minggu depan 10 sampai 12. Sip rasa.
1: Sip rasa kan. Bawa kat habis di kapit.
2: Tak kejap lu di Sibu.
1: Benar-benar. Alright, seterusnya okay. Bab.
0: Ya, seterusnya.
1: Kita nak jalan-jalan di mana?
0: Jalan-jalan bersama dengan Azim.
1: Okay.
2: Assalamualaikum. Hai.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Azia, apa khabar?
2: Alhamdulillah, makin sihat. Kita orang semua sihat. Jangan menanggap tu.
1: Sihat kan. Jangan sebut je lah, makin sihat ya. Sihat je jadilah.
0: Okay Aziz, untuk perkongsian kita di dari
2: Seri Aman, ada empat perkongsian cerita? Dari Seri Aman tu yang tengah berlangsung pagi tu, Anjuran Kementerian Belia Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak sedang berlangsung adalah Majlis Perundingan Belia Negara MPBN peringkat bahagian Seri Aman seawal pukul 7 pagi tadi di Dewan Suara Seri Aman. Dan Majlis Perundingan Belia Negara ini akan dirasmikan oleh Residen Bahagian Seri Aman merangkap pengerusi Majlis Perundingan Belia Negara Bahagian Seri Aman, Tuan Mahra bin Saleh. By next aktiviti di Gereja St. Augustine Betong, Klinik Pergigian Betong sekarang tengah berlangsung juga program Community Outreach Ngecek Gigi. 8.30 pagi tadi dah start sampai pukul 2 petang kelak. Pelbagai aktiviti dianjurkan antaranya ceramah pergigian, latihan memberus gigi, pemeriksaan gigi, pameran, dan juga ada permainan interaktif untuk semua masyarakat yang join program Community Outreach Ngecek Gigi di Gereja St. Augustine Betong. Next yang ketiga, masih lagi di Betong juga, di Dewan Panglima Rentap. 9 pagi tadi hingga 4 petang sedang berlangsungnya kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik. Bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah 4 petang. Jadi untuk masyarakat sekitar di Dewan Panglima Rentap Betong ya, sekiranya ada bahan buangan elektrik dan elektronik yang sidi pakai seperti peti sejuk, komputer, televisyen, alatan elektrik, radio, telefon, bimbit dan juga mesin basuh, bolehlah ambak ke Dewan Panglima Rentap sehingga pukul 4 petang kelak. Baik, untuk aktiviti yang terakhir di yang akan berlangsung di Dewan Suara Seri Aman Isnin ini, akan berlangsungnya program penyerahan bantuan inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani, skop peningkatan pendapatan tahun 2026 yang akan diserahkan kepada 13 ketua isi rumah KIR Daerah Lingga dan 8 KIR di Daerah Pantuk pada 2 petang Isnin ini yang akan dirasmi oleh Residen Bahagian Seri Aman Mahra Saleh. Baik, ya, dalam empat perkongsian aktiviti dan program yang sedang dan akan berlangsung di Seri Aman.
1: Alright, okay.
0: Terima kasih Aziz.
2: Sama.
1: Okay, yang terakhir. Yes. Ni tujuannya tak ni.
3: Yang terakhir. Lalu sunyi elunya.
1: Yang nang di reserve pakai ujung.
3: Saya dah mati. Huh? Ladies first bah, berikan lah.
1: Pasanya mecut tu, mecut pas. Yes.
0: Okay, dah ready Fas? Dah siap belum?
3: Ya, dah siap pada masa itu juga.
0: Silakan.
3: Kongsikan sebenarnya di Sukan Plus. Lain.
1: Tiba.
3: Kalau biasa itu, gana kosong.
1: Betul.
3: Yalah kan.
1: Ya, jatuh.
3: Belum. Okay. Aktiviti yang dimiri dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua, iaitu program lawatan ataupun Yang Amat Berhormat Premier Sarawak berada di Miri pada hari itu 4 Julai hari Sabtu, iaitu bermula pagi itu 10.30 pagi itu, iaitu lawatan tapak ke Miri Smart City Command Center MSCCC bertempat di bangunan Dewan Bandaraya Miri dan juga dijangka bermula pada pukul 10.30 minit pagi itu. Dan juga untuk sebelah tengah hari pula di Aras 5 Grand Ballroom Imperial Hotel pada dijangka bermula pada pukul 12.30 hari, iaitu majlis perasmian Majlis Perasmian Miri Smart City Common Center MSCC. Dan juga untuk sebelah malam tu juga sebenarnya Majlis Perasmian Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 40.02026 bertempat di tempat letak kereta Boulevard Miri pada pukul 8 malam. Itu dijangka Premier Yang Amat Berhormat Premier Sarawak merasmikan pada malam tu. Dan juga sebenarnya Borneo Cultural Carnival tu, Test of Borneo tu sebenarnya menyiasatkan untuk mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record bagi kategori penyertaan persatuan etnik terbanyak dalam sebuah perarakan sempena penganjuran yang berlangsung selama 12 hari 1 sampai 12 Julai. Dan juga program itu sebenarnya turut dipertimbangkan ke peringkat antarabangsa menerusi penyertaan kumpulan kebudayaan dari Sabah, Brunei, Indonesia dan juga Yunan. Dan juga penganjuran TOBC 4.0 dijangka menjadi platform penting dalam mempromosikan kepelbagaian budaya Borneo, memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik serta memperluaskan jaringan kerjasama budaya dan juga pelancongan di peringkat antarabangsa. Dan juga malam tadi pun dah ada persembahan daripada tarian dari Indonesia dan juga dari Yunan, China. Dan juga untuk hari itu juga berlangsungnya Bekenu Kafri Day 4 Julai pada pukul 8 pagi sampai 11 pagi bertempat di Pekan Bekenu. Antara program yang akan berlangsung juga pada pagi itu iaitu penalti shoot up, lepas tu baling bantal pasir dalam bakul, bowling kelapa, tikam dat bowl ice, lepas tu isi air dalam botol guna span, paling cepat pasang kasut, lepas tu streka kertas renyuk. Macam ni streka kertas renyuk bagus, streka baju saya je. Ya ujung
6: amboi.
3: Ya layakkan. Okay. Benar bahawa dia
6: anak kertas tiba nak streka bajunya indah.
3: Oh bagus, yalah apa bagus ya? Bola pertandingan tu kami engkau baju, kami engkau siap terlima igik baju kerja nak istirahat sampai Jumaat. Pertandingan setrika baju
6: kan, lepas siap orang rumah kita nak kecip besar nyenangkan kita nak tersik.
3: Okey, yalah aktiviti dikongsikan Bab dan juga Eda.
6: Ya,
0: terima kasih Fas untuk perkongsian kita untuk pagi tu.
3: Tahniah Bapa.
0: Ya,
3: tahniah apa tu?
6: Tahniah. Oh lah, mana suat tahniah. Sempatnya.
0: Okeylah, walaupun terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita dari stesen kawasan, AJL dari Limbang, Zana Bintulu, Fas Miri, Aziz Syaraman dan juga Sazia di Sibu untuk pagi tu. Cerita hari tu kita gembak pendengar kita jalan-jalan.
6: Puas kita tapi, jalan-jalan hari tu.
5: Tapi ingat cerita hari tu, tapi ingat cerita hari tu itu aja. Esok-esok.
6: Jangan
5: limbah ke esok, jangan limbah ke usah lagi.
6: Sini, yang sini biarlah jadi sejarah hari inilah.
5: Baiklah. Kalau macam fasih nak, yang leka baju biar hari itu aja. Esok jangan leka baju lagi.
3: Cukup untuk 5 hari.
5: Cukup untuk 2 hari.
0: Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Ada hari, ada ada ruangan lagi. Kita akan berjumpa lagi pada hari Sabtu. InsyaAllah. Assalamualaikum semua.
6: Jalan-jalan.
0: Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk pagi tu. Jadi Aida rasanya untuk pagi tu dah, kita pun dah sampai ke penghujung Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada peringat-peringat Sarawak FM
6: yang sudi mendengarkan kita
0: dan ambil bahagian dalam Kami Tanya
6: Kita Jawab. Jangan stres jangan stres kita orang dengan kami. Kami yang tanya, kita jawab jawapan kami.
0: Betul.
6: Jangan stres guys, kita sebenarnya nak menghiburkan hari kita orang. Kan?
0: Iyalah namanya wordplay.
6: Siapa? Next week Selasa kita ada lagi jalan-jalan. Teka lagi.
0: Kita akan teka lagi. Okay guys, sampai di situ dulu untuk Selamat Pagi Sarawak.

0: Jadi untuk kita orang yang si tahu sini nak dengar, oh macam ni nak dengar match Piala Dunia tu tau. Boleh muat turun kini tu di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk RTM Click.
1: Yep.
0: Di mana siaran secara langsung untuk pagi tu melalui saluran Sukan Plus. Aksi pertemuan di antara pasukan Colombia dan juga Ghana.
1: Ghana.
0: Baru aja separuh masa pertama dengan jaringan Colombia 1, Ghana 0.
1: Ya.
0: Jadi
1: itulah dia kan. Tak si sabar juga nak nunggu sebenarnya siapakah pasukan yang terakhir akan marah untuk pusingan 16. Yes.
0: Jadi lepas tu Rinas akan bersama dengan anda
1: yep,
0: untuk ekspresi warnai hari anda.

0: share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

10:11 minit pagi. Anak ini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi dalam spektra. Warnai 9.12 warnai harimu jam kedua untuk edisi Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1447 Hijriah. Baik, 9.30 minit pagi tadi sehinggalah pukul 10 minit pagi tadi. Kita dah pun bersiaran bersama rakan-rakan kita dari stesen, Sarawak FM, dari Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan juga dari Limbang FM untuk perkongsian program dan aktiviti yang sedang berlangsung dan akan berlangsung di kawasan masing-masing. Baik, kami langgar dah ada dan rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang dah drop komen dan salam kita orang. Ada juga yang dah request lagu kami langgar ya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Baik, berbaki seminit lebih saja lagi. 10:15 minit pagi kita akan bersiaran bersama dengan DJ ABD dari Kelantan FM untuk segmen Silang Budaya 4 Julai 2026 hari Sabtu. Selama 15 minit kita akan bersama bersiaran dalam Silang Budaya yang membawa tajuk Radio Community Suara Tempatan Impak Nasional. InsyaAllah 10:15 minit sebentar saja lagi kita akan Cik Klate dengan Adi J. Abedi.

0: Baik, kami nak ulang suara lagi. Ramalan cuaca untuk bahagian Sri Amanda Betong untuk hari ini 4 Julai 2026, hari Sabtu itu. Sri Amanda Betong, Sieda Beza, ramalan cuacanya pagi, petang dan malam untuk hari ini. Iaitu ramalan cuaca untuk pagi, petang dan malam untuk bahagian Sri Amanda Betong hari ini, tiada hujan diramalkan. Jadi bolehlah kita orang melaksanakan aktiviti yang dirancangkan. Semoga dipermudahkan segala urusan.
1: Pau 99.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita bersama kembali untuk Silam Budaya Stesen Berkembar pagi ini. Bersama saya Muhammad Sidi Abdullah Bendik, akan bersama dengan saudara pendengar Kelantan FM maupun kita bersama dengan Sri Aman FM dari Sarawak, yang mana kita ada perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita ketahui bersama sepanjang pertemuan ini. Walaupun pendek, walaupun singkat, tetapi ada sesuatu yang boleh kita ambil sebagai pengetahuan dan juga pengalaman kita. Baik, saya pagi ini akan bersama dengan rakan tugas saya di Sri Aman FM, iaitu DJ Azzy, bersama dengan kita pagi ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abedi, apa khabar? Ya, ya.
2: Alhamdulillah sihat pagi ni. Apa ni, orang di Sri Aman pun alhamdulillah ya,
3: sihat. Alhamdulillah ya? Sihat-sihat hari ini dengan cuaca pun tiada hujan diramalkan.
2: Di Kelantan nampaknya pagi ni redup. Bukan menanti hujan, tak semestinya hujan.
3: Betul.
2: Redup ni pagi biasalah ya.
3: Betul.
2: Tapi apapun kita harapkan yang baik-baik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: InsyaAllah.
2: Baik, Azzy. Saya kalau sebut Sri Aman ni, antara yang tidak apa orang kata yang menariknya, dia panggil Manok Pansoh.
3: Ada bunyi dia itu, tu betul. Nanti saya tukang terbalikkan je.
2: Jadi ini yang makanan yang popular di Sri Aman ya.
3: Manok Pansoh ni merupakan makanan tradisi untuk kaum Iban lah. Memandangkan Sri Aman ini majoriti kaumnya adalah kaum Iban. Jadi menu ni Manok Pansoh ni dibuat, dimasak bila ada perayaan apa semua. Tapi sekarang ni hari-hari pun boleh.
2: Dia masukkan dalam buluh ya?
3: Dia dimasukkan di dalam buluh. Kita bakar macam kita buat lemang. Dengan daun. Pernah rasa tak?
2: Tak pernah, tetapi pernah dengar.
3: Boleh. Tapi kalau nak lebih afdal dia, Abang kena rasa. Datang Sri Aman.
2: Kalau satu lagi, ni Azzy, kalau satu lagi umai
3: ikan. Pun sedap juga. Dia rasa masam-masam manis. Tapi itu adalah makanan untuk di bahagian Mukah lah. Kalau ke Mukah Sarawak, itu adalah makanan tradisional mereka untuk kaum Melanau.
2: Faham.
3: Kita ni dah mula-mula dah kisah makanan dah ni.
2: Ya, betul-betul lah. Jadi lepas ni kita dengar lagu dahulu ya. Kerana kita pagi ni Abidik bersama dengan DJ Azzy di Sri Aman FM. Hari ni kita nak kecek sebenarnya santai tapi bermakna, berkenaan dengan radio komuniti suara tempatan impak nasional. Yang mana RTM sebagai penyatuan rakyat Malaysia melalui suara, cerita dan pengalaman yang boleh dikongsi bersama. Dan insyaAllah ada sesuatu yang menarik untuk perkongsian kita di antara Kelantan FM dan juga Sri Aman FM.
3: Iya.
2: Sebelum kita lanjutkan perkongsian kita ini, bahan-bahan dari Sri Aman, baik kita dengarkan lagu pilihan daripada dari Sri Aman dahululah. Sri Aman FM.
3: Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Amir Jahari berjudul Inggah.

0: baru saja Bimbo dengan lagu dia dengan daripada Amir Jahari, Sikit-sikit Ingga. Baik, DJ ABD, kita teruskanlah dengan segmen kita Radio Community Suara Tempatan Impak Nasional. Baik, kalau
1: kita nak kongsikan sesuatu yang menarik di Seri Aman lah ya.
0: Kalau seperti biasa, di sesuatu tempat tu memang ada keistimewaannya sendirilah. Begitu juga Seri Aman. Selain di Seri Aman, sebagai seorang yang pelancong ke kan, diorang antara lokasi tumpuan yang diorang akan datang lawat adalah di tebingan waterfront Seri Aman. Yang mana waterfront tu berdepan dengan Sungai Batang Rajang. Baik, selain daripada juga ada juga ni Pasar Tamu Seri Aman, yang mana menempatkan para usahawan untuk menjual pelbagai produk tempatan seperti biasa barang-barang kering, barang-barang basah. Dan antara yang popular di Seri Aman ini adalah ikan bulu. Ikan bulu ni memang popular lah di Seri Aman. Jika orang sebut Seri Aman je, orang akan kaitkan dengan ikan bulu. Ikan bulu ni masak je seperti biasa, boleh tumis, kita boleh buat masak kicap pun boleh, makan dengan nasi putih je dah on dah. Selain daripada tu, sayuran, untuk sayuran buah eksotik di sini, kalau Abedik pernah dengar terong asam. Terong asam ni dia buah, buah warna oren. Kita buat sayur macam biasalah. Kita tumis dengan bawang, dengan ikan bilis semua. Letak air macam tu je dah boleh jalan dengan sambal belacannya. Dan
1: bukan tomato ya, bukan tomato.
0: Bentuk dia macam tomato, cuma dia besar lagi. Dan ada biji-biji kat dalam tu. Yang tu lagi menambahkan selera. Dan seterusnya dan seterusnya buah dabai. Semestinya orang pun tahu kan buah dabai. Kalau kat sana buah dabai panggil apa? Buah dabai juga eh?
1: Macam mana?
0: Buah dabai.
1: Macam mana bentuk dia?
0: Oh, tak ada. Dia macam ala-ala kurma. Tapi masakannya simple je. Rebus dengan air panas. Lepas tu dah dia rasa lembik sikit tu. Kita boleh letakkan kicap pedas ke. Makan pun macam tu je. Abedik ni perlu datang Seri Aman ni. Kalau datang Seri Aman, bagi tahu. Nanti saya bawa jalan.
1: Betul lah.

0: Ah, ya, itu adalah antara jualan daripada para usahawan kita di Pasar Tamu Sri Aman. Yang mana Pasar Tamu Sri Aman ni terletak di tengah-tengah Bandar Simanggang ni lah. Untuk makluman semua juga, Bandar Simanggang ni kalau dari Kuching mengambil masa 2 jam ke 3 jam jugalah perjalanannya, menggunakan jalan Pen Borneo kita. Yang sedikit perkongsian berkaitan dengan
1: kalau balloonnya sampai ke sana, balloon.
0: Alah, Sri Aman tak ada lapangan terbang. Tu yang kena dari dari Kelantan. Kalau ada direct flight ke Kuching, naik Kuching. Sampai Kuching nanti Abel just bagi tahu Aziz, nanti Aziz pick up dekat ni Kuching International Airport. Nanti
1: itulah menampakkan bahawa Abel tak pernah sampai Sri Aman.
0: Itulah nanti kalau datang Sarawak nak ke Sri Aman, inform je nanti Aziz tunggu dekat airport.
1: Bye.
0: Kita naik bus seperti biasa. Tak lama dan sepanjang perjalanan tu Abel akan nampak macam-macam inilah perkampungan, rumah panjang semua tu. Baik, itu dah sedikit perkongsian berkaitan dengan jualan produk oleh para usahawan kita di Pasar Tamu Sri Aman. Yang mana itu adalah lokasi tumpuan lah untuk pagi-pagi, setiap pagi untuk mak-mak kita, bapak-bapak kita pergi ke sana untuk membeli belah. Baik, Abedik, untuk seterusnya, saya nak share beberapa patah perkataan jika kita berurusan dengan para peniaga di Pasar Tamu ni lah. Perkataan pertama, Nyun Song. Nyun Song.
1: Ayat, Nyun Song ya?
0: Ya. Ayatnya berbunyi
1: Nyun Song.
0: Betul. Ayatnya berbunyi kelak Nyun Song duit lebih kita nunggu kami tukar duit dulu. Nyun Song maksudnya duit baki lepas berbeli. Nanti saya bagi duit baki, saya nak ni, saya nak pecahkan duit dulu. Duit saya besar. Yang pertama kita Nyun Song. Ayat perkataan kedua bergelumok. Contoh ayatnya, orang ramai bergelumok di Pasar Tamu Sri Aman hujung minggu sebab nak cari durian regam murah. Saya translate dalam bahasa Melayunya. Ramai orang datang berpusu-pusu ke Pasar Tamu Sri Aman hujung minggu ni sebab ada durian berharga murah. Itulah maksudnya bergelumok, ramai-ramai. Yang ketiga, itong. Ayatnya, itong benar-benar duit kita ya. Mundah itong baru dapat membeli dak barang makan kelak. Itong itu adalah kira. Ayatnya tadi membawa maksud kira betul-betul duit tu, nanti tak cukup nak bayar barang. Itulah ayatnya.
1: Itong ya.
0: Itu dah tiga patah perkataan.
1: Perlu dihitung ya.
0: Itong.
1: Betul. Itong.
0: Baik, itu adalah tiga perkataan yang saya fungsikan sedikit bahasa bahasa PO lah kat sini lah, kat orang kata. Untuk Melayu punya.
1: Baik Aziz. Lepas ini kita nak kongsikan apa tempat destinasi, tempat yang popular yang perlu dikunjungi oleh rakan-rakan kita sebelah luar. Yang banyak kita tahu pasal ini adalah popular dan elok kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di Sri Aman, Sarawak. Selepas ini Aziz, kita akan kembali bersama Silam Budaya Stesen Berkembar antara Kelantan FM. Ada semua bersama dengan Sri Aman FM.

0: Okey, itu dia lagu yang cukup popular di Kelantan sekarang ini. Lagu daripada yang kita dengar tadi, Ada Ezrin bersama dengan Demanja.
1: Di sini pun famous juga lagu tu, Abang.
0: Ya, saya best orang. Adik jangan bimbing, adik jangan bimbing, Abang ke Sapa Seri Aman.
1: InsyaAllah.
0: Baik, Aziz, kita pendekkan cerita. Kita nak kongsikan pula destinasi ataupun pasar yang menarik untuk dikunjungi. Setiap pelancong yang datang ke Kelantan tidak lepaskan peluang untuk satu tempat ini, Pasar Besar Siti Khadijah, Kota Baru. Kita kongsikan bersama dengan DJ Noha yang kongsikan bersama apa yang menarik dan uniknya di Pasar Besar Siti Khadijah ni.
1: Okey, antara keunikan yang ada di Pasar Siti Khadijah ni, kita ada pelbagai jenis sebenarnya. Ataupun dalam bahasa Kelantan, serbuk Monica. Kita ada makin negeri, contoh macam keropok segera, dodo, serunding daging, dan juga kuih muih. Sedap sengoti. Barangnya plastik, rempah ratus, ikan kering dan juga bahan dapur. Dan juga selain daripada tu, siapa-siapa yang nak bau pulang souvenir. Kita juga ada barangan batik, songket, tudung bawal, kain ela, dan juga barang kemas pun ada juga. Kalau pergi di pasar Siti Khadijah ni, orang kata gatu giti kedai menjual barang emas. Tepi-tepi gitu je. Lepas tu kita juga ada pewarna tikar, barang sulaman tudung dan juga permainan kanak-kanak. Boleh dikatakan sebagai syurga membeli belah bagi kaum wanita. Sebabnya kaum wanita ni jadi rambang mata, tahu nak pilih yang mana satu. Dan juga kita punya peniaga di pasar Siti Khadijah ni sangat ramah, melayan pelanggan dengan baik, dan juga boleh kata macam adanya tawar menawar daripada segi harga. Pembeli senang, peniaga pun senang.
0: Aziz, sebenarnya kalau kalau saya sebutkan awal-awal tadi, umai di Seri Aman yang popular juga, ya. Dia ada pekasam apa? Pekasam di Seri Aman, satu lagi pekasam apa saya lupa, eh.
1: Tapi ada jugalah pekasam kat sini, ya.
0: Ikan pekasam, ya. Kalau di sini yang popular, yang popular sekarang ini antara yang ada di Pasar Siti Khadijah Kota Baru, iaitu ikan bekok.
1: Ikan bekok.
0: Tu dia. Sedap tu ikan bekok tu. Nanti boleh berasalah kalau saya sampai di sana, saya bawa lah, ya.
1: Bila kat tu?
0: InsyaAllah.
1: Macam tak lama lagi, baik. Kan?
0: Macam tak lama lagi. Baik, Aziz, antara dialek ataupun bahasa ataupun logat Kelantan yang kita nak berkongsi, patah perkataan Kelantan hari ini, tadi DJ Noha sebut serbo moknika.
1: Cepat disebut.
0: Serbo moknika.
1: Cepat disebut
0: tadi. Demo. Bahasa Kelantannya, kalau dia bercakap bahasa Kelantan, urus niaga beli, sini ada belako, seribu moniko ada. Gitu. Maksudnya macam-macam ada lah. Dia jual macam-macam lah. Seribu moniko ni maksudnya macam-macam lah. Di pasar ni ada jual macam-macam. Begitulah. Okey. Yang satu lagi, yang keduanya, perkataan-perkataan logat Kelantan, Wak gori ni maksudnya orang yang paling awal membelilah. Jadi peniaga kata, kau beli dengan harga yang murah dekat pasar aku ni, kerana aku nak buat gori. Jadi kiranya peniaga, penjual yang peniaga, pembeli yang paling awal lah pergi ke pasar dia ataupun ke gerai dia.
1: Jauh pergi gori dia maksudnya. Buat gori.
0: Buat gori. Okey. Tadi saya dengar, saya dapat berkongsi dengan Aziz tadi tentang apa dia panggil wang baki. Dia panggil apa wang baki tadi? Kalau Seri Aman, Sarawak, dia panggil apa?
1: Nyung song duit.
0: Nyung song.
1: Yeah, betul.
0: Nyung song. Di Kelantan ni dia panggil nyucho.
1: Nyucho. Dia belakang dia lain.
0: Nyucho. Maksudnya wang baki ataupun duit baki yang kita pulangkan kepada awak. Nyucho.
1: Nyucho.
0: Itulah tiga perkataan yang kita boleh kongsi bersama. Sebuah moknika, wak gori, nyucho. Tadi di Seri Aman atau Sarawak dia panggil apa? Nyung song.
1: Nyung song. Begelumur dan itong.
0: Oh, gitu-gitu ya. Saya nanti pergi ke Sri Aman, saya jumpa dengan DJ Aziz, nak pergi. Dia kalau pesta benak yes. Bila pesta benak?
1: Pesta benak biasanya kita orang akan buat dalam bulan 9, 10 ke 11. Dia sebenarnya di sini memang benak hari-hari. Sebab tu kita orang
0: benak hari-hari.
1: Sebab tu Sri Aman digelarkan bandar benak Malaysia sebab benaknya hari-hari ada. Cuma jam dia je lah. Kita kena tengok kalender kintai dia bila. Dari pagi ke petang ke. Dan saya pernah selama saya di Sri Aman ni, saya pernah sekali dapat rezeki tengok benak yang sangat besar di depan mata. Ya Allah, subhanallah. Masa tu
0: dia memang sungai tu, sungai apa dia panggil di
1: Batang
0: Sri
1: Lupar.
0: Aman tu
1: Batang Lupar. Yang mana Lupar, banyak abang-abang boy di dalam tu, abang buaya di dalam tu.
0: Jaga-jaga ya.
1: Tapi semua jinak-jinak je. Kalau abang dia datang, kita orang kasih jinak-jinak punya buaya.
0: Yang specialnya, yang istimewanya, sungai ini sentiasa berombak ya. Pelik.
1: Ya, betul.
0: Macam pantai, macam di laut.
1: Dia dia punya gitu. Benak ada yang besar, ada yang kecil, tapi hari-hari dia ada.
0: Oh, benak ni maksudnya ombak tu lah.
1: Ya.
0: Gelombang. Kalau di Kelantan lain benak ni. Di Kelantan ada apa? Itu kita bincang lain kali. Okay, terima kasih Haziz.
1: Baik.
0: Kita kongsikan sesuatu yang menarik pagi ini, walaupun singkat tetapi bermanfaat.
1: Betul.
0: Untuk kita sama-sama ketahui ya. Di antara Sri Aman FM dan juga Kelantan FM. Terima kasih Aziz bersama dengan kita pagi ini.
1: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: 10.46 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 912 warnai harimu jam kedua untuk hari ini, edisi Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kerana masih lagi tune bersama kami. Sebelum saya menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, saya nak bacakan satu makluman yang mana Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 5 Julai Ahad dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Sri Aman. Kawasan yang terlibat adalah Pejabat Persekutuan Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali. Baik, 10.48 minit pagi. Jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K Baja. Dublin K Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Minta putar sebarang lagu buat CMS Fred, Sindown Eddie, Induk Kanawit, Bulan Pengerindu, Peter Tingkau Kujam, Poli Masing, Rachel Merican, Mary Ubon Martin, Syasha Amanda, Cecilia Melon, Cecilia Stamos, Stevie Still Love, Masnah Loso, Jaiton Ace, Biah Biah. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Seterusnya peringkat kita David Ecom dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz katanya. Selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Seratok Tok katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih juga DJ David Ecom kerana dah drop komen dan salam dan juga perkongsian cuaca di kawasannya di Seratok yang kini tok panas katanya. Seterusnya pendengar kita Timbul Tawau, dari Tawau, dari rumah Tawau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh katanya. Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM buat DJ Aziz, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada kita Timbul Tawau dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Rashida Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu katanya. Salam pagi terindah untuk semua pendengar Sri Aman FM. Ucapan semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi. InsyaAllah amin. Rashida Idi Madah nak dengar lagu Madah Berhilah daripada Zena Zain jika ada. Terima kasih DJ. Sama-sama. InsyaAllah sekiranya ada kelak, kami akan mainkan seperti biasa. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Amin. Allahumma amin. Semoga keluarga Sapian Podin di Sri Aman tu sentiasa sihat. Terima kasih Sapian Podin atas ucapan anda. Selepas tu kami akan sambung lagi baca komen daripada para pendengar kita. Kepada yang belum lagi drop komen yang bolehlah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM dan selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Jom kita berhibur dengan lagu denangan daripada Ernie Zakri dan Sabronzo, LUV.
1: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: karena mendengar Seriaman FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Spau 99.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij.

11.08 minit pagi, kita dah memasuki jam ketiga untuk Spectra 9.12 Warna'i Harimu edisi Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Baik, kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Andrew Ujai Masing dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas Sri Aman FM, katanya semoga sihat selalu, panas hari kami di Miri DJ, katanya salam semua pendengar pagi tok DJ, salam dari Andrew Ujai Masing dari Miri. Thank you DJ Aziz, sama-sama, terima kasih Andrew Ujai Masing dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM, Spectra 9.12 mewarnai harimu inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah, dan tak ketinggalan buat DJ-DJ Sarawak FM, Sibu FM, Miri FM, Bituli FM, 5 FM, segmen cerita itu pagi tadi. Semoga dipermudahkan tugasan kita semua, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Mohon DJ putarkan sebuah lagu kawan, nyanyian Ibit G Ada untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. InsyaAllah, amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan. Dan seterusnya, peringkat kita Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas hari kami di Inkelili sekarang. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Last but not least, Roy Kwang dengan ucapan selamat pagi hari Sabtu DJ, selamat bertugas ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengar Spectra 912 tu DJ, serta tengah tengok live Piala Dunia di RTM Klik. Terima kasih DJ, selamat hujung minggu. Sama-sama, terima kasih Roy Kwang dan Brudi Muyang dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: 11.22 minit pagi. Anda kini masih bertemankan saya Azimah. Lebih kurang 30 minit untuk kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Berbaki aku lebih kurang 30 minit lagi kita tu. Tapi sebelumnya kami nak war-warkan lagi yang mana kini tu sedang berlangsungnya program Community Outreach Anjuran Klinik Pergigian Betong di Gereja St. Augustine Betong, yang mana pemeriksaan dan cabutan pergigian percuma, juga diadakan pameran dan ceramah, permainan interaktif dan juga latihan memberus gigi sedang berlangsung di Gereja St. Augustine Betong ini. Jadi kepada yang masih lagi berkesempatan di sekitar Betong, bolehlah menyertai dan memeriahkan program Community Outreach Anjuran Klinik Pergigian Betong. Next, juga sedang berlangsung kempen pengumpulan buangan elektronik dan elektrik di Dewan Panglima Rentak Betong pada hari ini juga sedang berlangsung seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 4 petang kelak. Jadi sesiapa yang ada bahan buangan elektrik dan elektronik seperti peti sejuk, komputer, televisyen, alatan elektrik, radio, telefon bimbit dan mesin basuh, bolehlah ke Dewan Panglima Rentap untuk kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik ini. Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi nanti saya akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi zon 6 untuk bahagian zon 6. Jom kita berhibur dengan lagu dedengan daripada Malik dan Salam, Cerita Kedai Kopi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 11.51 minit pagi. Kita dah nak sampaikan penghujung Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, sebelum saya melabuhkan tirai Spektra 912 Warnai Harimu hari ini, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Sri Aman FM yang dah dengarkan kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.51 minit pagi. Sik Kira menerusi frekuensi 89.5 MHz, menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM, dan yang juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada yang dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Esok hari kita akan bersua kembali dalam jam dan waktu yang sama dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Seperti biasa, standby salam ucapan kita orang, ucapan ujung minggu kepada rakan taulan, sanak saudara, keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Standby terus lagu yang kita orang nak dengarkan esok hari supaya kita sama-sama berhibur, sama-sama berdengar, mendengar hari minggu esok hari nak. Baik, pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching dalam bahasa Iban, dan seterusnya anda akan ditemani oleh rakan kita DJ Insin. Baik, saya Azimah mengundur diri. Assalamualaikum. InsyaAllah kita akan bersua kembali esok hari Ahad 5 Julai 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Betong 99.5 MHz. Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

Dia pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peningan semua. Kami nak beri ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari 6, 4 hari bulan 7 tahun 2026. RM37,880 buah perengkal pengangkut di Sarawak oleh hendak minta sistem niaga diesel bersubsidi SKDS. Nak ke itu, seminat lebih 26,000 perengkal pengangkut sudah berregister. Tegalnya, Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Nuang Gau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin minta orang ke ngempu perengkal pengangkut engkau company mengenatai ke peminta sidang agai UPIS KPDN tahu ke ngena online bak portal My Subsidy. Sidang megat dipinta merasa dulu oleh tahu ke ndak engkau minta subsidi diesel tidak sedia ke perintah tu yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita di Kuching. Timbal Ahli Rakyat kelebih lagi di Menua Ulu pasal berjalan ke budi diesel Magani dekat Majak diberi ngagai perintah. Residen bagi Menua Miri galong luang madah tu dikena ngangkat ke pemanah cara berjalan ke programnya. Tunjeng kaum penyampau diesel ke dikena ngau peminta muka menjadi kaunter servis bak Menua Pesisir. Yang maksud ke jaku tu mayang nyadi chairman Lica Budi Diesel Madani di Miri. Lica tu nurmeri penerang pasal cara berjalan ke subsidi dikena di serata Malaysia berlabuh hari 3 tu tadi ngambil rakyat enda agi penemu. Berbangunnya adun telang usan Datuk Dennis Ngau meri langgur penemu ngambil licang pasal program budi diesel ditabur ke bar radio ngena manyuh bangsa jakuk. Tutup kena nentu ke penerangnya uliah dikenatai ke Ngau Siliagi ngagai rakyat di Menua Pesisir. Siku induk ke berumur 37 tahun ditemu retuung bak penusah rumah hangus ngimbang jalan terbeduk Kampung Tubah Batu Raung temu pagi tadi bila operasi bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak madah ke Nurul Farhana Amiruddin ditemu orang bak dalam jamban. Indaya Sharifah Bok Wan Moksen ke berumur 65 tahun megak bisi betuk bak sebelah tubuh lalu dah dianjung berubat ngagai sepital Serian. Raban bomba UPIS bomba ngau penyelamat BBP Serian ngau sau BBP Siburan ngesah palan penusah tu pengudah nerima kangau baru pukul 12.29 minit tengah malam tadi. Api mujur dipadam ke pukul 1.15 minit pagi lalu tubuh niang Nurul Farhana sudah diserah ngagai polis ngambil uliah berjalan ke atur ke patut operasi tembuk baru pukul 3.45 minit pagi. Siku lelaki berbadi nyawa berpenusah jalan alun pengudah motosikal ke dibai ia berlantak enggak sebuah lori ngimbai jalan Kampung Semop Pulau Berdaro pukul 7.40 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Daro DSP Rahim Mihos madah pansiat temu ngayan ke lelaki itu benung dalam perjalanan pulai ke rumah ya tamak ke simpang jalan sebedar berlantak enggau lori lalu terpelanting ngagai TC jalan. Lelaki ke berumur 43 tahun berjalan ke pemberikan tu ditetapkan nadai bak palan penusah ke nyadi. Tubuh lelaki tu dah dianjung ngagai sepital Daro lalu kes tu dipansiat nitiah ke undang-undang ke berkaul. Tiap anak bisi potensi engkau pengulih sidampu. Nyalai adun Tanjung Batu Johnny Pang minta semua orang nyedia ke peluang engkau sukuang. Ngagai bala nembiak ngambil sidak oleh mansang nitia ke pengulih sidampu. Perkara itu dipansut ke ia maya sesi libat urus pengurusan pelajar UPIS Pelajar Pelilih Bin Tulu. Programnya nyedi pasar ke berguna kena ngangkat ke pemerhati hati mensiap manyuh
pasal berjalan ke polisi pelajar Kelimpah hari muka awak di berandau ngau berkunci ke buah penemu. Bak program ke sama, ia bisa nyerah ke bantu RM30,000 ngagai upis pelajar Pelilih Bintulu dikena nyukung pengawal negap ke pemansang pelajar Pelilih Bintulu. Bagi menjom ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, hari 6/4/2026, berita kita ditusun Nur Akila Arbain, disalin I Linda Suil, hari bilik berita RTM Kuching, terus dengar kami dalam awal ngela tengah hari. Nangkan kata lagi salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala menggaib nyawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya ia megak kalanya dikaban sitak parlimen tiket rubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megaib nyawak jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawal pilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri di bempu tanggung pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besai ngau negeri di Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: program Rundown Minggu tu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Number gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja hari 6, jam ketubah, ngelang tenhari.
1: Tulang besi urat dawai, lagu keterbah ya di Sada Lucien Mungkapia Sarito nih. Ngelah tengah hari, okey, hari 6 4/7 tahun 2026. Bakal selama ngelah tengah hari kami di Kuching dan Kediri yang bergulang kau. Kawan kita pengeluar program hari Limbang Bengkas Station Mega ianya Limbang, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Engau, Miri. Kita ngagai Limbang dulu au. Hello Limbang.
2: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Ya, tengah hari selamat kita pun selamat dom.
2: Ya, betul.
1: Gaya hari di Limbang dom.
2: Gaya hari di Limbang baka biasa baka selama hari pagi tu mana panas nyangkong program laban di waterfront di Limbang bisi diatur pengawak sarito pengawak hari upis menteri pengangkut benua Malaysia. Lalu bisi digulo sapit menteri pengangkut benua Malaysia tanya di MP Limbang baka ke sarito.
1: Iya.
2: Nyajak. Ngai kena ada di tu sih orang pergilah.
1: Galau dulu dia. Okey. Okay. Tuang ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Selamat tengah raya.
1: Nama berita yo.
3: Oh mana yo.
1: Okay,
3: lamaran siang lama. Gay kau udah ninggal lagu yang tak ada dia. Oh, terima kasih yang agak lusim. Labu dah nengkebang lagunya ni yo.
1: Cukup mana ni yo.
3: Laban lagunya dua mesej, dua dalam satu dan ni yo.
1: Oh.
3: Ke terubahnya.

0: punya double. Oh,
1: double je flow.
2: Nah, double, double, double itu ne.
1: Dia sebut tas ya, dia sebut tas ya. Tahu. Tahu.
0: Nama ngau ke pintu lolo double. Pintu lolo double.
2: Nadai. Aku rita okey jadi dengan aku bawa kau penanggul pendiang domnya.
1: Amat double tu flow.
3: Semua running, semua running.
1: Ya. Okey, aku madam dan dia flow. Madam dan dia flow.
0: Madam.
2: Okey.
1: Lagi ngau baru awak, lagi ngau baru awak. Okey, bye. Kita ngau guys. Sibu, hello Sibu.
2: Ya, Nana di Sibu.
1: Kita buat dulu.
2: Ngai.
3: Tapi saya kriteria dalam lagunya orang rumah deh. Nana.
2: Nggak ngerti ya aku tak.
3: Nih nemu.
1: Bisa iyo nemu. Tenjalan dia nih. Nanti kita mai. Sub krigai ke.
3: Au, nyama.
2: Atau pun dah bayi nanti aku dikai.
3: Aku kira kau kainya meh. Mana sub kriganya kriteria nih yo.
2: Lantang.
1: Oh, dia minggu ngupak ya kaya yo.
3: Oh, dia minggu ngupak.
2: Jauh mas.
3: Gulai upah pantau.
2: Nanya mas, terjun ya.
3: Untung kita nih yo.
2: Untung kutai.
1: Gaya di Sibu Nana.
2: Gaya di Sibu panas sarito ngaruk panas untuk kelemai memang harga kami di topai siang panas berapa malam kayak ini buah kaya hujan.
1: Awas.
3: Bekati okay. Sudah sekedaknya. Ya. Bekati sudah
1: seriaman nih.
2: Dari kaitan lalu, bukan aku nyebut.
1: Iya, kenyebutnya Yona Kempang.
2: Anda jadi Firestone.
1: Kita ingat guys, seriaman dulu. Hello, seriaman.
4: Hello, kucing.
1: Adik-adik. Nama beritain sen.
4: Berita tu mana tu Made Matthew. Berita dari Poto Gerai. Berita dari kami bahas Riaman tu. Tahu di kumah nanti mana. Sari tu. Nanti panas kami di tu.
3: Saya ku tu 2026 tu. 4 dari bulan 7. Baru ya. Nggak catat kenyalan yo.
4: Apa?
1: Bisa gak ya yo?
4: Bisa. Aku anak kenyak. Nuan ke. Nama tau nak kalah ngau nama maya aku kenya na Matthew.
3: Nengke sengaja nyeli ya ke dire re kita ini yo.
4: Kadang-kadang utak ke disebut kita nya deh kita ngasai dire lah na Matthew.
3: Kriteria lagu tadi dini bagi berumah nada Nora.
4: Nama tau tadi
3: Landia nyumai.
4: Landia nyumai, landia semua utai landia ya na landia. Kita yang ngai memilih ya kan Chris. Nama guna milih te ya na nemu nike dabai. Kita yang makai dabai, ya na nemu nike dabai. So siapa dikarap kita nike dabai kita. Kita yang makai tu kriga jani na. Ya na nemu nyumai kriga jani.
3: Oh, laki mah gambe nyamai mane yo. Untung bang saya datang.
4: Kai kaku.
2: Ya nah sudah.
4: Kreas do anak nyamap ko na kreas sawop lah.
3: Nguji pulai ria ke pilih sida di sige ke siganya. Ma keterubah andanya ke memandu utanya kira kena mo doa magan yo.
1: Iya betul.
3: Doa na ganyukung de to.
2: Ante sigana nu nan mo nyumai nama
4: ku. Oh, nada ya. Oke penyikatnya merek nu duit tiap bulan ya. Okey, penyikatnya lekase dah.
3: Ya, asu nyumai belama laki pama tu saya lama.
4: Nama penyikatnya tau ngasuh kita kaya ka.
1: Nemu dia nana, kita bisi laki sigat maya gawai nyangka bajemari ayan baru ai.
4: Nare guna.
1: Lama kita bangga dia punya laki sigat.
4: Nare
2: guna laki sigat. Pemandang ja.
4: Nah, ate semina ke pemandang.
3: Ya, Jako sida aja ni ujian
1: dek kau. Sida aja.
3: Bergambar
1: artis ya.
3: Ini contoh
1: mesti
3: bergambar.
4: Okey Jako aja, ya okey Jako jadi ngah kita. Syaruk Hana sigat main nak aku ngame. Ya, lama aku nak guna ke penyiga, aku guna ke pengrajin.
0: Syarukan ngai kedai.
3: Okey. Keberi Tuhan kungkup deh.
4: Siapa gene laki sikat badungnya atau ne? Siapa gene Chris? Nak pada pilihannya Chris.
3: Aku nganye buat bari dia tak tangan teh bakam nyinyi deh bapa sebut ne yo.
1: Iya, bisa jangan ne.
4: Mah menya umbang mau. Panyail ge age likual ge na.
1: Kita ngagai bitulu baru ngangau ke Flo. Hello Flo.
2: Ya hello.
1: Nya baru ya.
2: Oke dia tu.
0: Oke kan. Sige Flo.

0: Ya. Telepon tadi
1: itu.
0: Dah ingat dia padam ya tu. Mari bertali Allah ke sana.
2: Ya.
0: Okay, okay, video call.
1: Tidak ada masa. Kami berkenyak.
2: Baik.
3: Ingat ada lagu lo CM ada floor.
0: Oh.
1: Ninga.
3: Paparati kada dia kriteria ada.
1: Tu saya kan ingat ke pansanya saya ko.
3: Oh, nada lagi. Tapi biasa spesies.
4: Oh, dah punah spesiesnya.
3: Kalau kami sudah iu to spesies ya, iu.
0: Ya.
2: Nampir
1: spesies bayar kita
4: lelaki dah tahu kan? Tanya si kan kereta pegang aja. Ada kamu bola sedaya panai, mana yang tempo panai ni kita bayar na. Ada kamu bola.
3: Rasa minggu tu ya.
2: Ni pun kita bayar itu.
4: Ada kamu bola. Ada kamu bola di dom.
3: Oh, biasa macam je, bah tamu bah sibuk dia. Oh, saya di tiket.
4: Aku nanya.
2: Kita bayar.
0: Oh. Okay.
3: Siapa rana minggu tayo?
0: Minggu tu.
1: Bayar hari Miri.
0: Pula hingga gaya Miri yo.
3: Oh, dah dah balak macam mintes yo.
0: Oh,
3: ada gaya dia perlu.
2: Kamu makan mintes.
3: Aku tak mayo pengarai aku lengai kuai no lega.
0: Lah dulu yo. Baru 28 minit.
3: Okay lah hari Miri kan dulu yo.
0: Okay.
4: Mana mai ya kau dah nak nunduk kebaya.
3: Dah dua statement dari awak. Tulis saja, tulis ni tu.
1: Mana berdendam ya tu.
0: Aku agak aku ke promonya lah yo.
3: Ambek dah jakau aja deh yo.
0: Aku
3: bahal kak kerana kami sebuah minta ampun peningahnya. Tengah lu, nama si datang majam majam kau si dah ada. Aku jadi selamat tinggal ringan guys semua bala peningah. Jadi ya kelebih agak meh benar-benar yang kengelah tengah hari randau minggu tu. Jadi kami sebuat dekat berjurai kelima perkara ke pemadu berguna di tahunnya di Malian ke di pejalai ke berengkah di pejalai ke perintah berengkah hari 1 bulan 7 tu tadi. Jadi perkara ke pemadu berguna tu tentu ya perkara tu boleh ngelima jam ngemudah ke pengawal kita lalu nak tahu nak diperhati ke genap iko bala kita kenyadi peranak menua Malaysia ya. Jadi keterubah tu kita ingu yang agai dom di Limbang tidak ke nerang ke ngagai bala peningat ke tengah hari tu berkawal ngau pasport Malaysia ke di udah dia maneh digagak ke maneh ke meh atau ke dalam jakob Melayu ada pasport Malaysia bawa wajah baru. Jadi kelimparnya lagi kita dekat ngena voucher Bob Madani, cara nyimpan duit ba IPF, cas ringgit ba mesin ATM ngam ga cara baru meli DCA ngena atur budi Madani DCA ya. Jadi nya lima perkara ke di pejalai ke perintah berengkah dari 1 bulan 7 tu tadi ngarap kita entap ninga kerana kami sebuat engkai ulihannya di ke Malin tau nama tu nambah ke penemu ngagai bala peninggal. Jadi ngagai nuan dulu tu dom hati ngenang pasport Malaysia ngena gaya hati baru jadi sebenarnya terima kasih mengagai Nura ke nulung nyalin randau minggu tau. Jadi sekretari minggu tahun ni yo.
2: Wow. Rajin lah.
3: Rajin.
2: Terima kasih.
3: Rajin. Oh.
2: Terima kasih Vana di Miri. Piamaga terima kasih. Tiu dah milih tu pihak ke benung nama tu benung angat jam kedeto. Terima kasih lagi insian tiu dah ngatur nama tu nukar Jakob Melayu tu tadi gagal Jakob Iban. Jadi topik kita sekali tu topik ke Limbang tu ianya pasport Malaysia ngena gaya T baru. Jadi kita sama nemu pasport Malaysia antarabangsa ke dekat di lansak kita itu ianya udah digagak ngena cara T baru lalu ngembuan 94 itik atau ke ciri penglikun jadi pasport T pemadu ya selamat atau ke likun tikala dikeluar ke nakak ke dia tu. Jadi pihak pengawal ngeluar ke pasport tu digagak cara berengkat berengkah 1 bulan 7 tu tadi. Erti nak semua orang nerima pasport baru tu sertai lalu peranak menua Malaysia dekat nerima pasport sidan itih ke atur ti udah ditetap ke upis Imigresen menua Malaysia. Jadi gaya baru berpasport tu digagak endang dikena negut ke penglikun penerang pejalai rakyat Malaysia lalu nyeliah ke orang ti hari keniru atau ke ngadu pasport tu ngau pelso ne. Jadi pihak mega penduduk ari pasport Malaysia antara bangsa kedegaga ngena gaya terbaru sidak ke bisik pasport lama nak patut irau arti laban pasport lama ke dikembuan sidak agi sah atau kagi oleh dikena nyentuk ke sida atau ke nyentuk ke pasportnya ambil tempoh. Jadi pengawak nukar pasport lama ngagai pasport ti ke baru uliah digagak enti sema sida ke bisi pasport lama dekat nukar pasport sida. Jadi kelimpah harinya aku bisi utai tambah ke dito inya bekawul ngau harga pasport ia ke baru ni tadi ni. Oh, jadi harga pasport ke baru antarabangsa tu tadi orang tiba umur 18 tahun ke atas boleh milih tempoh sah laku ataukah pasport boleh dikena nyentuk ngagai 10 tahun ke berga 350 nanti kita inya tadi milih 10 tahun lalu pihak mega nanti kita milih 5 tahun harga pasportnya RM200 reti ya tadi boleh ngelimat ke 50 nanti kita ngena pasport ya ke 10 tahun inya berga RM350 nya tadi bekaul ngau pasport Malaysia ya ke baru atau ke ngena gaya te baru. Jadi bekenya lansak berita hari Limbang tu.
3: Terima kasih Dominic maneh secara entade ngarap ke bala pening oleh berarti meh bas nanti yang pasport ke barunya tadi nah dom tang tajap pian yang gata berbuat ngagai UPS tenya deh
2: ngagai UPS au
3: nukar pasport nukar barunya nanti nda bisa pemindah ke nyengala nama to berumban berarti tadi ngai kenyo nyo yeah. Squad gau bau UPS lah deh
2: aban aturan tadi sudah ditetap ke UPS Negeri Sien tadi ngagai dah semua kita itu tadi boleh ngadu pasportnya sekaligus serentak.
3: Yeah. Terima kasih lalu kita ke Bintulu ngenang voucher buat Madani Flo.
1: Terima kasih jadi nyebut berkawal dengan voucher Bob Madani tau dia voucher Bob atau ke voucher buku Madani tau RM100 ya disedia ke Perintah Menua Malaysia kelebih lagi dikena mantuk ya mantuk bala nembiak sekolah melibuk tau ke perengka kena sida belajar lalu dalam penyampau 2.2 juta ikut ya nembiak di serata menua kita Malaysia tau dekat tulis ke penguntung hari voucher Bob Madani tau. Jadi yang ambil ke kita sama belak nemu ya nama tujuh perintah meri voucher Bob Madani tau. Ianya kena ngelempung ke perkara belanja. Kelebih lagi perkara belanja bak apa indai lebuh maya sesi sekolah berengkah dibuka ya tau ke dipejalai ke. Pian megak tu uliah merangsang budaya rindu ke pengawak maca bak bala nembiak. Ngau megak meri pelajar ti lebih kualiti ngagai bala nembiak sekolah di menua tau. Jadi ngonya apa inai di perangsang merasa sekali ke anak kita tau layak tau kena nerima voucher Bob Madani tau ya. Lalu pihak mega kita di perangsang awak ke sama nemu berkeni ke cara nguliah ke voucher tau. Ngena cara ti betul ya bakal ke dipadah ke perintah menua Malaysia ya. Jadi ya bisik cara ya kelebih lagi kita tahu medak gigak kita buat Google ianya platform Book Capital for Delima ya nama kita ke disebut Delima atau Delima ianya Digital Educational Learning Initiative Malaysia dia kita boleh log masuk kia atau ke log in kia dua kita ngecek ya berkawal ngau voucher Bob Madani tau ya jadi ngarap ke apa indah itu tadi anda nak merasa sekali ke anak kita layak atau ke nak nerima voucher buku Madani tau ya RM800 tu boleh mantuk beli buku teks buku latih ngau nama-nama ajak perengka kena anak kita belajar tau ke bersekolah ok nyak berkawal ngau voucher buku Madani tau ke voucher buku Madani RM100 tau ok nyak ajak kami hari Bintulu tau
3: ya yeah, terima kasih Flo kita ke Sibu dah
0: teriak.
3: Teriak. Munyi cigo geografi.
0: Aku ingat munyi teringat ngelah tengah hari-hari dua.
1: Ngan jadi rinya nyebut teto.
3: Okey ke. Ngaga pula. Atau ngagai sibu ti dekat ngenang cara nama to maya tanya to ngagai office EVM ke dokumen cara fisika tau ke kita datai batang tu buah bak counter office EVM di ketau ke jadi bekeni ke benderang to sila agak Chris.
4: Okey, terima kasih bos Hempana di Biri.
3: Balak.
4: Sibu tadi ya nyapa kaul enggak bebaya cara fizikal ya. Bahkan ta UPS EPF di ketuka. Jadi ngagai semua kepada murama bala semua dah berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 tu lah. Dia nyua dia nyimpan duit EPF ba kaunter EPF dekat di ketuka. Jadi sidak ke nyimpan duit EPF, ngau sidak ke nyadi pengaji ya, hendak tau nak atau ke disebut kita dalam Jakob Melayunya wajib ya nyimpan duit EPF kena cara digital ianya ba aplikasi iAccount atau ke ba agent bank ke udah di padu. Jadi cara tu tadi serius ngatur rupiah EPF ti dekat ngemudah kagi semua pengawak serta ngenyampat kagi proses ngau merangsang semua sila ke bersimpan ke duit EPF tadi dengan cara fizikal. Tidak tadi tahu belabuh ya ngena platform digital laman platform digital tu tadi atau dikumai kita tadi lebih likun meh ngau cekap atau ke jampat ya. Jadi harga kita ke tanya tadi kita mesti menyekurang tadi download dari aplikasi Play Store kita tadi hanya download aplikasi iAccount kita lalunya tadi kena kita ngagak semua urusan meh tau ke semua pengawal berkawal ngau kita ke dekat menyekurang tadi nyimpan duit EPF ya banyaknya batan tubuh dari rempoh tau ke sidak orang ke ngaji tau ke sidak ke pengaji tadi deh sidak tau belabuh ngena cara tau berangkat hari 1 hari bulan 7 tu tadi laban counter fizikal tak ke bayar cara fizikal tadi udah diketuka. Jadi sidak kapian terlebak ngena i account tu jadi kita di perangsang menyekot tadi ngeregister serta nguji belajar ngena platform digital tu tumu awak kita tadi menyekurang nak kenyiat meh lebuah maya kenyimpan duit ngena cara digital atau balabuah dikena ya. Jadi berangkat hari bulan tu kita ke terlebak ngelawak kaunter berupiah EPF lebih ke mutung gaji yang berbayar ke EPF berangkat hari bulan tu kita nak kira lagi ngelawak kaunter berupiah EPF kita tadi mesti download iAccount buat telefon kita lalu kita tadi mesti kelimpahannya megak kita tahu ngiga agent bank sudah dipadu sidari upiah EPF jadi cara tu tadi jauh lebih nyaman lagi ngena cara digital lebar ngena cara tu kita tadi nak ngau orang menyikut tadi pembarias atau keberantai ya bak kaunter UPS EPF baka ke ngelamat tu munyi kurang tadi semua tadi bak ujung tunjuk kita deh lah banyak tadi ngena cara online tau ke cara digital nanti ngelamat tu kita abang baris panjai baris yeah. Aku nanti lama deh nanti ngena cara tu dia munyi kurang tadi nak boleh berapa minit tadi udah tembok pengawal kita nyak gak penyamai tadi nanti kita nanmu kita belajar
3: Siti agak okay, dari segi pengelikon lah
4: dari segi pengelikon ya selamat agak
3: nanti kita nanti pekerja adanya bisa 100 ikut gawa berapa ribu duit kena baik ngagai kaunter dah nah
4: Chris ya
3: ujung-ujungnya rumpah
4: nah punya dia
3: oh
4: nyata tadi bina ya pasal area account company dah
3: ya
4: tadi bayar agai UPS nama tadi agai tidak ke kena kita yang jemputnya pencarum
3: oh bala pengerja pengawal.
4: Okay, nyata dari kami di Sibu Tobana boleh baru gini
3: ya. Tiga itu perkara ke dipejalai ke perintah berengkar 1 bulan 7 dah ditemu kita lalu kita ke Kuching tu. Aku sebenarnya tu laban tu lama udah di viral radio cas ring ngeluar ke duit bah ATM yang bukan nada tanya lagi kau sudah nguji aku lagi kena cas ring tu baru 1 bulan 7 amat di terit ke dah. Oh. Jadi minta nerang ke yo cas ringgit lebuh masuk ke duit ba ATM di ketuka.
0: Okey, berkunci ke senentang Charles seringgit tu machine ATM dulu kita maksud ke duit berengkah hari pun bulan tu tadi 1 bulan 7 jadi kita ke mesti kad debit hendak gi di Charles seringgit lebuh kita ke maksud ke duit ba ATM machine bank ke ukai bank dulu kita ke register kad ATM ke tempu nanti kita maksud ke duit ke ba bank buka ambil ke banding dalam kerepai kita yang tadi ianya ATM kad CIMB tang kita yang tadi ngambil duit ba ATM machine bank rakyat ambil ke contoh kita yang ada lagi kena charge RM1 kira ke nada charge lah free pihak mega nanti kita masuk ke duitnya ba machine kerana kita yang smart recycler machine nada mega di charge RM1 semua tu udah berengkah kena ke pun bulan tu tadi reti ya pegawai ngeluar ke duit antara bank dia tu lebih mudah lagi muntang lagi untuk semua kita laban kita kira kena lagi irawati berbayar ke RM1 tiap kali kita yang masuk ke duit ba mesin ATM ke ukai bank ke sebakal engkau untuk kita register kad ATM kita atur baru ngetu ke bayar RM1 mega lebuh ngeluar ke duit tu setiap engkau julu ati perintah tidak akan nyedia ke servis perkara wang ti lebih semerata engkau mesra rakyat jadi sebenarnya tu laban kita ke berkelimat ke cas RM1 jauh kita melihat tau ke lawit agi gak bank ke ndur kita register kad ke tempunya ngicak ke boleh nyelamat ke RM1 tang dia tu nya nadai nekul lagi nanggul lagi dini-dini aja kita nyatau singgah buat mesin ATM untuk kita maksud ke duit nah nadai kena charge RM1 anang irawati ya
3: yeah.
0: Jadi udah tila nanti mesti pengawak ke berguai berguna ke nuan tadi maksud ke duit secara tenyalah buat bank-bank kebukai ATM anang irawati tamak aja pansut ke aja duitnya nadai lagi charge RM1
3: kalau ganuan ngasai ke ngai kira ke ngelawak ke nyeliah ke diri hari ke de cas ringgit bisa ganuan nguji ngambai ba biang ke noa kan mampu yo
0: aku meda gaya yo nanti gaya peringkat pengangkutnya kalau menyuh ba kereta traffic jam aku laba ke ngai lawin
3: naga saya ke
0: naga saya RM1 jalan bansi minyak tua masa tua sama deh
3: ya
0: tang ti lebuh minyak tua ke lepan darinya nada gak salah
3: ya aman nuan de dong
2: aku laban jarang aku ngambil duit ba bank bukai lah laban dito pun berlimbang tu nanti itu jam nanti kena motosikalnya mai
3: sehingga kena kereta je yang biang dari rempo mana do
2: ngici yang biang dari rempo jarang ke kena bank bukai nah kena bank ke bisinya meh bank rempo meh bank ke dia kena
0: ngedumnya baru tilam yo lagi 3 buku duit dah kena kita jarang ke ATM
3: ni ini darah dari pintu lo dengan siranya mai buka kita enggak dia biang na flo
1: awaknya pun sikit biang aku kan ya okey biang aku sikit biang dia kena aku
2: lawan biang biang yo
1: lalu
2: biang yang keliri
3: yang mana yang sedang flow
1: selalu sebut
2: Madu kerja deh biang keliri
3: nginyam imit dah lagi flow
1: aku CEO ke menyamar aku tu
3: nenu anda nana nenu anda ngecium biang tempu tak kena ibu lah nak berdoleh
4: asal aku berdoleh ATM
3: hantar majan
2: kapak kapak kira
4: laban tanya deh lain nama tadi bank kena aku tadi tapi nak buat punya korang nak ada bayar cawangan nanti bersibut itu asal kesitai aja nyam aku ni aku masa bisa masa ATM dia menurut aku
2: nanti bisa impu duit
3: asal bahagia punya kaya
4: asal berdoleh pansuat
3: seringgitnya. Seringgitnya ada, Nora ada.
4: Engkau tahu, kadang-kadang lah, kadang-kadang. Ya, kami Indo tu tadi kesabarannya nanti tanya Ega, nanti kangen Ega utak ke Jawa. Saya semai aja ukai bank rempupan, pasuak mah.
1: Nampak kedai tau nyamai dia telepon mayo kedai nyulih kena QR dah.
4: Ya betul.
1: Nyamai ya sih
3: tay. Okay, mayo berguna ke cash, mayo berguna ke tunai.
4: Mayo ke cashnya tadi, nyamai tadi nak milih nak.
1: Tapi nyak ada lah. Ke kami.
3: Bisa orang mayo sih tay. Bukan kapal itu.
1: Bukan.
2: Lanjut sebeng yo. Bisa beng yang pulau.
4: Tapi tang tanya lah tang nitya gaya. jalan te baka aku kena akad bank aku umpo aku selalu ya milih bank aku nya tapi ante aku tu tadi bisa ka minta tanya tu tadi nak aku kisah ke seringgitnya ante ate ku kena kat bank
3: nanti mana kau
4: lain tapi nya jarang terjadi lah jarang hampir nak kalah nyadi lah. Aku tak ngalah lah kita tiga.
3: Untuk yang ipar, entah meja ni yo.
0: Ni Flo orang kesal lumayan kedainya Flo tinggi orangnya tinggi tegak ini.
1: Okay, aku wakil insian ngau nyat.
0: Madi udah nyebut me Flo terus serang tinggi tegak ni gaya pendiau.
3: Amai de baru rekod ni yo.
4: Anak gua nama tu, anak gua nyuba ya, de nemu ya terbantai dah ada tu si tak sari tu si tak terbantai nana orang bisa
3: ramai. Kalau kena bangsuat dah hau.
4: Paham paham lah.
3: Terima kasih mepelau hau. Nanti jemput tangan jam tak pelau. Okey, jadi kita ke penulis tu ngagai Sri Aman. Dia tu pelabur aku nyo kak serata bagi nama tu bagi menua di Sarawak. Benuang balat capuah ke pasal nama tu subsidi diesel mandani itu dah. Di Miri itu bisa keluar berita tengah itu tadi ni yo. Bisa benuang di bisa dialog dia tu office resident sama bisa data Ibu Rahmat Dato Dinis ngau Iam Rahmat Dato Lukan Isman bisa ngau beranau kenyang iga ngumpul penemu hari semua tuai ketua masyarakat ngau ketua kaum kena mutar ke perkara tu ngambil ke boleh nama tu pemutus tip positif deh jadi minta nuan nerangkan ngagai bala peningat tu insian cara baru meli diesel tu bisa subsidi budi madani itu.
4: Okay, jadi terima kasih kepada Nuan Mr. Banab YFM Miri. Jadi aku tu ada suan Nuan tu nyarak berkawal dengan merek diesel ke bisik subsidi
3: babar. Alapang mula dia manis gaya. Namo gaya nerang katanya aku merek
0: ini yo. Panjagi gaya ya ini yo.
3: Ya, ma dia yo.
4: Okay, nama. Okay lah.
3: Kita laki tu nerang kata kare ringan orang ni ngau rindu tu mula dia lunak gaya manis gaya dia. Ati ya bisik kangen ngano mimi udah ni. Nya mulut dan nyebut lagi
0: nyindang
3: nyo celah baru ke lagi
0: nya paham lagi udah nyain sih
3: ba tanpa marom hau
4: tu saya boleh nya tadi
0: lagi send QR lagi
4: okey hawanya dia reda jalah. Okay, jadi terima kasih sekali lagi yang kawan tu Mr. Bana. Aku ngarap ke penerang hari aku Basri Aman tu tadi nama tu tadi boleh ke penemu lah ngagai bala kita lah batur tu atur ke baru sebenar tu kita hendang mayuh penyarok ne kelebih lagi lebih kita ke beli ke diesel beli ke petrol abak stesen minyak kita di serata menua tu ne laban aku tu ngasai ke Drempo tu tadi aku tu ke seminak beli ke kereta aku aja tang aku beli ke nama atau beli ke Indian perahu kami dulu minyak apa ya aku macam-macam lah utai ke dikena batinnya tang sebentar atau bisnis kan jadi ya bisa pemedias pak kita ke beli ke minyak ne. Jadi mereka disel ke bisik subsidi bak baru Budi Madani tu tadi apa ningan eh jadi sidak ke layak berengkah ria 1.7 tu tadi nang boleh beli diesel bersubsidi dengan harga RM2.10 seliter. Ha okey. Jadi atang tu peningan nang bapangai batur ngau kota nintiang bulan ya kudah megak ditetap ke nitiah ke atur Budi Madani diesel atau ke Budi diesel ya ke disebut kita beberapa hari ke udah tu ne. Jadi harga tu udah di sama ke di Serata Malaysia berkarya 1.7.2026 artinya tadi kita ke sidak ke dia bas Nanjung Malaysia sidak ke dia di Sabah Labuan yo kita ke dia di Sarawak itu dekat mega oleh beli harga minyak diesel RM2.10 seliter. Jadi cara meli minyak nitiah ke Budi diesel tu apa ni ngau dah megak ngena cara ke baru ianya kita nya dipinta ngena my card atau ke tingki batiap bengkah stesen minyak di strata menua lalu pian megak cara baru tu nanti kita meda atau ke berarti ke cara tu tu nang dikenang tentu ke ya tentu harga subsidi tu uliah ratai atau ke uliah diterima genap ikut orang ke layak nerima ne nan mo ko bakane ka ngalih ke Jakau Layak tu tadi ne layak mengharap ke kita nya murti Jakau Layak au ya kuliahnya tadi ne awalnya dia Siti megak berita ke cukup yang mana ke kita ke dia di Sarawak apiam ke kita ke dia di Sabah ngau sidak ke dia di Labuan nama ke buaya mana aku laban upis menteri dagang dalam mendua ngau ungkus ngidup ke dire KPDN udah megang tur ngetu katur nyekat pemayuh diesel yang kuliah dibeli kita ini jadi sebetulnya untuk menyekut tadi nang di sekat ya kita itu tadi semina uliah meli 50 liter 100 liter ngau 150 liter lalu sekali lagi madah lah atur tu udah diketu diketu ke pengudah atur ke baru meli minyak ngena maikat tu berengkah di pejalai ke 1/7/2026 tu tadi ya jadi tajak pihak tu tadi peningat bak sektor strategik ya bak orang berikan ambil kemana yang orang ke bertanam tupik cara mint ngau perengkap pengangkut ungkup orang mayuh atau ke pengangkutan awam ya. Jadi harga subsidi itu agak mengkang dikena. Contohlah seringgit 65 sen seliter ungkup orang keberikan pihak mega seringgit 88 sen seliter jadi itu nitiah ke SKDS jadi ungkup balabas atau ke sidak ke ungkup bas kulang ngau bas ekspres tadi atau nadai ubah ba sektor strategik tu ne lalu perengkap pengangkut komersial atau ke perengkap pengangkut ungkup orang dagang ya kelayak di Sabah Sarawak ngau Labuan jadi ya sidak tulis megak meli diesel ya ke bisik subsidi ya ngenarga RM2.15 seliter ngenak kad armada atau ke fleet card anitiah ke SKDS ya lalu kita mayuah tu tadi nanti kita akan nemu status kita sekali ke kita itu layak atau kena nerima atur budi diesel tu jadi kita tahu meresa nama kita nya bak portal rasmi bak www.budimadani.gov.my ya lebih mega kita ke dekat nemu pemayuhat atau ke pemayuh takat minyak diesel yang kuliah dibeli kita nintiang bulan kita tahu megak meresa ngenak portal ke sama megak ianya www.budimadani.gov.my ya. Jadi ya simpul jakok dito dua bengkah berita ke cukup yang mana ungkup kita ke diau di Sarawak dito nitiah katur budi diesel tu kecubah ya tadi ne kita boleh beli minyak diesel kebisik subsidi nak harga RM2.10 seliter lalu pihak mereka atur ke dulu lebih lagi pemayu diesel ke dibeli ia ke diskat sebedau tu jadi pengawak bakat tu nanti kita berarti ke amat-amat mai penanggul ne kita itu tadi terpaksa nganti gintir rempo bus station minyak jadi atur nyekat pemayu diesel tu dah megak diketu ke berengkari 1/7/2026 tu tadi ne jadi tanggung pengawak tanggungjawab kita ikannya di rakyat Malaysia tu apa ni ngah jadi ya kena maikat kita nya lebuh kita beli minyak bas station minyak di serata menua tu laban kelayakan kita nya kelayakan kita beli minyaknya nitiah ke budi diesel tu nak uliah dipinjau kita dengan kaya orang bukai artinya nanti nuan ada tinggi nuan dah uliah beli minyak ngorga subsidi lalu piamkan sekali-kali lah kita merik jalik dengan kaya orang bukai beli minyak ngenak tinggi kita impun eh? Jadi nyak kok Siti hari tanggungjawab kita minta tanggungjawab atau bakal kemien tang nanti kita tak berhati ketuk ya tau enggak pulai ke pengrugi lebih lagi dengan kaya kita rakyat nuan tu ke diberi subsidi udahnya kita nama tu tadi ngambil peluang berjual kutanya kita beli subsidi jual tengah rebukai jadi boleh kemurugi kita lah ok berundian panjai mana lebih lagi lebih kita akan terima nama tu tadi atur budi diesel keberengkah dikena 1/7/2026 tu tadi jadi pelabakunya Sarah Korea Sriaman tu Mr. Bana terima kasih yang genuan boleh baru ngakai
3: terima kasih ya awak harap ke penerangnya tadi sangkai bati bala peninga mah neh yo
2: betul
3: ente sema bakal flow tu depan kereta ku ente uleh ke nginjau tingke flow ka kena ngepam ba minyak bas station station minyak de bala ba ku mah yo
0: uleh yo
3: laba yang bo bisa dia ni yo
0: ya nan dua-dua bas dia aja
3: ya
2: laba yo bisa biang kediri ke
3: Okay. Pengerino aja nuli ada kunci. Budi mendani itu nak boleh ni yo.
0: Boleh lagi siapa ngambil flow dari bawah ke diri?
3: Bisa ya, roda standby ya. Pukul 3:15 ya.
4: Nuan mau nanya, aku ke dibayar kurang, nuan kita ke sebo apa hal ge?
1: Halo, sindanya
4: ulah. Nuan
1: ayo. Okay, aku baru udah ngambil tanya temuan ku tenan tu ninga tak ranau kita.
3: Udah bisa calon ni dia. Okay, sekali lagi terima kasih lagi kita sebuat harap ke penerang bekawang paspor Malaysia hati baru voucher buat madani cara nyimpan duit ba IVM ngecas ringgit ba mesin ATM ngam cara baru meli disia ngena atur budi disia tu udah nambah ke penemu mengagai bala kita ke ninga ke arah randau minggu tu jadi kira ke nyuka start ke kita yang catak nyala ni ucun ke timing jam tu
0: iya
3: kini ke bisa nyanyi lagu deh yuk nanti nada ya
0: oh perlu lu berdua nyawa dia
3: nggak udah deh aja sifu eta deh dia
0: kini gaya orangnya tinggi tegap ke pagak-pagak ke bingkul-bingkul ke tubuh
3: ya ya kelawa aja mereka ayo
4: ada okay, aku nanya ke kalau saya buat nanya ke ngedom nama sebuah sedak ya saya buat mainnya the floor
3: kami stand yang megang laki
1: udah lagi lebih lagi sih buat hari-hari ini
0: sama
4: sama lelaki kemari hari
0: gagit hati kami bila ipar gagit bila ipar baru deh
3: udah tak belakang belakang ngirai dia baca tak nyala udah tau lagi yo kita ingat ke lagu itu dulu

0: Ya, kita sebuah tahun baru carta kenyalang minggu 27 hari tu ni. Okey, sama kita bertemu baru untuk peningkat manyu ke udah ngelawak ngagai FB kita live ni. Ya.
1: Nada juremi berengkari bulan 7 tahun ni yo.
0: Iya.
1: Kira kita sebuah promo mengagai bala artis kita ke bisa ini ngacata kenyalang dah. Nanti bisa kanya dia juri madani tahu gini yo.
0: Ya, secara volunteer nada salah tak datang gay konti-konti kita ini.
1: Ya. Kena kenyapuh kaget cataknya lah mana yo.
0: Betul. Enggak ke balamanya bertanya ni bala juri jemputan kita kira ke bulan tu ada ketua ke dulu nada juri jemputan ni.
1: Ya, nyentuh ujian tahun pelabak aku ni yo.
0: Jangka aku meyo. Nah, berapa yang nayo ba TV kita? Lagi poster.
1: Okeynya yo. Laban tadi munyi ko orang sibuk, orang bintulo ngambil temuai ko tadi yo.
0: Okey.
1: Di flow. Udah bisa yo.
2: Tahu ke?
0: Dah ya dia. Mana dia lagi jaket kena nung flow?
1: Baru
2: lama tu nak tahu me. Baru sari tahu ngerara apa.
1: Budak kalah kamu dah tu yo.
0: Baru budak aku yo.
2: Kalah lagi aku membuktikan. Mesti buat ke baju orang.
0: Di nemu
1: beri ramu je kelas lah kami tak flow.
3: Mana mau rasi bu, ambil pelatihannya flow.
1: Nike mengalami 5 inci nambah ganyo baja sebaja. Budak aku dah. Angin sen kenyang nak mako kalah muda kena bajunya tu yo.
0: Jiket birunya.
1: Dalamnya namanya kalah nama dalamnya. Sekumbang kuda ngilem ida itu mayan nain suara pada aku deh yo.
3: Kemai.
1: Kemai. Lebah kemaman sahabat Facebook deh yo. Bah, pansa kerja pemutus cataknya lah yo.
0: Okay.
1: Nama nak.
0: Kita sebuat berandau ke berapa ikut bala pemakit ke datai bak konti. Kita terus tengah pemutus corata kita minggu 26 minggu nyen kemarin eh. Nyaya 1, 2, 3.
3: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lama lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
4: Perine yo.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
1: Awang. Itu kini.
2: Ada yang minta untuk rempau.
1: Bisa bala tu. Itu kini awang.
2: Sama pagi.
6: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
2: Kita. Sirap nor.
7: Carta Kenyalang tahu dipeda ba Facebook YFM Iban ninteng arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.
8: Carta Kenyalang
9: nombor 7.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutu seminggu yang kemarin sudah ditemu kita. Ini yo.
3: Oh, manya senyum Adam.
2: Aku lebuh ke Zoom kamera kita pulang ke sibu tadi. Namun tak masalah orang sibu. Tanda tercium sekali.
3: Jawa memperneng. Kalau lelaki si ganteng ni yo. Lagu. Namanya lagi mengkatanya muanya dia tadi.
2: Oh, ya, baru kebuat yo.
3: Oh, lain yang ternyata bayar.
2: Okay. Si gaya ya.
4: Namanya
3: jauh sama tasar runde yang ni, bisa nak teng teng rugar runde yang tengah hari.
2: Ya, aku ngezoom tadi. Ya, ni bakal kendap duli ke kita basi kere yo. Ni kan ngalih gagai. Oh, template buka ikut tadi.
3: Ni dunia ya ja ni.
2: Tang laba aku berarti ke komputer bak konti dia yo lebuh mantai ke pemutus semua tujuh tadi lain dah tu cuma mereka nak jiket boraknya yo.
3: Oh nombor tujuh ya.
2: Oh maya pemutus semua tujuhnya pansut eh. Oh. Habis lah kaban si kobat TV ke jiket mana boraknya yo lain dah tu cuma pedak aku.
3: Tiga bakai yo ramenon tanyanya dia tu. Ano okay okay mabuk pasport pengerina kayaknya yo.
2: Oh. Indah ke biang ya ngempu.
3: Mat yo.
2: Okay.
3: Kita tadi ni mesti ngempu biang.
2: Nada mampu yo yo. Deflo.
3: Berapa ikau wakil ada melo? Nanti nak minta sikom. Nanti lebih minta sikom.
4: Lihat ganti kamar.
2: Okay.
3: Okay. Kamu mana nyamper? Ya.
2: Sebenarnya kira.
4: Ada risiko ya.
2: Oh, ngelansa dulu lah pemutus minggunya kemarin nih.
3: Sampai baca tadi.
2: Betul. Ya, belum baca.
4: Surat kabar.
2: Awak. Dah ada di cuma Flora. Okay. Okay. Nombor tujuh. Kena tali alau. Kapan dia tu minggunya kemarin Alex. Ia main lagu Utai Orang. Ditangkan penduduk nombor enam. Frankie. Ari Kapit. Tangga Ngari ke Sibu. Dan lagu Midang Belalai. Nombor lima. Ren. Kena telefon mega Ari Serikai. Ngari ke Miri. Nuan nyukat aku kena pemaji aku ya. Nombor empat. Mr. Robertson. Di Seri Aman. Ngari ke Seri Aman. Main lagu Liana, okay. Dan yang penduduk ketiga Emilia Lee, Ari Kapit, iaitu ngari ke Sibu, melagu lokasi kita SKS di Kapit tu tadi. Ngau lagu ya Laki Sigat. Okay, Jennifer, kena telefon Ari Serikai, ngari ke Bintulu, ngau lagu ya Ati Nuan, Ati Aku. Dan yang juara kita Teresa, Ari Limbang, ngari ke Limbang, ngau lagu ya Sanggup Aku nyaya. Okey, kira ke tujuh ikut pemikir kita bak minggu nyen kemarin ni yo.
3: Ya, yeah, bisa orang tanya benongan ngau ninggal lagu sanggup aku nya yo.
2: Au,
3: mentia ama bati sida ada yo.
2: Au kena ge yo yo. Au.
3: Au bulan sanggup dengan ngantai bulan labuh ni yo.
2: Okey, Bintulu siko pengari kita ni. Neflo.
4: Au ya siko.
3: Au, de dola pula. Laba pengari do datai.
2: Au.
4: Okey ga?
2: Nana dah.
4: Nada.
2: Bedau lah.
5: Apa?
2: Aw.
4: Maka kerja tu natai lah.
2: Nuan deh, dom.
5: Aku siko bedau natai.
3: Bedau natai lah dom.
5: Ah, bedau natai.
2: Menua Siraman.
6: Kira natai lah tu. Aku ngarap kasih daya bisa ati ni ke konti kita lah aw. Ya.
2: Aw dimiri dah yo.
3: Aw bisa siko yo baru tamat dah yo.
2: Okay. Baku cik
3: kira minta nombor dua ke lagi
2: boleh ya. Kira ke Bintulu lah muka menalam kita lagi nah.
3: Ya.
2: Di kucing ya. Siko muka pengari kita sudah di konti dah duga-duga aku berdito nah. Okay.
3: Pengari no, okay.
2: Lagi me yo si gaya ya orang tua yang kawal pedang kita TV sepi akunya petang.
3: Lalai ke dalam
5: lalai ke dalam
2: lagi baru buka ya.
5: Letak pada mana ya?
2: Ama.
5: Rusia, Rusia.
2: Baca flow me.
5: Dah le, dah le. Tunjuk ke flow le nyanya.
2: Aw,
5: gini pa.
2: Sawat dulu, sawat dulu. Send by flow.
4: Oh ya, send by me tau. Okay, tau ya.
5: ni ya.
4: Okay. Sebut no siapa nama?
0: Petria.
4: Siapa?
0: Petria.
4: Oh, Petri.
2: Petria.
5: Petria.
4: Okay. Bisa indah ya. Ngau yang dito. Malu ya. Tak aku benar ya.
2: Aku nggak cuma dulu awak sekejap.
5: Oh, iya. Zaman tak pedak kamu.
3: Nama ya, malu.
4: Hari ni no hantuk Petri?
0: Hari debat.
4: Hari debat ne. Nama pejalan ke pintu lo. Jauh mat ke pintu lo tu na. Pejalan diri? Okey. Gak awak no. Lagu ke baik noan?
0: Adung belalai.
4: Adung belalai.
3: Okay. Nama ada ready? Tuan belalainya Patrick.
4: Okay, ready?
5: Awak kau lagu terus.
4: Okay.

0: Kayaknya sudah ada ada awak. Anak tu kesal Petri kau.
1: Akunya kesal.
2: Okey. Tukar lagu ku ya antara dua.
1: Okey okey.
2: Antara dua. Sambil so, lirik dulu ya.
1: Mesti hafal dia liriknya.
2: Sudah hafal. Si
1: lirik ke? Kesal gigal lirik ke?
3: Asai kita ke lagu maya tanya peragawai okay, subah me Petri ya.
0: Iya.
1: Anak kesal.
2: Anak kesal. Satu, dua, anak kesal. Okey.

0: Okay, terima kasih Patrick. Okay, meh Patrick tadi.
1: Berapa umur anda Patrick?
0: 19. Nah, 19 tahun ku ya.
1: Oh, 19 tahun
2: baru, baru habis pemlima Patrick ha.
0: Ganda sudah punya nanya aku mau kan.
1: Tunggu ntar ya ningkil ke penangkup pendiangnya. Gak berada. Kenapa baru Patrick?
2: Jadi Robin Fowler dulu ya. Kenapa ada juri saya.
1: Nama menana ketawa ada.
0: Salah teh dengar dia nanya kumur tak kan dah mak bunyi.
1: Keterubah yang kau cerita kenyalang nih Patrick ya. Oh, tang selalu ninga atau kemedak cerita kenyalang lah.
3: Selalu.
1: Nama ke merangsang nuan tamak ke kunti sari tu dah.
0: Malu marah bujang. Ina yang asuk malu man. Masalahnya.
4: Mayang teh tanya.
0: Masalah dia ada salah SPM kena.
1: Salah
0: SPM nak media sok.
1: Kita berdoa dulu ya, aku ngunsur perut ku menyangin baru au. Tambah angin perut.
4: Nah. Matusah, ebe to.
1: Okay, Patrick, terima kasih lah bantuan ke udah berani nguji ngau kita live bah cerita kenyalang neh. Okay, nyamai kita nyayan. Kedua lah kita nya keterubah ya. Tentu ya berasai kesal, Siti entahnya dan tu bersedia ngau lagu ke dipilih nuan lah bagai terubah tadi lagu adong belalai neh. Tang nyunda ingat lirik. Jadi kami ke medak. New Irawati kepada nuan. Lebankan nak medak lirik deh. Okey, kedua tadi mana ya lagu ya lirik ya semua okey. Tang spinak ba alun alun tadi beda datai neh. Kira ke piam eh.
0: Oh, kira ke juri lah total
4: juri. Juri ya. Kesman pola.
1: Nanti kan nanya soalan lagi ya nanya nyamai aku. Beda jadi kesman pola ya.
2: Merit tips dulu ni.
1: Merit ya tips dulu.
0: Kira ke pangkat lah sore itu neh.
1: Betul jadi Kristen betul datang yang Kristen lagi.
4: Udah betul betul ya datang yang.
2: Pain tu masuk yang.
1: Betul jadi betul kita kita.
4: Betul tu kenyataan. Lagi pada perawat.
2: Tahu tahu latihan baru ke Patrick uji bulan 7 atau tahu uji baru bisa bisa ubah kena hasil take tips bare yang baik tadi ni yo.
1: Betul.
2: Ya terima kasih Patrick.
1: Laban kita ke belagu ukai kita siku ajak ke Ninga atau ke Medak laban kita ada terbenung live tang aku muji ya labannya cukup berani. Terima kasih Patrick ngau balanon indai non kau dah nganjong tadi neh.
2: Kira bisa ton suara ge yo tang uli tu de kesuh-kesuh
1: kira. Tang dah dikesuh ke mama nyemunyi ke benung besugi. Mai ya niki mimin not ya.
0: Kau
1: mai kesal. Nanti ya buaya kesal tiki mimin not ya. Uli hanya di nanda buaya baka Clement Pet lah nama ya. Ke Clement Joy lah.
0: Suara ada bisi.
1: Nawa ya bisa kesal lah buah mimi.
4: Lama tadi Clement Pet.
2: Nah, Clement Pet.
4: Okay.
1: Aku kan kasih ya tujuan pun tak berjaya. Jadi terima kasih Patrick. Nyu aku ke kesal tu hingga menyanyi ni dulu.
4: Aja.
1: Okay. Terima kasih Patrick. Okay, nguji baru minggu ke dekat datai anak awan nanti terus jadi pemberindang kita dalam cerita kenyalang lah.
0: Okay.
1: Betul. Aku tu ngajan wan nemu tang ti aku kumpul lagu din lalu nyawa aku bajalan anceng ho din lagu itu tebah.
0: Pemana mai menyawa tu bukannya.
1: Jauh anceng ho bisi meniga batu hari RTM. Okay. Nada ada nyong pula nyong flow.
2: Lagi yang nganjung yo.
0: Oh, nganjung dulu ku ne.
1: Okay. Awak ya dua-dua flow. Oh, Flo.
0: Namanya?
1: Awak ya dua-dua dia dulu yang mendak gaya pemukit kita kebuka ya dah. Ngamik ya, bisi-bisi.
2: Kita ya nak berumban.
1: Bisi perangsang.
0: Nah, suruh ya lama direk suai tadi udah.
1: Oh, enggak.
0: Nganyong suruai dulu.
1: Enggak, ke manyong lebih baru mah.
0: Mas Lady Patrick, enggak ada nganyong ino darah Patrick, ne?
2: Mentas
0: ya meh ingat ke Clement Pet. Minggunya suruh Jerman, jajal.
1: Amai nyawa tu dah Jerman deh jarang.
0: Izin mulai kau kekeran mana mana.
1: Okay, Umbas lagi.
2: Oh, dia tahu bah sukan plus benar melawan tanya Belgium ngau Senegal ni yo.
1: Oh,
2: engkanya
1: ulang tayang yo.
2: Ulang tayang
1: delay.
2: Saya akan merenang atih main catat dalam tahu.
1: Sudah Jerman lah gasa Paraguay itu tadi yo.
0: Ya. Mesai kan tuang.
2: Kira-kira tim favorite tau. Kira-kira sampai ke biasa Chan Menin ni kek dah tak elak. Balah. Tim Brazil ada yo.
1: Amai. Ni nak dengan nyon tadi flow ba beng baru dia.
2: Oh, dah lah tai kan yo.
1: Dapat lah kan nyingkang.
2: Okey yo.
1: Kini yo.
2: Ngage mirai tam yo.
1: Ah, mirai dulu yo.
2: Aku nuka dulu yo. Udah lah tai gatinya. Pengari-ari pengari-ari miri dia jauh nak nekan tadi. Okey, selamat agi tengah hari Najib.
4: Selamat tengah hari.
2: Nama berita.
4: Okey.
2: Lama no, sekali aja udah ngau cetaknya lain tahun berapa
4: sih? Sekali last year apa?
2: Tahun si tetnya kemarin. Tajah bahasa Melayu teng rindu ke cerita kenyalanan aja.
4: Lawan selalu mai lagu iban ke mai.
2: Mai lagu iban.
4: Pihak
2: mak kita itu kira satu Sarawak bah kita itu. Nana aja bah.
1: Anak nana mau ingat kena ingat ke Palan Konti Miri dah.
2: Ya, tak ambil berhenti ke bala peminat Najib teman. Najib tu gawak bah Palan training orang ke kerja ke tasik ada yo. Jadi nama tu jadi coach nanti ya.
4: Jadi training instructor.
2: Training instructor orang ke nama ngambil course sea survivor tapi Najib.
4: Ngambil ke safety course sea survivor semuanya lah.
2: Sorry tu nanti gawak. Ketegak ke di kangau ke kita men. Terima kasih. Lepas nak sanggup galimpan kita dah. Okay, nama lagu kenang laban Patrick tadi Najib.
4: Lagu dari kumpulan masterpiece lah. Baik depan okay, Redak seribu.
2: Okay, harap ke bala peminat tenyam peminat hari YFM Miri itu kita kerindukan Najib lagi. Dengar ke dulu meh anda gue terus merek poinan aja wah. Nanti mana hasil lagi tayo 10 ya meh. Okay, dah sedia hasil.
4: Okay,
2: 3, 2, 1.

0: Ya, terima kasih Najib. Siksa saya tidak ada. Terima kasih mah laban berani nguji kan ikut ke studio nah nak je mai lagu Iban tajak berbangsa Melayu jadi harap ke mayuh age bangsa bukai boleh nikek ke studio du dia ritu elak kita ke demi re di tau aku kena nyukon cerita kenyalan tau nah najib ah tapi saya bala kaban gawa bandua sama gawa dan dia pandai berlagu dia tau ga madah dah tau
1: madah kasih tak dengan join cerita kenyalan aku enggak datang itu ngambil ke bisik menua sabuang dah
0: ya ngam mesti di najib
2: tau iya ngari ke miri nganya di dia komen ayo ne
0: oh nganya dia ku komen ayo
2: minjau puan pengetua kita
0: Oh, ya boleh ya.
2: Merekomen.
3: Nah, jakonya. Aneh no.
2: Kasih ya.
3: Kasih. Jambi aku deh. Nemu aku deh kamu mengenakan aku lah, aku nak fokus.
2: Orangnya lindu apa lagu? Ia namun apa kamu apa mijah dia kaku.
3: Okay. Jambi aku deh lagi.
2: Nuhan pelo.
0: Pelau tu orang nemu belagu pun.
2: Oh ya.
3: Orang nemu belagu.
2: Kini kau deh flow alun nyawa ya, beberto ya.
1: Oh, mereka komen.
4: Sekali. Bisa baku mana di dinga? Udahnya penghayatan yang punya kurang bisa. Boleh nego ati punya kurang datai bati. Baku okay. Nya jauh meh nak kena mu komen lebih harinya. Baku janji orangnya nanti orangnya belagu ya bisa kini feel. Ya bisa feel kini orangnya buatnya nah.
2: Film eh
4: pakai dia datai batik kita
0: kira okay. Najib ni datai mah dati nah
4: bisa ke
0: bisa okey
2: lawan Najib tu orang ke ngajar orang ke tanya ada yo
0: orang ke training
2: yang tasi ada hal orang kena menyelam biar demu menyelami hati Flora ada
4: okey hati aku dia pening
2: contoh anak macam
0: apa? Orang kaya dia jangan training dia. Okay bangsa kita Malaysia jangan aja. Bisa hari orang hari menua tasik yang datang training bandar kita.
1: Maya macam.
0: Maya bangsa.
1: Bisa ya orang putih ah namanya Afrika, orang UK. Maya
0: training.
1: Okay bangsa kita itu aja. Lagi Thailand pun bisa.
0: Nak ke kesal gati dalam Jakob bermuah sedar.
1: Tak ada lah. Dah biasa. Sebab bisa lepuluh memiak kan. Maya ngajar sedar. Lepas kita Jakob putih berkelas.
0: Nak ke gaya sedar yang meda kita Malaysia. Nak saya gaya ke meda. Kini ko bukan ngemaruh ke bangsa kita yang meda meretret etinya.
1: Tak ada lah.
0: Kira respect lah sedar.
1: Lepas sedar dapat bisa berkelas. Bukannya dah duduk dia. Nitih kajak nama kecikgu pada kecikgu berdepan.
0: Ya. Bisa belajar nyemerai ke sida dia.
1: Bisa.
0: Bisa
1: ngenal jaket semua.
0: Okey, nama atau ke baka tama helikopternya simpan kita dalam
1: pusing. Pusing sida. Mulia pansor di tingkal mesti steri tingkal nanti pansor
0: dari. Bisa kita temukan dalamnya dia.
1: Nadai lah. Lawan kita nya bisa ke safety nanti anda boleh pansor kan.
0: Kayak kesati ko aku nak terbuka ke namanya safety belt.
1: Next lalu ya. Nadai mai. Nadai narik nafas deh. Nadai nafas dekat dalamnya.
0: Kita nolong nyelam.
1: Bisi
0: siko ke jaga dia.
1: Quick release seatnya. Bisi quick release seat belt ya. Tarik lah. Ngambil ya oleh Pak Cot. Cukup jaga lah.
0: Cukup jaga.
1: Lepas bisi diver ngau shotgun dalamnya.
0: Orang Indo bisi ke training dia.
1: Oh, mayu. Oh, bisa Indo kan?
0: Kalau orang kerja, putih ha, kena je.
1: Engineer semua.
0: Oh, pasti deh. Allah pasti deh. Ila ngamai nanya deh temu minggu tu lah jawa.
2: Ya, boleh ngamainya yo 34 kan nyawa.
0: Pasti deh. Okay, terima kasih Jeff.
1: Okay, thank you. Okay. Thank you very much. Thank you invite
0: lah. Oh, bah, ila. Training lagu bukai ke lah.
1: Boleh lah next time.
0: Aku tahu ke datai bab nanti nabi saya peluang lah. Namun tahu datai ngau orang audition bintang barang regata. Aku mai bela peninga-ninga ke tolong ngena awe atau engkau rap ke bisa ninga ke catak nyalang tayo.
2: Tahu yo, okey.
0: Nak datang seminit tu. Kita ninga atas kejap au.
5: Bisa mimpi kanya di penanyi, tok meh peluang nuang. Besri Maing Baram Regatta 2026 Miri FM dekat ngatur pekir berlaku Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
0: Ya, jadi ngagai balas tidak ke bisa hati, ke bisa pengelan dia ngau Bintang Baram Regatta atau ke audition. Jadi prize mana ngante bala kita champion RM2,000, nombor 2 RM1,500, nombor 3 RM1,000, lalu persembahan terbaik RM500, lalu saguati 4 ngante 7 RM500 kelimpah hari trofi ya. Jadi hokenya ancuri mimet jam tadi yo
2: 23,000 bulan yo.
0: Ya, 23 audition ba Dewan Suara Baram.
2: Okay. Sama ngerebut peluangnya ni yo.
0: Ya betul. Aku nganjuang Najib lalu yo nak lama.
2: Okay, anda ni kau. Nanti flow bersih hati kau belajar nyelamnya flow. Tahu ga kontak-kontak kau kita kau ngajar nyelam tadi ni. Ngajar Najib.
4: Kiro, ngiroh dire, aku tong.
2: Nanti dengar banyak kiro, kalau nuan kau belajar nyelamnya, aku pick up belakang nuan, jadi tong oksigen. Aku sedih. Sedih dah reda.
4: Tumpu aku.
2: Apa kasih ada ME ke tumpu pula?
3: Tanya Erol yang ME belakang jengnya. Sampai kan pick up apa belakang pula ya, pula?
2: Nulung ya.
4: Kuma ya rela aku, ya.
2: Kami kerela dari itu guys deh.
3: Hari tadi ya. Flo hari tadi ya nanya orang ke sponsor Nuan Pria Kak Nemu Jojo cerita atau kalau apa tu. Oh
2: lah. Kali pendiau ya Flo.
4: Macam. Yo penting okay bukan Nuan deh.
3: Okay. Yang penting bukan doam lah, na doam.
2: Oh, jaga jangka aku lah. Faham lah aku flow.
4: Mereka kau ngodum.
2: Oh, ni kita nak guna korang ke kering ke bukan ku tak.
4: Nah, dah aku nyubung ni.
3: Tapi mayang flownya sobana. Laku tu nyuter. Ada tenyala ni ngaya madah remporang. Bisa orang sponsor. Amata bubung ngaya tiura dia tau nak Chris.
4: Oh. Mimiknya makin kenyang nyubung ni okey aku.
3: Mimik jam makai kenyang peluh. Nanti ngira air. Mimik jam air di ruapan nyaw awas kita is peluh.
4: Sigi na awasnya saya ko.
3: Jalai hari kucing ke mirinya. Berapa jam kan? Asai kelapan minit jak flow nengah jalan.
2: Keduanya madah mandi dah basah. Ni nak mandi dah basah hari dah cukup bekalan.
3: Ya, karena
2: Maka kami ibat taman Semarinda tunggu kota Semarahan. Sejeput air kan itu ya benda berbuat.
3: Flow. Nah.
2: Ai. Ai.
4: Namo tai.
2: Ai.
3: Dai. Madai. Okay lah, jom.
2: Okay. Giga ada buka yang ngajar di nyelam flo kisil dia di genggai.
3: Hei se. Nah, Jako.
2: Kena rija.
3: Jako bayarnya flo. Nadai.
2: Ngajar ya me. Kasih ya.
3: Betul. Kita mesti kamrek. Orang
2: bandung. Kami lelaki yang ikhlas tu sih selalu dipinggirkan dengan awak lah.
3: Anak lah kenyong. Okay. Anak lah kecewa.
6: Minta simpati nak.
2: Oh. Tajak pia, peningan manyu, ngali hari tu, hari kucing, aku ikhlas, maik ke kita siku pemikir kami sudah bersedia di konti kami di tu, neh. Nya ya.
6: Oh, deh.
2: Seikhlas hati lah aku merindang kita. Okay, aku merindang tentang aku, maik ya, merindang pada kita.
6: Ujung-ujung program lah, dek.
2: Kita berendah dulu. Sorry aku kan nyu yang ke mikrofon. Ia bersedia merindah kita. Sudah terlagi, neh. Berendah dulu, ngayah, neh. Sekejap. si cara ay orang tua itu.
7: Nih kamal ya nih.
2: Anak gua betul kamera betul ngelzu.
7: Ino dah.
3: Apa nama dara?
6: Betul yang lalai.
7: Nama pendiang ya betul di.
6: Ino dah.
7: Di tanya ya.
3: Di tempat tangkuap ya.
7: Oh ya mak aja ino daranya.
2: Kita berandau dulu. Aku ngidup ke mikrofon ya, dulu.
7: Oh, okay. Nanya ya, di berandau nanti ina nangkup ke pentanya earphone ini.
6: Nana ningal ya lagi.
7: Ningal nama ya. Ningal kami nuan mang.
0: Bisa ningal.
7: Baju yang mereka
0: mang. Oh nada yang kena.
6: Siapa nama? Nengguai ya, nengguai dulu.
0: Earphone. Nengguai ada kena.
6: Sabar, sabar.
7: Sabar lo, sabar. Wow.
3: Dah, Adam. Bisa. Okay, siapa nama Dara?
0: Ini buka ya barunya.
3: Ah, okay, udah, jangan kok diam nih.
8: Okay. Namaku Petrina. Pendatang aku hari Seratua, lebih spesifik hari Lubuk Lidung, Kaki Wong Seratua.
3: Orang Kaki Wong.
0: Okay, sekolah nak.
8: Aku baru dah habis matrikulasi ba Negeri Sembilan. So dia tu beno nganti keputusan UPU lah.
0: Oh nganti di ni no nyambung baru lah.
8: Oh, oh betul.
0: Mayuh ramadah baka gama goen ko.
2: Oh berenda dulu yuk. Aku kan nyagu ke mikrofon dulu nih.
3: Okay, nama lagu kita
2: sarito. Sagu dia.
3: Nama lagu kita sarito Dara.
8: Lagu di baik ku sari tu lagu The One and Only Florence Law, Air Mata Lelengau.
0: Suah enggak orang berlagu?
8: Oh, suah galah. Selalu ke berlagu.
3: Okay, kata-kata dah bisa menyekurang tegerah hati ngocata kenyalang tu dah.
8: Sebenarnya kena invite.
2: Abang, kebenar ya. Kami dua abah ya berbakti ya. Jadi sarinya si mulu pengerami makai lemai, cuncun ke anak yang si pelagu dah.
7: Kira ke nama tu. Kira ke isan lah pada muanya tadi ne.
2: Enggak jadi isan lah. Aw, nggak jadi isan ya.
7: Ukai, ya kebemuas pihaknya deh, kebaruahnya, keduduanya deh. Ukai kebaikannya.
2: Oh, nanti kesalahan ini. Nanti ya, Pak, ya ngambuk jadi isan, ngambuknya pihak naga umur.
3: Aku bisa fikirin sih, tekan jadi isan kau.
2: Eh, naik buah pan.
6: Macet.
0: Kini kau nama tak ada.
3: Petrina.
2: Petrina.
3: Petrina.
2: Oh, lagi aku nulis bekat klinik kita ini.
0: Oh, tulis saya.
3: Dah stemel lagu dia deh.
2: Anak gua doktor gigi hanya.
3: Apa benar doktor tu gigi apa?
2: Kembali nama yang manjuah konter farmasi kat dia tekan pada tu.
6: Anak mau ingat.
2: Nak dia ingat dua.
3: Aku ingat ke ton suara ya tadi nanya umur ini tadi deh. Kau asal kau ini tadi. Bula-bula nang mati kesal tanya orang ngena ton suara munyinya.
0: Oh iya. Aduh ke dalam iyo kami beranau ke dalam iyo.
2: Udah hidup iyo TV.
0: Oh. Nama Jola Atila no. Kan jadi nama.
8: Oh sorry. Oh. Aku rasa
3: Laban first
8: Laban serinya first choice aku ti oleh aku kagawak ba health care lah macam maybe bio perubatan.
0: Oh, bayo perubatan.
3: Dia tahu dah.
8: Dia tu.
0: Ni area timponya, okay area suapai nang indah.
8: Ya, dari area timpo.
3: Antenita jola ati apa yang indah ini aneh kan ngasunanya di nyama.
8: Aku pun nak nemu.
0: Oh, kira mana apa yang indah ya? Kira mereka bebas nanti pilihan aneh.
2: Bukan namanya Pet Leban sedang meri tekanan ke inuan ngambil ke inuan ingat ke lirik lagi.
8: Takut-takut.
2: Nyak cara sedang megang. Okay. Umbas kita berendau.
3: Okay. Lagi ke beranau sebatau lagi. Asal dia beranau ke.
2: Kayak lagu udah standby deh.
3: Okay.
2: Okay, pemakai dari Kuching, Petrina, ngau lagu ya Air Mata Lelengau, setiap lagu ke disada Florence Law, pemakai dari Kuching.

0: Okey, mana sabung kami hari Kucing
1: Badas.
0: Okey.
1: Aku nyadi engke yang gayo.
0: Ano nyadi engke yang gayo?
1: Petrina. Kalau main lagu tu nang lama tak?
2: Kalau
1: patut kira kau dah bekal ke nyadi asyik ya mana yo? Steady. Pilihan lagu nancun. Aku tu nuna juri engke yang gayo tu Petrina. Lama nade juri minggu tu. Cukup feeling nak bisa vokal nuan mana artikulasi nuan jelas pekes pelabak aku semua orang kemedak ba Facebook live dia tu nang setuju nang sige bisa pekes boleh nyadi penyanyi bisa jula ati nyadi penyanyi
2: amin lah tipisi nasib boleh lah
1: ni nemu bala sida studio rekaman ke bisa ni ke catak nyalang minggu tu ni yo
0: yeah.
1: Engka bala komposer bala penerbitnya bisa ati ke ngambil nuan nyadi tu kepenudi munyiko engke yungai hashtag aku suka
0: iya yeah.
1: Okey, tanya lah ngagai nuan harap kau boleh nikah baru gamanya nuan ada sekolah ni yo.
0: Okey, terima kasih.
1: Sebagai kang Umin.
0: Sudah buka ibu kak Umin.
1: Flo. Nyati siapa nama Flo? Nyati siapa nama ya ke? Ke ba ke selalu tanya nyati juara ba kucing sebayo.
3: Beleritiam.
1: Beleritiam. Komen dia mas Flo.
4: Nah, ada baku ya nemu kontrol suara ya. Ini ku kamadeh ni nih. Baku cukup mana? Ya boleh kontrol suara ya adanya penghayatan yang sigi bisik. Ya meh baku.
0: Labanya lagu favorite one ke Flo nih. Aku benda nuan lagu ke bak TV tadi dah. Awak.
4: Mana?
1: Insian kakak komen ni.
0: Insian.
5: Aku tu nak rey antu bisa komen ni kata. Tak okay magang pada aku. Awak pakai siapa bisa pemana ya bisa. Udahnya tadi aku mada lingkok tu buah ya nak maya ya lagu saya ku pandai ngajat nuan tu ne. Nemu ngajat. Ya.
4: Nemu.
5: Laban gerak tubuh ya deh, gerak tubuh ya. Nitiah ketiuan ya nak bergerak ngapa deh. So mana lah?
0: Ada komen lah.
5: Ada komen mana? Mana magang?
0: Aku suka.
5: Ya.
0: Pendiau imun bakal tu dah insin. Tidak tu dah ni kibuang-kibuang lipat puak lipat tilam madu mana. Bantal adu mana.
5: Tapi nyata deh lah nama tu. Pelajar ke nama tu. Nomor satu lah mangau. Ila rudi-rudi kita ingat ke belagu ga.
2: Betul.
5: Okay.
0: Nuan dia dom?
1: Ngomen ke dom?
0: Tinggal jadi juri, jadi gelbat gawang.
5: Tak belengah dom. Aku faham perasaan domnya sebenarnya.
2: Betul.
6: Betul ni Sen. Lepas aku tadi nama munyi medak hari skrin tu tadi deh. Munyi ke kita kebukai tadi. Ya cukup pekes suara bisik, gamal bisik, pandai semua lah bagi kita belajar. Jadi pelabur aku ke dia tahu tentu ya bisi orang WhatsApp ya kini tahu kapai ya kini kumpulsa aku tahu engkau kak ngasuh ya jadi recording lagu pelabur aku nya. Jadi terus ke engkau ada salah ke terus ke engkau pengawal lagu engkau minat ke lagu tu lalu sambil ke belajar ke ke lagu ke
5: uji ke nampi ajari dulu ngake ya.
0: Bisa bala ke nanya nadai tu lihat kaki ni nama tadi ba kolom kemiannya bisa ayan nama ya tang bila aku nge-zoom ya nama nadai ayan ne.
5: Paduha Petrina to tadi anak buah ngagai DJ lama soba DJ Froji. Okey ga.
0: Sama si dari kaki uong deh. Okey ngambo ya ne sian ne.
5: Okey ngambo bisa gambar Petrina dia. Break yang agak okay.
0: Aku ningai nyebut kaki uang tadi. Sebenarnya enggak sida DJ Fruji enggak pengajar rata kita. Rata kan nama ya. Kira kenal lah. Terima kasih ngagai nuan Petrina.
1: Terima kasih ngagai apa yang anjong apa yang anjong ne yo.
0: Apa yang anjong indah yang anjong menyo supporter ya tadi yo. Peminat yang magang.
1: Okey lah harap kemujur dalam pelajaran nuan.
0: Okey. 2-6 minit kita nyingkang agai penari kedua tu yo.
1: Oleh
0: oh, kucing.
4: Okey.
1: Mesti dia dia.
0: Au. Kala yang minti ah.
1: Ya piak me.
0: Sebab dah kena tumpu dah.
5: Kan pikir belakang orang ni nak tumpu orang kita.
0: Aku kan dilamat ke nyawa ya. Sanggup menjadi tuang oksigen.
1: Tuang oksigen.
0: Baru kan pick up lo tumpu ni kan jadi.
1: Ya agak lemas ni yo.
0: Au lemas dalam pengiriman.
4: Kekeminan punya meraih.
0: Lagu lagu siapanya? Jasmin Jalin.
5: Lemas dalam pengirino.
4: Empat kalah ngasai nak ko. Empat kalah lemas buat pengirino.
6: Lemas. Masih lah. Rino jangan pedau.
1: Dia dah ngorel ngambil safety course baru nunggu ni.
0: Okay, pembukit kita kedua tu pelabak aku kita yang lala ya. Kaban kita tu suah engkau cerita nyalang. Aku ingin jangan berdiri lo tuan. Lu berendau engkau peningat kita. Engkau pengelola program kita. Ingat ingat mu atau dom?
5: Siapa ni?
1: Sampai ayan.
0: Aku zoom dulu.
6: Betul zoom. Zoom dulu.
4: Zoom dulu.
6: Nak pedau. Maaf kau dah. Sapa? Ni nak ingat ke gambar?
4: Nak ingat.
6: Romeo tu, Romeo.
1: Ya.
6: Yeah. Oh. Ujung dilah dia, punya kurang.
1: Ya. Asal ko.
5: Padahal jangan nombor.
0: Asal ko.
4: Bulan aneh kelalu.
6: Nama kena kena kena lainnya deh.
5: Nama nuan Romeo ataupun nuan to Romeo. Tanya-nya.
6: Romeo.
4: Romeo okay. Baka MA?
6: Oh. Nama apa? Nama apa yang datang sebut? Nama.
1: Ya. Yeah. Nama. Nama stesen yang
5: enggak.
6: Romeo must die. Romeo must die.
0: Aku saya hati aku dah terlihat dia. Aku kamu ai nama DJ MA bak depannya buai aku DJ yang kah aku bayar bayar MA dah. Dia udah mati.
4: Nasi yang aku. Nasi yang aku.
5: Mayo te. Mayo te pansel cari tau ne.
0: Okay, Romeo. Beranda dulu dengan bala kita ya. Aku.
5: Hari ni asalnya ni ingat
6: ke? Hari Serian. Dayuh.
5: Dayuh. Oh, sedap dayuh hati ke?
4: Siapa Romeo?
5: Dengan Mayo.
6: Aku tu niti ke DJ MA tu nanti kan mari dengan ke Seriaman. Tahu kan? Ya, Seriaman.
0: Kalau yang berlagu buat konti Seriaman serinya dah. Kau Ibian.
6: Oh my god. Dinandai pengari Seriaman. Aku ngari ke Seriaman enggak?
5: Okay. Mentah-mentah lah tanya balas ya Seriaman ya. Sama bangsa.
1: Mendah kaitannya.
5: Mereka biasalah sama-sama Romeo.
6: Ada kenapa-napa, kenapa-napa.
0: Ya. Indah ya mesti balas abang ngelilih dia Ancen.
1: Oh, ini abang.
6: Paguh.
1: Paguh.
5: Okay, nama lagu kita Sereto Romeo.
6: Aku kan main lagu hari Wat Rock lah. Lagu Kaban Sampai Mati. Ini apa baru kan nguji-nguji aja. Lama nama lagunya
5: Kaban Sampai Mati nih.
1: Yeah. Oh, mana lagunya Romeo?
4: Badas lagu badas.
5: Patut nama no Romeo. Maya. Tuh mata Romeo real lemah itu. Yiseh.
1: Yiseh.
5: Terima kasih Romeo ngari kaku nuanau.
6: Ya ya ya.
5: Okay, ni sudah artinya.
0: Okay, TV kita baru bersedia. Ane okay. Dulu. Okay, Romeo ngari ke
6: Seriaman.
0: Oh, Seriaman ya. Kaban sampai mati.
6: Okay.

0: Tania, Romeo. Studi.
1: Ni insian dah insian.
2: Atau aku. Okay. Terima kasih ya Romeo.
0: Ini ada Jennifer Jack. Ngumin.
2: Nah ibu meh. Mana magang. Terima kasih sekali lagi ya Romeo.
1: Benda pengari-ari kucing tu ikut tu bagai benda konsert rakyat.
0: Ya, yeah, orang benda banyak majak mayu.
1: Bala ibu mandu alawak tadi. Nyokin saya dulu mandu alawak. Nyenungak telefon.
2: Mayu yang jakau puji. Tuju ngakai dua ikut sedang belagu dari kucing ni.
1: Okay.
0: Bisa ramadah tapi mukumbai lagu tu Romeo ngempo dah tau kaya. Bisa mendak sekedar madah studi amu kaya. Amu Romeo.
3: Tapi bisa salah leka.
0: Iyalah, bisa tertergelincir memang awak menyak tadi aw. Nah, udah sedia kepada aku cukup sedia cara nuan po gak aw nak. Nunda cara penyanyi asal tadi na yo.
1: Okay. Kaya nuan nanang kasih komen nana.
4: Ada komen buka itu temannya banyak.
0: Badas kan.
4: Penghayatan ya bisa ya puntung suara cantik. Taman tadi deninga tadi nyinua deninga ya. Yeah. Tajak aku muda telepon. Lah banyak nyadi selalu nyadi kena tekku deh.
1: Okay lah. Dom.
5: Oi.
1: Engkau mesti kak tambah Dom.
5: Baku tu nak dai, nanti tekamah, nanti te tambah Romeo. Engkau Naban muni ke bana tadi, yang pu nama tu ya ngemai lagu tu ngemai yang pu suara, okay ni tek ke. Penyanyi asal nya ke mana nar. Ante uliah ta barulah Romeo ngari ke nama dini station kini.
1: Ya tu selalu berjalan ente singgah bersama lagu ngai ben ngai insian ngai jan.
5: Ya.
3: Minggu bar minggu 10.000 berapa ribu lah 10.000 bulan kenya bisa ikut ke Sriaman lah.
0: Trouble yang kaya.
5: Ngari ke Sriaman ke dan jana.
0: Gawa dini non Romeo.
3: Gawa ba jebab.
2: Iya.
5: Betul selalu terbeliang nih.
3: Ya terbeliang.
0: Mereora ai. Ya betul. Di mana kita Sriaman ya.
2: Mana tajap pada kucing ya. Ngari ke Sriaman mia ne Romeo. Ya.
3: Sigi nang lengkap Sriaman ku.
2: Betul. Hey. Lawa ras Sriaman mentas nah.
1: Ya, bala ya bisa ba ngelili dia ne tuan.
3: Iya.
1: Iya tu menantu tuai rumah.
3: Tuai rumah. Pemarup atas dia.
0: Menantu tu rumah.
5: Mungkin kamu menantu tu rumah.
0: Nanti dari rumah pemarup dia.
2: Kira tanya lah. Kira udah damo kami ba Sriaman lah tadi ne Romeo.
3: Segi kapan?
1: Udah jadi orang dia.
3: Segi kapan ku DJ Bin?
2: Ya.
1: Okay, terima kasih Romeo.
3: Okay.
1: Ya ke boleh limpang ke kita. Ya mesti mengawak benda pagi tadi tang ya ngambil awak, curi awak ya limpang ngagai konti di Y. Okay, dua dah artis kita di Kuching. Dia mesti berlabukai.
0: Si bodoh pedau ni.
1: Mesti ada tabak konti pedau, nadai?
4: Nadai.
2: Aku tu, bisa pengari siko tu datai kita. Angkai ya bisa kengari ke, angkai kengari ke Sriaman. Tahu ga tante ya kami dia rebukai. Nada ku ngau ga, neh bakar Romeo. Okay lah.
0: Kasih ke sibu lah.
1: Sibu pedau dah.
2: Okay, kita nuncang aw, kita nuan.
0: Bayar mana? Bayar jai suaranya. Kira rela tapi mana mereka ngagai sibu dulu.
2: Rela. Sapa-sapa pun kak de bere deh, kasih ke nare pengari deh. Awak keminggunya lah sama Rami kita ini nemu nyari juara ne Chris.
0: Ya, saya nikahnya orang pandai magang, ya saya berani nikahnya yo. Sehingga bisa pengelandia magang.
2: Uji kita beranau nge ya, aku ngadu ke utai tadi tau. Anak mereka itu kami dua dulu, madek.
4: Okay, siapa nama?
6: Nama aku Roy. Roy Lutau, anak lama.
2: Kita okay,
1: yang. Roy ne.
6: Ya.
4: Hari ni Roy.
6: Asalku orang Betuang.
0: Baru ngau cetak nyalang ne Roy.
6: Kali kedua.
0: Kala Sumba.
5: Kala Sumba.
0: tang okay tahun tau tahun tau ka
6: yeah.
5: Oh tahun tahun tau na ngui yeah, ngui bien sarena
0: oh maya kena kena oh
4: hmm. Okay, nama lagu kita sarito eh
6: Nuan Meruandi Ati Aku Ari Jimmy oh. Ngain lagu lama
0: no.
4: Jimmy Ngain
0: oh mana lagunya kan lagu lama mai lama rito deh roe ke kadang kan nyanyi lah ke albumnya dan nyanyi ke
5: apa
0: itu pada kayak gaya
5: gambar lama
0: ya yeah. Gambar lama subah ni yo
1: gambar lama orang ke bersemiat alus kelia lagi benda gambar kan cepat
5: siapa siapa dah
0: sebutkan namanya Jerman yo
1: Jerman oh. Gambar seluai kenyang dia apa motosikal C70 kala yo agak disimpan.
5: Apo?
4: Malaysia ke mana? Jerman. Saya kan tuan Jerman bayar pulang.
2: Aw ah, okay. Boleh nak tau ne? Boleh ngena tau? Nak boleh?
7: Okay kak. Aw ah, nanti
0: lah. Ada dulu lah.
5: Atau dia mana? Kami ni ada mau ngah tawarnya. Jauh dah. Jauh
7: meh.
0: Ari betul yang tadi Roy.
6: Oh,
0: tahu ke gawa berseriaman dia Nuan?
6: Okay, ti ke ujung minggu tu aku tu pulai ke tengok seriaman, lepas aku bersiapa indah iru bawa melukus skim.
4: Oh, pia.
0: Oh, oh. Oh.
4: Takut aku. Kumai ku iru orang seriaman tadi.
6: Iru apa? Iru orang seriaman enggak?
0: Oh, iru seriaman.
5: Ya, sebenarnya. Nah.
0: Main mentas orang seriaman ni yo.
4: Oh,
5: ini tinggi ido insian deh apa? Ya?
4: Benar lo dong.
1: Maya Roy berlagu lagi aku kangen jong temu aku mupuak dulu aw. Nanti mesti menang dua ba mix kita radio nak bunyi lagi nuklear mana lagi dulu nih?
5: Nuklear
1: dulu mereka ada.
4: Segi kesabotasnya namanya nah sudah bayar
0: bala bala kapul
5: lagi tawa flow gambar
4: tawa kebayar
0: bala nak tawa ke dia
1: segi suara tengok lagi
4: oh dia bisik bayarnya
1: lagi
4: angkat nganyun temuai tadi
1: bedau TV bedau kali dia kan jadi
5: Leban
1: nyawa bedau.

0: Kelalu.
1: Kelalu.
2: Nanti Flora lu pandai ya. Nadai kami betul lah. Nadai
3: lirik.
2: Kita buka bisa.
0: Kita lirik ke. Lagu buka aja deh ke.
1: Nah, kita berpikir mesti ke ready ke kau lirik ya deh.
3: Ya, sebutas nyanyi. Ada yang insin. Tinggal ada kabar. Ya,
0: insin.
1: Bukan. Itu insin. Nyebut sida bayar.
3: Nadai. Ini kami terus lagu ini yo.
0: Amin. Awal. Oh, terbelakang. Oh, terlaki.
2: Hati ikut tau, tidak nyong ke klinik 18 jahit tau.
1: Hati kejahit.
4: Apa yang bayar litan?
3: Litan apa bayar? Ini yo. Keramek bayarnya tu saya lah, Pak.
2: Baik dia ketawa flo.
3: Boleh amai sare to yo.
2: Boleh ya yo.
0: Boleh ya.
2: Ya kawan dia lah tumbangku speaker ya lah benar.
1: Bukan ada speaker lain.
2: Dai benar tu rumah biaku tumbang ko. Pa.
4: Tumbang.
0: Putar. Tu rumah tu tu. Halo pedau tu ya.
1: Oi. Pedau.
0: Penyai perbincangan orang Sri Aman.
2: Komputernya. Namanya Insan komputer.
0: Nama masalah sebab itu sebenarnya.
3: Besaira tu yo.
0: Besaira tu. Tidak. Soal Kelimbang kita dulu.
2: Kelimbang dulu kan insya dulu ya.
1: Kelimbang lolo dua mah. Sorry dong. Sorry ya. Minta maaf.
3: Kelimbang bedau.
2: Kelimbang dulu kan.
0: Kelimbang bedau. Aku beri can gay berbukai deh. Lapan Kelimbang. Juara. Okay. Nunggu aja dulu. Nih. Okay kita ke. Limbang lo.
3: Emang ini dia okay. Kurau gadang.
0: Laki ingko tau.
5: Udah bisik kah? Benda apa? Benda pansur?
3: Benda yo. Oh nya nya yo udah ngatur.
2: Agi kenyang dua nayan yo.
0: Kenyang
1: dua. Agi mua dek.
2: Ah nya ya.
0: Okay jadi awak ke kita berkelala ngau. Mike dek boleh semak ngau penangkup pening. Pening mah nyebut nama.
2: Penangkup pemampul headphone.
0: Sini ngau.
1: Okey, siapa nama?
6: Victor.
2: Oh, bakat tuan sudah dua pun dia.
1: Are ni asal?
6: Asal dari rumah Jim Jimbau kampus Mapa Limbang tu.
1: Oh, okey. Okey, nama lagu kita cerita dah.
6: Lagu Tepambar.
2: Berdiri ke duduk tu, Victor?
3: Baru yang
6: berdiri.
3: Victor tu, dong.
0: Oh, baru ngau ya. Oh, baru.
3: Hari ini tu tak ada. Hari Limbang, hari Lawas.
0: Hari Limbang po. Berdiri nih. Okay.
6: Sekejap pak.
3: Aku ingat ke siapa ke mekanik ke lucu-lucunya dong. Lama enak
0: Jeff kan.
3: Oh, Jeff. Nombor Jeff baik tu naik.
0: Oh, sikit kat tu naik Jeffnya.
3: Sikit lucu-lucu ya.
0: Nak buat. Aku pasang ke lagu dulu. Lepas sepiak monitor ya tu. Okay, kita standby out. Ngau lagu Ari Victor.
3: Mak ada geranca aja tadi ana dom.
1: Nyo.
3: Kami minta projek kita dom. Baru tu lah minta projek ke.
1: Nani ngai nan angkut pendiang.

0: Okey, terima kasih Victor.
1: Tidik lagu ya. Saya memang kak lagunya Victor. Saya nyanyang kuat mimin. Nadai merindu main lagunya jana. Ya.
0: Nadai gawat soal itu Victor.
1: Nadai lagu yo.
2: Pansat dulu. Pansat dah lama.
1: Terima kasih mula limpang. Nadai Ruben follow dia yo. Crispin.
2: Komen dia meh.
1: Nyo Ruben Paula, Chris Ben Paula. Mana pandai enggak kan nama orang ni?
3: Nyade ya.
1: Bukan tadi ketika si kau tadi tu kayu Clement, yeah, Clement Pet. Clement Pet.
2: Clement Pet.
0: Laban te not any kids si tidak ya. Kita dia. Okey ya. Victor terubah enggak catat kenyalak ne? Hari segi pemilihan lagu aku nadai mandah kena segi lagu ke segi dikrindu nuan okey atang lebuh nuan ke ngalun ke ba ujung-ujung lagunya deh ba berito ke patu di mainonya ngambil ke nang tunggu-tunggu selka kenya ya atang hari segi bukanya nadai tu banyak komen kira ke rindu dengan nuan lagu terima kasih ya tahu uji baru ba awak ke bukalah data yang kecatak kenyalang ne. Siti lagi anang kalau serius sebuah nuang ke lagu laban dunda ku Flora kita perlu menghayati menjiwai lagunya anang kalau serius
1: laban ya keterubah kesa mimin iho ni yang bisa tergelincia mimin tak ada na Victor
0: ya sebenarnya berlagu ni bakal nama agak menyutai kebak kondi kesak kesudai dum
1: kami minta projek baru tahun baru lah dum
0: ya dum seduai Victor
1: seri aman tak minta projek limbang seri aman
0: dum seruai Victor tu yun til bawah carut bermah panjang baru wai seruai yang ipung kacang ni peduli korang dia seruai
2: aja ngambil peluang ke kita
0: terima kasih Victor
1: okay. Minggu baru dengar ke radio pemutus saya Victor
0: siko jap mungkin okay. Dum hari limbang
2: siko jap saya tahu
0: okay. Ini mungkin si bala peninggal kita ikat nguji awak kita pergi panjai tak megak talian awak
1: kenapa tu sereman pai setempat dia tu yo lama amat
0: dah hidup komputer dia insen
3: agak benar melihat ke betul angka nak uliah ya saya ko awak bisa sidak ari teknikal tapi saya ngau kulitau tang nak uliah di tanya
1: nak uliah kena mensi ari kami tu sedia aja
3: nampak ya ya dama tu kak video sekali ko ya. Nah walah minggu nyelak ke jang ne. Siapa nama tu tadi Roy. Minta ampun Roy. Nuan orang di tau na. Orang betul. Okey. Datai kita ke Tegal tu aja atau ke Bekeni. Okey. Awalnya dia minta ampun aw. Bisa ke tua bertemu karaoke di tau na. Ba Zenon tau tang nuan naingat lirik. So lirik bisa gas dia kaku tanuan ngai nak ngena video jadi minta ampun au teknikal pun udah melian ke kirana uliah au minta ampun
0: yeah. Bisa ke orang ke karaoke mesti kan kena huruf ke berjalan-jalan ya berjalan-jalan
3: yeah,
0: ya
3: betul okey minta ampun Roy ana jarak nu ana au
1: okay. penyanyi okay amator agaknya kurang gere amator ya
0: yeah, kurang tour
1: okay aku okay tengahnya yeah. Okay siapa nama tadi okay Roy aku kumpul mesti kan nak ke berjalannya deh
0: ya kan sih
3: sama lah kita itu sama
4: coba orang ini pun medaknya pun
0: itu ni buat kiraan
1: sampai ke profesional ni yo
0: profesional
4: nyebut miri ngau kucing ya aku
0: mangkok Johan ni berlagu kelihat yo ambil kena beri kena beri saya namanya makai mangkok kalau manju
1: pay sumbong mana
0: ya lah ya
4: pemula.
0: Okey, kena telefon lah kita insya Allah.
3: Okey, awak nak awak kita bisa pengari magang. Udah tanya penuh nak?
1: Penuh? Badau, sibuk.
3: Sibuk badau. Aku kira Roy itu tadi dah soh pengari ke sibuk ke benar ya. Tang,
1: nak ingat.
3: Uji kan Roy? Uliah ne? Okey ga antai na uliah. Okey. Terima kasih au, minta ampun. Au, ana jera.
1: Rumente mun minta ampun
3: yo. Salah. Tutup dulu toh. Jilis.
0: Okey, di Kuching kita akan ngari ke Sibu 082258634.
5: Okey, Sibu 084353224. Miri deh.
1: Miri.
5: Berak bisa pengarai. Kenya kita.
1: Okey, lu benar. Benar kenya ada pada tekan ngai 2 bentar. 085423634. Tahu telefon kita kasih ke orang Sibu deh. 085423634. Tulis sebab terus nama tu simpan bah handphone kita ambil ke ingat ke nombor kami demi ready tu dah. Lebih ente bisa kekejap lagi kau ada lagi nana ni raw nana.
5: Sama ada kekejap tu. Okey, okay, kita akan ke lagu ngari ke Sibu 084353224.
0: Guji, lima kan ngau di Kuchan dulu.
5: Okey.
0: Okey, nyaya pendengar kita. Hello.
6: Hello.
0: Oi, siapa tu?
6: Cinta Kenyalang
0: dah. Cinta Kenyalang, siapa tu? Oi.
6: Bisa lagi lagu ke?
0: Oh, bisa, lagu, bisa. Bisa lagu
4: pun. Mayu.
0: Ngari ke Sibu. Rida tu?
6: Rida dari Kota Semerahan. Kemulaban Kota Semerahan tu kami lagu Rino Andrew Munijem. Udah kena dah
0: lagu namanya nih.
1: Sebab orang
6: kacau. Jangan pun seorang.
1: Apa?
6: Udah, ha?
1: Anu gak kong giga, giga dulu yo, lebih yang na telefon yang dia.
0: Okey.
6: Okey. Kami terang tu kepada.
0: Terang, terang,
4: terang.
2: Terang,
6: terang.
0: Okey.
1: Buat terang pas orang.
0: Bisa yo.
1: Bisa ni yo.
0: Okey.
1: Nasib ni yo.
0: Dah di dah standby.
6: Udah.
0: Okey, nyak ya.
6: Ada nama tadi, ada kotoran yang mujur lah.
0: Sampai ke ujung yang berlagu lagi.
1: Harap kami terperinam, Merida.
0: Tahu.
6: Aku Rida.
0: Okey, nyak ya.

0: Hello?
1: Okay, naman tayo rin dahan ulit, ha?
0: Nandiyim lang ito. Tumay.
1: Okay, nangawa. Nungan ba patas marahan, tuwila tatay kay kunti kita niya may give lagu na, eh?
0: Bila?
1: Bila-bila, ha?
2: Arin na minggu baru.
1: Arin na minggu baru, pantau.
0: Ay, lakon niya tayo ngayon ng kaban mo, ang mga kasaki, okay?
1: Niya may give lagu
0: na ito. Pero nandiyo talipon, sino siya may ito ka lagu ito?
1: Iya, jauh pa jalay arwas, ha?
0: Okay, terima kasih,
1: Terima kasih, Rida. Okay.
2: Toba Miri, kita bisa sikot kekijap itu, yo.
1: Okay.
2: Halo, wife Miri.
3: Halo.
2: Siapa to?
3: To Haikal to.
2: Haikal. Hari ini, non.
3: Kebenaran penatai, nanti asal ko mama Miri Miri. Yang dia to, ko dia apa baju hor itu, kerja itu.
2: Jauh, non, Haikal. Lama ada gawat dia.
3: Dari 14 tahun ku diari itu.
2: Bahasa Melayu nanti?
3: Penakan Cina Iban. Apa ikut Cina, ina ikut Iban.
4: Benda namanya Haikal.
2: Kuma ikut Melayu. Gawa okay, baju lagu? Hor.
3: Bisa lagu Nuan Tagang Apa Inai. Dari Louis Bennett.
2: Tagang Apa Inai?
3: Nuan Tagang Apa Inai.
1: Lagu Louis Bennett.
2: Nuan Tagang Apa Inai po. Nulang ni gayo, belang ni gayo kita tahu.
1: Ba YouTube baby saya kau. Rancak lagu ni.
3: Apa YouTube baby
1: saya? Ya.
2: Nama itu kenyal lah banyak. Berana dulu kita ngoyap.
4: Kalau ngau cerita kenyal lah Haikal.
3: Nak kalah ngau orang. Tapi tanya subak ba ati emiris ba bisi sipe program cerita nuan nemu belagu subak kalah tu ngau orang.
2: Kalangau mainnya sampai ya.
3: Kalangan jong video ngagai DJ siapa nak DJ nya sebab nak ingat.
2: Ini.
4: Okey.
2: Ya mai gawa dia nah. Haika.
3: Umas ya agak.
4: Nanya 14 tahun dah dia
2: dah. Ini
4: mana di Rora Johor ya.
2: Nuan tagang pindai pe. Tagang pindai.
1: Bisa yo karaoke.
2: Nuan
1: tagang pindai karaoke.
2: Nuan.
4: Nah, di Rora Johor atau dah?
2: Bisa kalau tagih orang yang kenyap ya.
3: Nadai
2: tagih orang.
4: Kanya, tanya angka atau bisa di Rora Johor.
2: Di tagih orang. Di
4: tagih orang.
3: Nadai.
1: Temu yo.
2: Temu yo, ngantai tau lagi nama tau.
1: Ya ke Bandung Nyandi Abadi City yang tangga.
2: Dah ada pemenang kita tu nolong orang ni yo.
1: Naik
4: kelas, naik kelas lah.
2: Baik, ingat kenapa siapa Louis? Gak kumai kalau Louis satu.
4: Haikal.
1: Ngeluis
4: kota.
2: Tahu ya, bisa dengar?

0: Okay, thank you.
1: Ya, terima kasih Haika.
0: Okay,
1: oh, steady lagunya. Bisa memang mansak noanya Haika.
0: Mangka nak daiga deh.
1: Ya, oh, mimimit aja. Oh, tak gaya lompain naik.
0: Mimimit
1: bisa ya. Mimimit. Oh, sino kalabah, no?
2: Steady, Haikal.
0: Oh. Okay, thank you.
1: Okay, bye-bye. Lang uji baru. Nanti bisa pulai ke Miri lah. Nikit ke studio.
0: Ah,
1: ila tu boleh kemiri lah, ila
0: nikah
1: ke studio
0: ke?
1: Oh, oh,
0: bah,
1: terima kasih,
0: bye bye.
2: Tak jaya jauh mereka laut Cina Selatan ne?
1: Ya, geterang menyawa.
2: Terang menyawa di dinga.
1: Oh, steady. Kan jadi tanya baru ne yo?
2: Nih,
1: jadi.
2: Aku muda mua Flora ni pawal, ni muda ingat nama kasih sebagai Haikal.
1: Tahu ke Flora nyadi juri?
2: Nuan ga Flora dengan wan jadi juri?
3: Ini berapa kali aku dah nyedi juri nak bayar kita kenama aja kenama Flo Laban ya nama dia lagi artis Romeo ya.
2: Salah tekan
3: lagi ngomong dari rumpu Romeo ngomong kita nyebut ya Romeo lah.
2: Minggu baru enggak aku bayar
3: dah lah bayar
2: bayar MA enggak aku dia
3: bayar Romeo
1: tapi saya balap dengan MP dan Roslin Betty ada cukup mana lagu Haika aku yang sama mana kenyanya Roslin bisa memangsa nih yo. Nama gas yang tahu mana lagu aku ya break point dia lo.
3: Puan nak tahu okay,
1: terus mari puan itu. Komen.
3: Baku puan mana? Nanti lagi konti mana lagi ga? Aau nyaja ame. Nanya di komen lebih ha. Nan mau belago tu.
1: Yo, tinggal 9 minit lagi ni yo.
2: Aau ah.
1: Nama ini kita tak kena ngisainya.
2: Nama penelahnya.
1: Bisa catat 34. Senangnya. Suara 34 yo.
2: Bisa yo hari kucing lagi. Kapan aku madam TV kita itu mu lebih berkenal ke?
4: Padam dia tahu-tahu
2: anak gua.
3: Lalu
5: akhirnya nanti tapi aku gerah dulu tu aku kena tu strategi. Okay, ngaji kita ke dekat ngau catat kenyalah minggu baru. Nada saleh kita duluan ngaji mini studio kami di dataran Tuntoku Bujang. Dia kita boleh ngari kesibuau. Semuanya nur kita ada ngaji studio mini dataran Tuntoku Bujang dia nanti siapa akan mau belagu meh ke ngau catat kenyalah boleh ngau ngari kami minggu baru telah hari studio mini.
1: Kena moya tiasa minggu tau.
5: Aku tu
1: nama program
2: kita. Namanchen.
5: Aku tu bisa Sarawakku sayang. Program Sarawakku sayang untuk Sibu.
2: Oh, zon tengah.
5: Minggu baru zon tengah untuk minggu baru.
1: Oh, benar.
5: Dan bulan 8 ni lah serikai ngamuk ya. Kem dah 4 itik kawasan.
6: Oh, sige studio dah Sibu nah.
1: Nah ngawa. Ada yang belah lagi rumpas.
6: Ya, orang regas makan.
1: Ya.
5: Anjay.
6: Awak, Matthew, aku
5: merayakan.
6: Mere awak ngagak aku nebah iklan tu dulu. Awas minit berapa second tau. Ngagak aku tu ni berbayar lagi. Tu sah main eh. Okey, kita mendiang ke dulu lama.
7: Apakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

0: Okay, kiranya lah. Apa lagi nak kain one day kucing dia madai Matthew?
1: Kira kita sebutnya dah tiba pengujur program. Nunda aku tadi ke Madam Temu TV kita lah. Bukan kat pulai ngagai 34 serang nyawari kucing lagi ni. Kain one dulu Dom.
2: Okay, terima kasih. Gaya semua kita ke begulai ba ngelateng hari hari itu ngau pengari hari timbang vektor tadi. Jadi ngarap ke minggu baru mesti lagi pengari kebukai lalu mulai baru gaya MA di kucing.
1: Siapa tak bergari yang bakunti?
2: Ya, aku nasa senyum nama tak kemunyi. Kena sebotas ke aku berjaku.
1: Iya. Ngakai nuan tu, yuk, di miri.
3: Selama jam minggu ngak bala peningah. Harap ke bala nama tu lantai-lantai ngat tim sambil ke meda walk up FIFA tu ni yo.
1: Iya. Tajak Jerman dah Allah ni yo.
3: Siapa tim Jerman ni?
1: Orang tengahnya mi yo.
3: Orang tengahnya tim Jerman. Jerman. Okey, selamat jam minggu semua.
1: Okey, dua tu insan.
0: Okay, jadi ya, terima kasih kepada tuan Made Meteo Pak Kucing udah ngeluan ke kita semua sangkai ke penyangkai ni tajapan nama tu tadi tuan tu pasal merek si kewakil dari kucing Romeo. Terima kasih hari ke Setiaman. Jadi terima kasih kepada kita lima. Terima kasih kepada ya balap ninga ke bisa ninga kita ba Facebook ke bisa merak kita muka. Jadi bertemu barulah pagi lah. Bye bye.
3: Aja pengerin nak nak sangkai nak di penyangkai ni yo.
1: Pengerindu di tuntun penguji tadi yo.
0: Saya pakai ya, pengerindu. Nah semua utai ke di kerindu kita, dempu kita. Kadang-kadang terpaksa melepaskan kita.
1: Kita nguyen ngagai kaban ke gawa ba counter pertanyaan ba sibu dia. Laban dia dantum kebuat sekali tu dah.
4: Okay, sama jom minggu guys. Semua terima kasih ngagai. Siapa kengal Haikal terdah hari kesibuk. Apa yang mereka anda ingat minggu baru kita akan ngau cantik kenyalang datang ngagai studio mini di dataran Tuntung Kubujang. Okay, bye.
1: Oh, anda nya baik ngagai kuci ampuh bapa anda. Ngagai nuan tapar flow.
3: Nggak sedaya. Terima kasih banyak. Nampak juga.
1: Nama yo.
3: Nah sedai ada kume counter telah beragap deh yo.
1: Oh ya. Yeah. Okay, par.
5: Okay, angi pak utai ke? Terima kasih angai. Balap ninggal aku dah bukulai ngau kita. Api yang angai Patrick ke ngari ke Bintulo tadi. Mereka sama ujung minggu angai semua.
1: Okey, tajak apa nama-nama penekul kenanggul dalam penghidup kita. Kita mesti terus ke penghidup kita. Kita mesti ke sanggup aku ke kita ini. Okay,
4: dukun cinta tu.
1: Ya.
4: Dukun cinta.
1: Kenangan kat Kediri Wang, carta dalam minggu 22. Terima kasih semua tu lagu hari.
5: Kami kena sanggup.
1: Gwen. Kak ketumpu flow lagi, aku pick up ke belakang. Kan dulu orang yang belajar nyelam.
3: Tarif kaki.
1: Okey. Bye-bye semua. Aku madam ke TV dulu. Bye.

Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica ofis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Okay, terima kasih lagi ugal angga kami ba YFM. Jadi ke serito kami ba YFM mai ke kita baru 34 Seranyawa ba 34 Seranyawa kita ke serito. Kita bisi dua ikut temuai. Jadi dua temuai ke dekat ugal angga ku ianya Mr. Sulaiman Buyong Ulis ngam ga Madam LC Eton ke dekat ugal angga ku dalam lebih kurang tempoh sejam tu kita dekat ugal ba 34 Seranyawa. Okay, kita nguing ngagai temuai kita ke itu bukanlah engkau Mr. Sulaiman Buyong. Yeah. Nombor berita tuan.
2: Berita mana? Bisa ke subah-subah bibit lawan keterubah ya data ya bakunti itu. Jadi terima kasih ngagai RDM YFM Iban lebih baik ngagai Nuan DJ. Yeah. Lawan cukup gagah bertemu ngon Nuan. Lalu beranau ngon Nuan baka ke lomai itu. Jadi berita nang sikit mana? Nang sikit mana jadi tujuh pun mana enggak? Jadi mana berita hari kami?
1: Ya. Okey. Madam MC
3: sama mega keterubah ku datai gitu ke konti YFM mai. Perasa yang amat kena mana? Hati tergaga laban diberi peluang bertemu bertemu bual ngau bak dalam rancangan tu nah. Bisa masa gugup
1: masa ya.
3: Baru ya
1: mah. Suai hari. Nama dah lebih 5 minit lagi. Nak ya berasa ini sanggit. Nama dah rancak lagi randau kita. Okay. Kita berandau ke Bekawa dengan Gerempuan main asal. Kedekumai Gerempuan main asal kita lagi kita ke Saritok. Dan sebenarnya tadi berkelala dulu dengan gai. Ngau sedua itu. Berkelala dulu dengan Mr. Sulaiman. Tuan, hari ni asal lemak nak udah berkucing di tu, asal berkucing pun kini.
2: Jadi terima kasih sekali lagi ngagai Nuan DJ Daniel te bisi merik kami awak katai Pak Konti tu. Jadi pengelama dia udah kucing tu nang udah lama lebih 20 tahun. Jadi asal aku tu hari Balai Ringin. Balai Ringin Pak Serian. Jadi menua kami kira 3 kilometer lagi kak datang ke pasar Balai Ringin. Pasar Balai Ringin yang nak nak tu besar tang cukuplah ngau orang sekitarnya beberi gutai. Jadi menua kami nya disebut orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu dia ya bisik sekolah namanya sekolah SK Merbau. Lalu bisik bukit Merbau. Jadi kampung dalam kampung Merbau nya bisi 4 buah kampung. Jadi asal aku tu datang dari kampung Mubui. Kampung Mubui arenya udahnya kampung Jungo Mawang, udahnya kampung Batu Kudi, udahnya kampung Linsat. Semua kampungnya dikangau ke orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu megat bilang ikan ya. Manyu ikan, manyu udang. Jadi orang keberikan, orang ke gigak sida udang semua nasi ke manyu mbak pasar Balai Ringin. Jadi nyak meh hari penatai aku DJ, penatai aku hari kampung Mubui, hari Balai Ringin.
1: Okay. Okay, Madam LC, asal hari ini itu Madam.
3: Nih, aku pun asal dari Serian juga.
1: Dari Serian.
3: Oh. Tapi aku tak bisa darah campuran lah. Bidayuh Iban.
1: Okay.
3: Apa iku orang Bidayuh asal dari kampung Riih. Riih Daso. Jalan terbekangnya.
1: Okay.
3: Dan indah iku orang Iban asal dari kampung Sampun, Gerunggang. Asal Jaya.
1: Nantu Jawa.
3: Nantu Jawa. yang alai aku tu bisik latar belakang bidayuh ngau iban lah. Nemu ke jaku bidayuh
1: lah. Nemu jaku bidayuh. Ngau nemu jaku iban.
3: Ya. Jadi aku membesar Bak Seria nari mit lah. Nyentuk ku sampai ku kerja Bak Kucing tu lah.
1: Okey. Gue ngagai Mr. Selamban tadi tu. Yeah. Tadi tuan nuan tadi mega MC Bak Gereja ni. Jadi kelimpah hari ke namanya tadi aktif Bak Gerempuan tu tadi nuan mega jadi MC hari ni nuan ke berengkah jadi MC tadi hari tahun berapanya lama kini udah
2: ya jadi sebenarnya DJ aku ke pulai ngagai tanya ke terubah tadi jadi aku tu Iban Rumun.
1: Iban Rumun
2: sebenarnya lagi leban Iban Rumun tu bisi begintir mimit hari Iban Balau ngai Iban semua jadi leban ke telebak aja ku Iban pala sida Iban bukai jadi nyonomu jako Iban tu jadi Iban Rumun kami bisik begintir mimit lah namanya jadi mulai ke tanya di tadi DJ pasal aku tu nang sige selalu gawak bak gereja
1: amat
2: ya aku tu lebuh ya BM misa kudus bahasa Malaysia pukul 11 nya aku nang jadi koordinator koordinator misa kudusnya aku dekat nemu siapa orang te maca pertama siapa orang maca kedua lalu siapa ya ke namanya maca rosary ngalo utainya berjalan ngalo lancar nyaklah kerjaku tiap-tiap hari minggu lebuh maya misa hari minggunya. Jadi kelimpahannya aku megak jadi pemaca. Pembaca gereja, baca ke satu ke, baca kedua. Lalu kelimpahannya megak aku tu jadi komentator.
1: Komentator.
2: Jadi komentator artinya ngiring ke
1: pejalai
2: misa. Jadi kelimpahannya megak aku tu siku hari orang ke merik tubuh ko darah Kristus.
1: Oh.
2: Roti kudus.
1: Oh.
2: Nanti ko nada maca, aku jadi komentator. Nanti ko nada jadi komentator, aku tu merik tubuh ko darah Kristus. Jadi aku tu terlebak jadi MC mega. Nanti lebuh bak pengawal gereja, kadang-kadang aku bisik dekat ngau orang jadi MC. Lebuh maya orang nikah kahwin kan nama kan. Aku tu bisik mega terlebak dekat ngau korang jadi MC. Jadi manyu MC aku tu digaga aku bekerja ngau gereja. Jadi aku diambil orang ngagak-ngagak nama-nama gereja. Jadi DJ nyo panjai randau tu nyo kelimpah hari aku bekerja ngau di dalam gerejanya. Aku tu megak siku pengajar RCAA. Ianya ngajar orang te bedau orang te kak masuk Katolik juga Roman Katolik jadi Kristian kami itu Kristian Roman Katolik jadi kelimpah harinya maka aku tu bisi ngajar Sunday School Sunday School tu jadi sidak ya kak baptism sidak ya kak First Holy Communion ngau baptism. Jadi lebih kita ngerintai ke randau tentang gereja, tentang pengawal bak gereja tu tak asal-asal ke bunyi kebulak madah tang maju agak kerja tiba gereja, tiba datur bak gereja dan udah digagak aku lah. Jadi lebih aku dia bak community kami bak teman melihat dia. Aku tu sikuk hari ketuai bersemayang ngagai rumah. Nanti bisik pemati bala kami itu mereka ngatur hal pemati ngatur hal nama-nama bisik semayang rosary semayang tutup jadi ngintu masyarakat bak melihanya nyaklah manyuh main gak rintai program rintai atur semayang rintai atur kerja jadi nyaklah.
1: Ya
2: DJ
1: lembak aku lagi bisik kebuka tentang ya ke ulih dirintai ke ya mah anda tuan kita ngomong ngagai Madam LC tu nama batang pengawal Madam LC tu kebenarnya kelimpah hari ke ngeraja pengawal bak gereja ke ko
3: aku tu nada mayuh bakal terjibi tu aku tu seminak sitik ja batang pengawal aku me AJK kebudayaan merangkap ketua penari apanya ketua penari dalam gerumpung kami orang tu. So apa sebab ya aku tu cakah dalam pengawak tu laban udah segi minat ku dalam seni tari na. So sebedau ku gawak ba tempat nol ku dia tu ba syarikat utility ya. Aku tu kalak gawak ba kampung budaya Sarawak Subak. Sebagai penari. So nada lama ku kerja dia. Ke 2 tahun kena, 2 tahun lebih ya. Lepasnya aku sambung sekolah ku. Dalam kenyamun sekolah, aku pun aktif gak dalam klub kebudayaan. Sampai aku di offer kerja bak nol tempatku sekolahnya, jadi cultural coordinator. Okay. Dan ya, akhirnya cakah lah dalam klub kebudayaan, and then one day, campur putih aku deh. Bisik mayanya, kawanku, ya pun gak gerumpung main asal tok gak. Ya bisik agak latihan bak gereja. So aku nanya, ya dini kita orang selalu kak berlatih kena-kena ya. Ya mana kami orang selalu berlatih bak gereja. Nanti dekat engau menari engau bak gereja, tahu mana dia datai kena ya. So aku pun terbuka hati. Laban minat terlalu mendalam. Ngai kak tertinggal. Alu sampainya mah aku alu terus involve dalam gerumpung tok. Secara
1: lama ya, berapa tahun berapa
3: dari tahun 2001 2001 ya? Aku enggak gerumpung tu sebagai penari aja. Alu lah sampai dia tu.
1: Lama udah
3: berapa tahun udah ni ya. Udah ketuai dah
2: leban gerumpung tu baru udah nyambut ke 25 tahun tahun tu Subak.
1: Tahun kemayang gerumpung tu kemendaya di tumbuh ke
2: Ya ke kebenarnya gerumpung tu ditumbuh nya 16 Mac tahun 2002. Ya. Jadi sebedau gerumpung tu ditumbuh, jadi ia kak ngumpul ke semua umat bak sekitar bak Kuching tu. Ngambil ari grup ari Maleha, ari Batu Kawah, ari macam-macam gerumpung dikumpul ke, lalu kak bersempekat kak ngagak gerumpung tu. Jadi mayanya Subak bisa kira 60 ikut orang datai bekas bengkah nur
1: memula mayanya
2: mula-mulanya. Jadi kami disuruh Subak ianya mayanya Archbishop John Ha yang madah nanti kita nadain tu bisi tuju nadain tu bisi utai ke di gagak kita engkau kebudayaan untuk nak boleh di rasmi. Jadi kami pun alu bergumpul, alu berfikir nama tuju kota itu kak digagak. Jadi mayanya Subak ketuai kami yang Father Idus Sigi. Idus Sigi lebuh ya ngau kami. Yaklah kami datanya meramu kota nya begitu kota itu digagak ngau kebudayaan Dayak. Kak namanya ngekal ke kebudayaan Dayak tu awak yang nak tu lalu berkait ngau gereja. Bukai kami semina lurus ngau kebudayaan tu laban kebudayaan tu sama dalam gereja. Nama-nama hal gereja kami nulung baka kami lebuh maya bisik kak menciri ke padri baru. Jadi kami tu ngau persembahan ngau latihan kebudayaan kami sama-sama bak gereja. Nama-nama kaul bak gereja pun jadi PKKD tu nang segit nanti tinggal. Lepas dia digelar orang pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak. Jadi dia lah ia bercampur ngau agama, ngau bercampur ngau kebudayaan. Jadi kebudayaan Dayak tu ngau agama Roman Katolik tu nang selari, nang bergerempuang gereja Suti Utai betuluang lah dalam masanya.
1: Madam Elsie, nuan tu tadi madah hari tahun pun tahun 2000 ne?
3: Oh, 2000.
1: Nuan siku hari orang kengajar sedar kebukai dia kini ke dia tu nya?
3: Oh, aku ngau bisik kat pembantu aku kat kai ku kedirik je lah. Madah ku kedirik laban nanti deka menari begitu deka ngajar orang dek perlu bisik pembantu and then dek perlu bisik kat pendapat laban apa nama teh tarian tok kita nada boleh sebarangan ya. Ngai kelege di viral orang kapak. So kami orang bergerumpuk lah. Berbincang nama tarian terkak di adu kami orang ni teh nama terdekat orang lah. So aku bisa assistant aku kumpul lah and then choreographer kami orang Encik Jackson.
1: Kan dia tu berapa ikut ke benar ya ya ke bisi ba namanya ba penari itu tadi tahu ke
3: penari kami orang
1: dancer kita dancer. Berapa ikut dia tu
3: ya kak madah ya tetap nak tetap leban tu siapa tekak engau ya boleh masuk
1: keluar masuk lah.
3: Keluar masuk tapi bisi yang tetap lalu tetap stay jadi kami orang kadang-kadang sampai ke 30 ikut.
1: Kira-kira
3: ya termasuk ngau dak pom music. Dancer ngau pom music. Nanti di tambah tolak semua 30 kenyak lah.
1: Tu tadi tuan Sudaman, siapa tiga benda yang nombor ke gerampang tu?
2: Jadi ya ke di ya kebenarnya orang ke nombor gerampang tu sebab ianya ya ke daripada aku tadi bala kami bisik 60 ikut bergumpul. Udahnya kami lalu ngagak pro team komiti. Udah utai itu di kemendar ke gereja. Dengan nama kebuah kami, tujuh kami ngagak gerumpung tu. Udah dipadah ke gereja. Udah dipadah ke semua orang te bisik ngau kami datai dia. Jadi mayanya subak kami lalu ngelantik siku hari pengurusi nyanya PKKD itu inya Mr. Stephen Gary. Lalu mayanya Peter saudara Stephen Gary itu enang lama gaya megainya. Lalu udahnya diambil ngagai siku ari penganti ya ianya Mr. Simon Jacob. Udahnya ambil zaman Mr. Simon Jacob tu lalu diambil oleh Mr. Leo Munai. Udahnya nyo pengujuangnya kira-kira tahun tu lah baru aku ngambil tampuk jadi pengurusi PKKD tu. Baru tang aku nang udah lama diau PKKD tu. Aku udah lama jadi ahli. Ngau orang numbuh tu subak pun aku bisik. Aku bisik ngau orang meramu kaya, aku bisik ngau orang berandau gitu. Udah start arinya aku udah jadi ahli. Udahnya aku dilantik menjadi pengurusi kaum Iban. Udahnya aku dia tu alo megai tampuk PKKD nya jadi chairman kami dia.
1: Nikis.
2: Nak kau lihat mengganti ya. Nanti lepas kerja aku tu jadi pengurusi PKKD tu mudah. Nanti bakal kami kak ngatur ke dinner gawai. Aku madah kita kak ngatur dinner gawai. Alusiku madah aku ngiga need restoran ngau makai.

0: sige lang dia naba tarian. Jadi tarian tu buka ismina ya. Manyo orang tenemu ngajar tarian. Nemu orang manyo orang nemu menari ba. Jadi persembahan kami tu senang. Lapan orang kayak ngajar, nemu menari. Orang ke udah ajar kami pun nemu gak?
1: Nemu menari.
0: Nemu menari.
1: Ya, ya, ya, ya. Lapan kami menerapkan disiplin yang tinggi, mau tidak ya. Tidak ada boleh main-main. Lapan uteto. Lapan kami orang main nama gereja, nama gerumpung kami to. Nanti bakal main-main ada si disiplin. Dan ada guna meh. So aku memang komunitas berat disiplin dak. Penari ko.
2: Nyebut berkawan kau dance tak ke tanda hanya tadi ni Madam MC. Nama bangsa tanda sekali ke ngajar aja atau ke contemporary kini ya ke bisik di ayan atau ke di bantai ke maya kita hanya bisik ngagap sembahan.
1: Ya nak semestinya ngajar aja. Kami okay, orang nah. Memang terbuka habis bisik ngajar Iban, Bidayuh, orang Ulu, Melanau. Dan yang contemporary-nya untuk welcoming dance ya, memang kami akan campur aduk semua ngagak contemporary dance. So semua mesti kak nemu lah. Ya that's why disiplin perlu bisa. Jadi apa-apa pengawak yang digagak kami orangnya yang mesti berjalan dengan lancar.
2: Okerti nemu ngajaknya tadi alu ulihan tentang semua
1: semua semua ya semua yang mesti kak nemu.
2: Kan ngajak aja.
1: Ya.
0: Jadi bisik suba kami ke tahun-tahun te udah datai. Jadi tarian kami tu bisik tarian Cina nya suba dah. Bisik tarian Cina, tarian payung, tarian kipas. Jadi kami bisa nerap ke budaya Bukai mega dalam tarian kaminya. Jadi lebuh sidak tu menari, sidak tu Bukai ngena suti kostum, Bukai ngena kostum Iban, Bukai aja. Jadi bercampur-campur kostum orang Ulu, kostum Lanau, kostum Iban, Bidayo. Dia tu pun bisa menjadi kita hari Sabah pun bisa gak ngau.
1: Bisa
0: ngau. Jadi kak diterap orang dia tu ianya bakal ke gawai campur ngau sidak hari Sabah lah. Jadi kami itu nerima semua etnik Dayak, etnik hari Sabah atau ke etnik Cina pun kami bisa nerap ke semua dia tu lah.
2: Okey, bukan ni ke melatih dah. Bakal praktis ngajar atau ke tanda yang tadi atau ke music yang tadi. Bukan ni ke atur pejalai latih kita ni. Mai hujung minggu aja, mai malam kini atau ke bukan ni?
1: Kami orang selalu kami selalu berlatih tiap hari 5. Berengkah jam 8 malam bak galeri St. Joseph.
2: Oh, St. Joseph dia.
1: Nama hal aku milih hari 5 laban aku ngekak ngacau dak dancer ku tagi bersekolah.
2: Ujung minggu sudah.
1: Jadi aku ngambil hari 5 untuk sidak laban the next day saya nadai bersekolah. Okay. And then bisik gi orang tu bekerja Monday to Friday, pelelak sidak pun bisik komitmen. Jadi aku perlu mikir gak komitmen sidak ya ngau family. Jadi nyam eh. Kami orang just berlatih hari Jumaat. Tapi nanti bakal utainya dah semak, event dah ke semak-semak. Dan baru kami orang akan nurun praktis seminggu, kadang-kadang 3 kali ataupun 2 kali.
2: Artinya tadi kita hanya nak maya orang ke bekerja meh. Praktisnya tadi ini giga orang ke lantai-lantai lagi ini.
0: Laban penari kami itu mayu student kadang-kadang ya. Jadi kami dia tu udah nerap ke nebiak ke baru-baru tu didedah kami ngau kumpulan tu. Laban sidak tu mah orang ke nyambung kebudayaan tu lagi. Kami nerap ke sidak dia tu nyau orang teh biak-biak lagi itu DJ kenyal lah
2: ya. Kalau kini kita nganjung berpikir grup kita tadi kalau anjung berpikir kan kia kini
1: nakala DJ bedau ada kalau bedau sampai ke
2: bedau bisa hati nganjung ngau berpikir ne
0: dapat jam ke dia tu nya DJ kami fokus ngau nama utai te digagak kami pak gereja. Nanti bakal pengawal gereja tu bisik perlukan kami gagak persembahan kami datai. Nanti

0: si bakal suba gereja bisi temuai hari Korea ngori Jepun lebih maya si dah ya lunch ke dinner. Jadi gereja madah kita minta tolong agak persembahan so kami datai mayanya kami datai nang kami itu nang segi orang dikanya orang nang segi udah sedia nama-nama utai kami nang sedia napi ke nama
1: utai ke dia
0: nama utai ke datu
1: bakal ke beberapa yang bila-bila masa dia di namanya dikangau korang dah ready bagaimana
0: yang aku rindu ke pertubuhan kami itu lepas utainya nang segi udah bersedia semua ngagak tu udah bisik ngagak tu udah bisik tarian tu udah nemu tarian tu udah nemu jadi bukan suti tarian aja dia temu sidak tu manyuh macam-macam tarian jadi nanti kak ngau bangsa tu tarian tu bisik ngau temua itu tarian tu nang udah bisik jadi jaklah keistimewaan kami nang si Serabaka bisik beng tarian udah
2: bekitnya maybe kita boleh mikir lah. Lah kita nganjong dak student kita dancer kita tapi selain daripada pekit tu dak dancer ku bisa masih dak ya involve apanya dikangau oleh sida Asapai Production. Sida yang jadi backup dancer untuk Mawat.
1: Bawido klip Mawat.
2: Ya, MB. Ya bisa untuk Mawat. Ya, mimpi malam.
1: Mimpi malam, okey.
2: Adanya tungkat semangat terbaru-baru tu. And then Clement Saran.
1: Lagu
2: Ensinat. And then lagu Lelaki Sarawak oleh apa nama teh? Nama teh Grace Prinsiana.
1: Jadi mayuh kira ke penari atau ke dancer kita ni habis tinggal aktiviti luar kelimpah rika buat gereja ni
2: perlu kak meluaskan bakat sidak ya buat luar-luar meh anang dah terperap buat dia aja
0: jadi DJ ngau peluang tu mangga DJ nanti bisik bala teka nyukuang kumpulan kami ni nomo bala WB ni WB bisik
2: orang bisik ninga
0: toke-toke besai bisik ninga bu kuka nolong kumpulan sidak tu awak ke kumpulan itu sidak tu dikermai ke awak sidak tu boleh berpekit ni nemu berpekit ke Semenanjung ke kami lagi ke nama
2: minta sponsor
0: tu jadi mintalah bala tuke bala YB teke bisi ninga minta tolong tau ke merik danang ke kami awak ke kebudayaan kami tu berkembang bukai aja buat gereja ia berkembang luas lagi ngagai menua bukai kan nama kat leban udah komadah tadi penari kami tu dang segi udah bersedia nang sida cukup bersedia nama-nama tarian nama-nama utai ke ditanda ditari sida nang udah bisi
1: maka
0: jadi nyamai untuk kami nanti kat nganyu berpekit pun kami nang udah bersedia
2: nanti button diklik aja
0: nanti pakai button diklik utainya
2: on terus
1: iyalah nyebut bekawan ngau dana lagi ko nerang ke seluai ngau sidia bisi ke mana ya alaban ko kemari pan bisi ngau namanya tadi YB tau ke sampai menteri ke bisi tanggung pengawak bak dana ti nolong kita yang rembai ke hasilnya dan lagi kita beranau kini lah cuba lagi lah panjang lagi
2: boleh aja
1: okey. Ngepan gari dini boleh ni dah dari bodoh ke bisi ngegereja
2: semua Sembilan Berhad
0: dari membeli ke
2: bebeli.
0: Semua ngau duit dari empu
1: artinya nanti ini asal nurun dia tu mai ngedimpu banyak nah
2: tanya aku dulu kita orang bisi kostum apa and then tia nadai then kami orang akan start lah aku tu ngau pembantu aku ngau dak choreographer ngau begagak mikir kak ngagak apa dan nyak ke bebeli ke utai tu biar ngeluar duit rimpu
0: jadi sidap tu kebenarnya DJ landiak bertanda landiak megak ngagak ngepan
1: ngagak kostum kediri
0: ngagak kostum kediri
2: bisik private tailor kat kami orang DJ entuan rimpu
0: cita rasa sidap tu ngenak cita rasa sidap yang pu aku kat kostum tu berketuk aku kat bongai berketuk sidap yang nang nemu ngagak ya
2: masing-masing luar belanja rimpu melituk ni tenak nadai belituk belinya
0: setiap hari belanja si datuk nemu bertanak nemu ngagak kostum
2: kena datang bergagak kostum bergagak ke aksesori bakal Sabah kami orang bedak lepas bisik sikuk dancer kami orang dah Sabah so yang ada berketuk color-color warna-warna untuk Sabah dan yang pu buatan aksesori berketuk dan kami orang nitih gagak lagi jimat Yeah. Daripada dek meli mar mai.
1: Meli pamadir ya.
2: Berasap asal.
0: Udah gak danak. Nyawa-nyawa ikan.
2: Nyawa-nyawa ikan danak miurang.
1: Oke. Tahun tu nama aktiviti aktiviti ya kau dah bisi kita ngau masuknya tadi bisi ngau dinner kini aktiviti gereja ya kau bisi dah dipasuk gerempong kita.
0: Jadi bakal ke tahun tu kami udah ngatur ke gawai misa ngau dinner gawai.
1: Oh dinner gawai.
2: Dinner gawai.
0: Misa tu pun kami nerap ke. Walaupun kami itu bersemayang, ngau cara bersemayang, tapi diterap ke ngau kaum-kaum, ngau warna-warni pakaian, ngau kebudayaan, ngau tanda, ngau lagu-lagu pun mayanya lagu-lagu Iban, lagu-lagu orang Ulu, lagu-lagu Melanau, lagu semua. Jadi udah kumadah tadi hari pun kami itu nang nulung gereja, lalu nerap ke kebudayaan Dayak tu di dalam pengawak bersemayang. Jadi ya keduanya kita baru dah ngagak dina gawai. Dina gawai. Jadi dalam dina gawainya DJ bukai seminar orang Dayak natai. Bisi orang Cina, bisi mega orang India, bisi mega Melayu nak datai. Bisi kepada bisi datai tapi dari segi pemakainya bisi nemu ya sidaknya Melayu kenama. Jadi apabila kami meda uta itu udah begitu menyuh sambutan ya tadi kami ngagak dina gawai itu senang mai. Nyamai mai laban semua komiti-komiti kami nya nah udah landek ngatur
2: tai. Berbagi kerja.
0: Berbagi kerja.
2: Tugasan.
0: Jadi bakal orang ke cermin tu, cermin tu aja meda aja duduk aja ya. Duduk ninga-ninga. Nama nama Rita itu. Nama nama nuan udah sedia, udah. Pemakai udah sedia, udah. Siapa ngatur ketua udah. Semua tanya udah. Nah, jadi kami bisi mega orang te menghias pentas kami. Pol kami nya pol bisi.
2: Christopher ya. Pol.
0: Christopher Pol. Lani amaya ngatur ketua, ngatur ngatur ketua. Jadi udah aku medah tadi nanti kami itu ngatur pengawal. Utainya tetapnya di laban pengelandia atau bukai basiku aja. Semua kami ahli-ahli kami, komiti-komiti kami semua landia.
2: Idea mayor.
0: Idea mayor.
2: Idea mayor. Eh first time kita ngagak apa nama Queen and King of the Night. Berapa lama?
0: Hari gawai itu.
2: Gawai itu tadi baru ya kami orang agak sekumbangnya.
1: Queen ini senanggai.
0: Jadi kami ngagak King of Queen tu. Laban tiap-tiap tahun DJ, lepas kami ngagak dina gawai tu, nang orang tadatainya ngau pakaian asal, nang cukup mana? Nang sidaknya kadunjuk ke kawan ya aku bisa tahu pakaian aku begitu, pemaci aku begitu. Jadi sidak tahu alu
2: rugi kan nak ngagak makanya alu kami orang
0: alu wujud ke King and Queennya. Saya ya, ya, alu bertambah curia lagi. Macam-macam mutai ditampiak kia tampiak keng kita.
1: Ya lah. Mana anda mudah lah ya.
0: Mana nak?
1: Laban dia meh kerindu bantai ke.
2: Ya, bantai rugi. Ke. Benda orang kaca-kaca po. Saya meh dek nada yang agak nyak King and Queen of the Night begitu.
0: Ya.
2: At least kena nambah lagi program malamnya. Nak ya semestinya makai karaoke. Persembahan. Nya aja tiap-tiap tahun
1: begini.
2: Boring ke orang. Ya, at least orang ya jangan kita bisa King and Queen. Beraram lah kita itu.
0: Ya, 87 atau DJ 7 ngagak dina gawai itu. Kita kak ngerami ke gawai ba menu ba namanya menua ba bandar tu dulu kita ngerami kayak ba bandar Kuching. Awak ke semua orang bekerja ba Kuching. Kak pulai, sebedau sidak pulai, sidak udah ngerami gawai menua sidak bak bandar. Sebedau sidak ya, pulai ngakai menua. Jadi arti ya, sidak ya udah diberkat ke dulu, dah bersampi dah dulu. Okay, awak kita ngujur pulai kenyak lah tujuh ngagak dina gawai itu awak ke bisi dina gawai bak negeri dulu, bak Kuching dulu sebedau mulai ke diri yang kayak kampung-kampung.
1: Jemai lah nama kini aktiviti 2-3 bulan ke dekat datai kini bisi tai ke dekat diatur kita gerempong kita kini main Christmas kini tak ke maya pengarami bukai
0: ya jam ke dia tu kami nang sikit selalu hari bulan ke bulan, minggu ke minggu, nang sikit kak meramu ke utai nama tekak dia gagak. Laban nanti bakal subak sidak DJ YFM tu nak bisik ngagak misa misa Christmas.
1: Misa Christmas ya.
0: Jadi misa Christmas ya. Ika besar itu lagi. Kami kebudayaan Katolik tu nak sikit datai. Nak sikit kami tu arti ya kayak cukup jadi kayak ketuai bak semua kerja tu. Jadi ya ke jam kebukainya kami cuba kak ngemesai ke namanya gerumpung kami itu awak kaya berberita ke kak berpikir gitu ke berpikir gitu nanti bisik dana nanti dana ke jadi nyak mau take it, tapi kami bulan 12 tu lagi nanti bisik misa Christmas jadi kami dekat ngagak ya lah
1: perempuan kereta ya ke ngenyian-ngenyian ya nak kita nemu
0: ya lebih gerumpung kami itu DJ nanti ngenyet pun kami sudah bersedia.
1: Ya,
0: mak.
1: Ya.
0: Kami sudah bersedia.
2: Mayanya pada madah bisik kak ngagak ordination.
0: Ordination.
2: Oh, sekian-sekian hari bulan tu sudah. Pagilah. Aduh, kita pergi latihan. Kenya. Alu pergi mah on mah. Nya mah kami madah button on terus.
1: Okey, madah sim. Ngambil ke contoh ni. Dina gawai ditetap ke mayato. Okey, berapa lama tempoh kita practice bertanda tadi praktis ke persembahan kita mah
2: ngambil masa 2 bulan lebih leban kan kamera orang
1: kita ke jarang
2: ya jarang leban hari 5 sentiasa hari 5 leban bisik sekedaknya dia jauh
1: amatnya
2: aja ya bisik dia bak batu 13 imagine meyak sekolah
1: Samarinda
2: jadi
1: semuanya
2: kami orang ambil latihannya awal dalam bulan 3 dah start. Sudah start kami orang berlatih sampai bulan 4, bulan 5 nya dah heavy udahnya. Kemuncak ya. Then baru kami orang datai and then bisik rehearsal lagi bak gereja. Memang kami orang perlu kat nurun lah.
1: Untuk dancer kita banyak ni. Semua kini kini ke sedang kena main musiknya.
2: Sama.
0: Lepas kumpulan kami tu nang udah bisik cukup instrumen ya, gendang, tawa,
2: gong, kromong,
0: sape pun kami sudah bisa. Jadi bala nganti datai sida tu menari, bala sida geng-geng te nebah, kromong, nebah gendang, nebah semuanya, nang datai semua. Jadi bala EJK pun datai mangka, meri perangsang kayak sida.
1: Dan sama praktis.
0: Jadi lebih orang tengaja orang menarinya buka ya si kuto. Beketuk. Semua sida ya bergerumpung.
2: Bisik teng medak patah liu ya betul nak cun. Ya hitungannya betul kena cun ka danya medak bisik step tu nak cun. Buai ambil baru lagi gagak baru lagi. Jadi mentality danya mesti ka bersedia. Laban hari tu dia agak step tu pedak dia bakal bisik something is nadai mana. They have to they perlu kat tukar.
1: Tukar baru.
2: Jadi dancer yang akan bekerja keras lah. Tapi kami orang tu fikiran kami orang tu mental kami orang tu bekerja keras kak. Mikir ni betul ni tenang.
1: Ni ke step ke mana ya?
2: Ya. Pecahan lagi lari kita.
0: Tapi sidak dancer tu DJ. Sidak tu landi ya, walaupun ia berubah landi ya, ia nemu
2: cepat
0: tanya ada cepat nangkap, berubah macam mana pun ya, cepat nangkap. Jadinya lah apabila kami itu ngagak persembahan, utanya nang smooth aja, utanya nang lancar.
1: Ya, nadai penanggul.
2: Tapi TBC salah sikit dia orang nak nemu. kami orang ajak nemu. Dancer nemu cover, dia nemu salah. Jadi kami orang terbedak tu memang bisa salah. Dia direct aja. Okay. As long you boleh cover, okay.
1: Orang yang kemakai-makai.
0: Dia datang mendak. Apa mana?
2: Mana? Ya mana?
0: Dia nemu step kaki, nama jari semua.
1: Semuanya nanti yang nyala buah dia.
2: Nemu yang cover nanti lah buah. Cover mana? Lalu nemu lah.
1: Okay, pengharap gerampung tu jemaah hilak tuan dulu. Pengharap.
0: Jadi kami nanti bakaku tu udah ngambil pucuk pimpinan tu. Jadi pengharap kami tu lagi kak namanya ngeriang kage awak ke kami kak ngamik nemiak ke baru-baru. Awak ke sidak ya lagi lebuh kami itu udah tuai, udah berhenti sidak tu udah nemu. Udah nemu ngatur pengawak bak kumpulan kami itu, bak grup kami itu. Jadi dia tu kami itu udah bisik kak meramu ke kak ngagak persembahan. Kak ngagak persembahan bak sutik ngarami orang kawin ke. Kak minta sidak ya sponsor kami ngangau ke kami mungkin bah hotel-hotel. Jadi kami itu mupuk kak ngermai ke kak ngermai ke kami mpu pertubuhan tu ngagi luar. Jadi jam ke dia tu kami cuma berfokus bak gereja.
1: Gereja aja.
0: Berfokus ngau aktiviti gawai, aktiviti misa kudus, ngau aktiviti gereja. Nama-nama aktiviti gereja. Dan kami tu jadi warna-warni gereja. Jadi nyaklah pramu kami tu awak ke nemiak rebak baru tu ya nemu keturunan sidak ya asal sidak ya hari ni. Oh kami itu bisik budaya, kami itu bisik nama-nama utai sidak ya. Kami rindu mendak sidak ya, nemu kebudayaan sidak empu, nemu bangsa sidak empu. Nyak utai ke penting kak diterap ke kami menyatu lagi lah tahun-tahun dekat datang.
1: Kira ke luar hari aktiviti gereja.
0: Luar hari aktiviti gereja.
1: Mana sih?
2: Pengharap aku.
1: Pengharap abah ngerempong tu.
2: Aku ngarap mayuh gi nembiak terangkat baru tu berminat belajar ngajat main music traditional ngau ngelala budaya asal kita ini ngambil kewarisan tu nak lenyau. Jadi siapa-siapa tekak masuk grup kami orang pintu sentiasa terbuka. Peace.
1: Nanti sidak yang bakal aku lah nak nemu bertanda terus uliah kini.
0: Uliah.
2: Bisik kami orang ngajat.
1: Kosong lalu.
2: Kosong. Bisik.
0: Memang bisik ya ngajat.
1: Nemu lumbut ke tubuh.
2: Nemu.
1: Bisik lagi salah singkang
0: lagi. Tak lagi bakal aku dah tubuh aku kering dah. Tubuh aku tu kering bakal kayu. Lebih deh nengah musiknya nemu liut ya. Nemu liut nak. Nak nemu ngajat pun nemu singkang ya bakal singkang ngajat.
2: Lebihnya bisik cara berkene kak ngajar orang step ya.
0: Sidak tu landiak nang landiak DJ sidak tu nemu leban sidak tu nang sigi ngajar orang menari nang sigi udah cukup lama. Sidak e nemu orang tu baru begitu kita ngajar ya orang tu lama begitu kita ngajar.
1: Ya bisi
0: ya
1: bisi ni apa cara yang
2: buat ya sama
1: ngajar orang ke udah pandai bertanda ngau orang ke baru.
2: Leban mula-mula nanti bakal sidak penari tok datai leban sidak ya baru ja kak join kami orang nak. Asuh kami orang menari dulu sidak semua. Dia kami orang merhati gerak-geri sidak ya. Ni bagi sidak ya nang bisik bakat. Nadai bakat nang agi kosong. Then you take note dan pergi ke tepi. Dia akan diajar selok-belok patah liuk slow-slow ngajar lama-lama ya kan
1: asal ya
2: ya asal ya bisik asal ya bisik pengrindu nanti minatnya dah bisik. Bekene-bekene pun ya kak keras tubuh ya nanti ya minat ya bisa memang ya pasti akan lembut.
1: Boleh lah tu dia bisa peluang.
2: Boleh lagi bisa peluang. Tahu datang.
0: Tahu datang.
2: Report diri deh.
0: Kami nak muka pintu guys semua orang.
2: Punya gak penari lelaki aku. Penari lelaki aku.
0: Kami sikit penari lelaki kurang.
2: Kurang.
0: Manyuh penari Indo.
1: Indo ke Mayu. Dan gak orang Indo mendah Indo ke bertanya.
0: Enggak di ni lelaki. Lelaki bedau.
1: Jarang mereka mendah lelaki bertanya.
2: Baru tadi baru 4 ikut penari lelaki. Syukur kepada Tuhan. Sedak ya kak engkau.
1: Puji Tuhan pada bisiknya. Bisiklah.
2: Bisik tekat terbuka.
1: Kita namanya. Tajapan kau menda sedak ke Indok. Dan patut bisik lelaki.
0: Bisik lelaki.
2: Lepas yang mesti kapsi partner. Bakal ngajat iba nak patut dia nak nada si ngajat laban, lelaki.
0: Laban tarian tu DJ ya. Ya bukai seminar ya menari. Bisik cerita dalam penarinya. Dalam utai ke dia tari sedak bisik cerita. Mesti bisik cerita. Laki ngau Indo.
2: Yang itu tema.
0: Yang itu ke tema ya.
2: Tema.
1: Gak jadi gak. Lelaki itu tadi main kereta orang Indo atau ke Indo main kereta lelaki.
0: Main ya.
2: Susah.
1: Okey, terima kasih dengan seduanya makan rancak. 3 jam boleh kita berada
2: apa
1: lebat.
2: Tahu ah.
0: Agika,
2: Agika. Lagi banyak.
1: Lebat kau lagi mayu tadi. Ternyata ni apa jam kita tu nyo suntuk ba 34 selanya waktu. Sekali lagi terima kasih yang guys dua dari Limpang dengan Kuanti YFM di tu.
0: Sama-sama DJ. Boleh bertemu baru.
1: Ya, asyik bisik maya kita bertemu baru di mayalah. Tenda ba Kuanti ba gereja agak tak ke ba pasar kini. Ngaruh ke gerempung kita nyo tadi majang gerembai.
0: Kebagi puji Tuhan.
1: Ngambil ke bisik mayu orang rindu ke agi pengawal main asal kita itu.
0: Jadi terima kasih DJ. Ngarapkan wan ngau kami menari lagi.
1: Lagi
0: kami dua yang sigi ganti dai lagi.
2: Nganyong dire ya.
0: Nganyong dire. Oke, terima kasih DJ.
2: Terima kasih DJ.
1: Oke, sama-sama. Oke, nak tu aja program 34 selanya wan kita ke story itu terus menang ke kami YFM.
3: Semulai sejalai gau YFM ba program 34 Serajawa nitiang hari 6 gau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati landia ba industri music penglandia jari ngarang buam mukir fashion movie adat gau main asal boleh megali pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban.

Radio YFM 101.3.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termega ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

pendengar Mayu, hanya jadi lagu ke dibaik Christopher Kelly. Kelebih agak kita ke dekat bermain mak tebing tasi bakal ke ngali hari itu ya. Ya tu ujung ke jam kita pukul 4 lemai. Kita baru medak. Ke Ninga ke 34 nyawa. Gula yang kami baru pergilah ya. Berita-berita ke Bukai Megah. Ya nama pengawal bala peninggal kita jam ke dia tu. Labakku sekedar hari bala peninggal kita. Asai ke gaya hari kelalu angat pelabakku ya. Bisiknya lejuan ke direk kait. Kelebih lagi kita ke diau di benua pesisir. Sedamping hangau air sungai. Lalu bisa sekedar hari kita bawa aku benar di rantai jalan kanya dekat melindang hati diri. Tau ke ngau nguluk pengerami-pengerami ke dekat datai ya. Tau ke bisa pengerami kini malam tau. Jadi pergilah megak bisa mayu macam pengawak ke dekat dia tu. Okay, aku dekat madahkan kita nama kini bagi atur pengawal ke dekat diatur. Kita sebenarnya kita dulu berperindang lagu ya. Kita lagu ke diminta bala peninggal kita megah. Peninggal ke suah nyukong wifan. Terima kasih nepeng. Kau bala bestie ya. Bala bestie kita ke benar-benar ke wifan ya. Jauh tau ke semai.

dengar Mayu. Pukul 5 kelegi kita dekat mendiang ke berita nasional. Kan sebenarnya dekat bergelai dengan kita ya. Serai aku merindang bala peningan. Ya megak mengelantai ke sekedar info ngambil ke nyadi ke penemu ramah kita ke bisik bergelai dengan kami jam ke dia tu. Yang ambil ke kita nemu bala peningan. Kelebih lagi kita ke dia di Sibu. Dia program SKS atau ke dikumai kita Sarawak ku sayang bagi menua Sibu dekat dia tuwel. Kena 10 ngagai 12 hari bulan 7 tau ya. Jadi program tu dekat nyadi pelasal dikena ngempuang rakyat ngau rakyat dengan pengawak ngatai ke mayu macam servis penerang ngau peluang pemansang bak sitik palan. Mitya ke penerang kedepan se residen bagi menua Sibu. Ianya Superi Awang Syed. Habis mana ke program CBI kelima tau. Mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Lalu program tu apa ni ngah? Ngemudah ke rakyat ngulih ke mayu macam servis perintah. Ngawan nak ibu minah ngagai mayu bengkah nur ya. Di program ke diatur pengelamat 3 hari berunggu bak dataran tuan-tuan ku bujangnya ilah. Bisik muka 6 kluster pengawak mandang serta Sarawak pavilion atik nyedia ke mayu macam servis berkawa dengan innovation serta digital pelajar pengawak dagang peluang kerja ngau inisiatif pemansang perintah. Nya tadi peningat mayu semengkah pengawak ke dekat di atur di Sibu. Ke berengkah di atur kena 10 hari bulan ngagai 12 hari bulan 7 atau berserimai ngau SKS tau ke Sarawak ku sayang bagi menua Sibu.

Ya, berkenan ke pemansang tau peninggal mayu. Kelebih lagi kita kerja di Serian. Kelai rengat kedua projek air paip kandang menua Serian ke berungkus RM260 juta ringgit. Di sadang dekat Temuk dalam bulan 4 tahun 2027 tahun ilak ya. Pihak ko penerang ke di bantai Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahi Narawi pada ke projek tau diperjalankan dua batang rengat. Rengat ke Terubah, mungkul pengawak ke ngagak tangki peninggit 3 juta liter ngimbai jalai melikin. Nyambung payet besar dari palan permelisi air selabi ngagai jalai melikin ngau pengawak ti nyambung payet mit pengagia. Lalu rengat kedua projek tu mungkul pengawak ti ngada ke tangki air 1.8 juta liter ngagai sistem booster pump. Nyambung paip besar dari simpang jalai melikin ngagai simpang jalai semalatuang ngau pengawak ti nyambung paip mit pengagia. Luar projek terbesar pas tu endang sebengkari inisiatif dikena perintah ngangkat ke pemanah sistem paip air di menua pesisir serta ngerbai ke bungku air paip dalam menua pegai Serian. Yang tadi peninggal mayu berkawal dengan projek air paip kanan menua Serian. Yang beri selamat ngalih hari ngagai peninggal kita di Serian. Pihak-pihak megak ngelalu peninggal kita di bangsa Bukai, bangsa Bidayu, Kayan Kenyah, Melayu, ngau bangsa-bangsa ke bisik di menua kita di Sarawak ke benda-benda yang ke YPM. Bakal ke ngali hari tu. Kita terus berperindang.

Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

en Красном Илья. Itu peningat mayu ngagai kita kena rai kini-kini pergilah lagi. Alah peningat kita Ambil ke kita nemu abala peningat kelebih lagi kita ke Semayang Bat St. Joseph pergilah. Bengkah pengawal bisik diatur dia. Berserimai dengan St. Joseph Paris Family Day Sale, ya. Dekat-dekat di Atul pukul 7.30 pagi, untuk ngegai pukul 1 ngalih hari. Dua lea bak dua ngengkah ke kereta pengangkut. Tengah halaman gereja ya. Ya datai bapak-bapak mayuh nyukuang pengawak tau. Mayuh macam pemakai bisik dijual ya. Bisiknya pada aku hadiah kuyah bisik. Macam-macam tadi ya. Bisik sekedar berjual ke kasam bisik ya. Engau megang Airup ya, anang-anang nangi rapal. Sambil kita bermain, habis pengawal main ke TikTok pula aku ya. Banyak tadi peningat mayu semengkah pengawal ke Bisik Datuk Pak St. Joseph Cathedral di Kuching pergilah dan ingat. Lautai berbala mayu pukul 7.30 pagi. Nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari bersirimai dengan St. Joseph Paris Family Day Sale ya.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 dan tuak ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: Korang kegulah berapa makai?
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anda nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula atau ke susu pekat manis mayang mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis buat pemakai, tambah ke pemanis buat tujuh mendoan. Pesan tu, RYFM.
4: Ya, kena nulis ke rentak ngalih hari ya. Tok lagu ke dipinta loop. Ya, mulai selamat ngalih hari loop. Utai orang.

0: Ya, peningat bayu jam kita tinggal 8 minit lagi nyawa pukul 5. Alai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional di Palang Bilik Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut wai. Ya, nang dulu nutup radio kita ya. Udah tak lagi kita berdandut ah. Ni Raban Besti. Yes, berdau kita mulai bapa program Alam Berdandut. Apa pupu bangsa ya. Tok lagu ke diminta Cecilia Melon nak ngelebu ke peningah kita Cecilia Melon lari. Derek Warren.
1: Sulu.
0: Sulu nama berita.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiq Ibalian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasiutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Rentak Dangdut, Pupu Bahasa.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

0: kan kenyang dengar lagu dangdut. Bala anak aku ngeraro aku duit mana ada kebuka ya om aku minat ke YSN telepon oh,
1: petari ambil kredit sudah ya
0: au habis pesan lagi enggak uga
2: au
0: enggak
2: au
0: geram berdandut enggak uga semua minat mah batu gigi batu
1: rumah batu
2: rumah batu ku ya masih oke hati batu nih
0: hati batu
1: semua batu
2: makan batu makan
3: dia kemes program rentak dangdut pupu bangsa YFM bergulai sejalai.
4: Ladies and gentlemen, YFM
3: rentak dangdut pupu bangsa.

Ya, peningah kita dan datai jam 2 lah kita ningah ke lagu-lagu dandut. Lagu ke truba. Asite lagu ke dibai Lisita. Lagu ke diberi nama milih laki.

0: Radio.
1: Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
2: Ya, peningkat mayu nak kata aja aku sekolah jalan ngau kita bawa rentak ngali hari sarito 4 hari bulan 7 2026. Jadi begila kita dekat begulang aku baru kalai aku dekat begulang kita 9-12 begila ya. Jadi ngotok peningkat mayu aku nyurut kerik nyerah ke penduduk aku ngagai baki aku Mimeliza bawa sadalmai ngotok mumpu adalah aku. Bye-bye. Selamat ujung minggu.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dua pelompat ite lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Okey, lagu kena mungkal sada lemai kita ke lemai untuk peringatnya tadi lagu kedibai Ruby J Akumang Menua. Okey ba rentak ngale hari kita baru aja udah bergulai ngau Nancy Nanggai. Okey baga bergulai ba program 34 Seranyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito tadi. Jadi hari itu 4 bulan 7 2026 ianya kena hari 6. Pak segmen sada lemai kita mulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi bajam ke terubah tu lagi enten ada penangguh kita dekat ni ngaku berita ke dikunci ke menti Sigih ba Hello Y Kapit. Tanya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik di terima kami ba YFM. Biar megang peninga aku dekat terus merindang kita ngau lagu. Biar megang natai ke sekedar berita serta info kuliah dikunci ke aku gulai ngau kita ba jam ke dua atau lagi. Sebenarnya aku natai ke berita lemai pukul 7:30 lemai tak lagi. Pukul 8 malam aku anti Min bisi temuai ke di Kangau atau ke datai ke konti YFM baka ke malam tu. Ya, siapa nak temuai anti Min buat program nembi amit kita ke malam tu ni sekolah hari ni. Harap kita terus gulai sejalai haba sada lemai lebih lagi buat program nembi amit ke di panca terus hari Facebook YFM Iban tak boleh daripada kita live ngena Facebook YFM Iban pukul 8 malam tu lagi. Ya, sebenarnya kita ingat ke berita kedekat dikunci ke menti ba arus telefon kita kita berperindang dulu ke sekali tu lagu Ari David Ilio Jayau Pasakapit.

0: FM.
1: Nya frekuensi kita ya di pilih menua kapit ne nyam di baka kudah di padah kaku tadi kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigeh baru telefon kita ya ke Adiato. Hello, sama lemai orang kapit.
2: Ya, sama lemai.
1: Nama berita kita dia.
2: Sama jalan ke pengawak ne.
1: Sama jalan ke pengawak. Ketawa dulu nanti.
2: Ketawa dulu kita. Kena ngepon kari deh.
1: Ya, mak.
2: Tanya apa lemah ya. Ya, hari betul apa kau?
1: Ya, hari begitu. Ya. Sih, hari-hari kebaru belamon kau deh.
2: Betul. Ya. Okay. Cari tau mana hari kami di kapit?
1: Ya, na langkang air dente.
2: Mungkin cukup bolak ke deh kaku. Na deh nyengok ke kebaru lah.
1: Amat, genyok. Na deh hujan dia, na?
2: Au, na deh. Hujan na deh. Jangka aku nak ke langkang na.
1: Au, mau mas ya, men.
2: Mau mas. Au, nyam ya.
1: Okay, nyata deh berita harga yari kita ini maneh nih sama mereka ada kucing di to meh maneh gaya yari.
2: Maneh lah.
1: Yang main dong ngerti ya meh.
2: Ya. Oh ya amatnya. Okay nama nih. Lawan mereka tu dah dilempu ente bakal aku deh hari pagi tadi. Nusi buat nak ke sekolah. Setelah hari setelah pukul 7 lah. Laban ke ngau orang PIBG ngau pemau pakatan. Saya ngan nak mayu wah nya.
1: Ya, mat genya ne. Dalo lekor ke nya si kita pengawal kiki kita ai genya ne.
2: Ya. Au tajak pan munyi ko utai na kita meda. Ya ke mayu ga tai Reno munyi ko ke siko nya tadi ko ya. Ngan dia nak mayu Reno ya ke laki ngi ka duit kerja ke ya tino tu nak kerjanya meda tai. Nanti berapa ke betul sebenarnya ne. Zaman zaman kita dia tahu nih saya ku ini orang lelaki lebih kurang belak mayo gawo.
1: Ya sama aja nih. Sama aja. Udah nangkap ku pesentelnya tadi nanti.
2: Lebih udah tengah kau nak. Jadi siapa beri nyak minatai nanti apa ini nak ulang hari ke ayah ibu ya ke kini ya. Dan nanti ke bekerja ya baku mana enggak tuan buah apa ini ngambil ke tuan mau bekerja ke utai kenya di basku. Nampak ya? Kau kita nyak meh tadi tadi ya sari tu tadi si buat makau tu jadi naik untuk ketengari. Oh ya nyak utai ke abro jadi dan nyak bisa mereka fun run ke dia tu muak ke pagi tadi atau gereja besar kita ya pasar kapit mereka udah muju dia tu nyak mien eh jadi ya ke belanak belanak ke nyak pihaknya ya ke ngau PIBG PIBG ya ke drama darah pan bisa nyak mereka dia tu bahawa utia meligai bagi menua kita di kapit pengawak dalam darah jadi kita ke ngasai ke rempu nu genap 3 bulan ipak kita nya di nu selalu ya berkapit tu mayuh persatuan ke bola yang hospital deh ngatu utai ke bekenya ni min laban ke daripada ukan sini hospital aja ambil ke banding berkasitik persatuan yang ngatu bola yang namanya hospital sidak yang atau bestek no sidak yang ngau pesentanya lalu sidak yang mega mari sumang amimit ngagai orang ke mendera mau pia antara nya utai ke mana ke depeda ku ke udah udah me au nya me samut orang ke mendera mau pan sikit nak kurang sikit boleh berlama sidak ya pia kaku na
1: agak pemanah kita tai merek darah ni ko denti
2: betul au maka tu dah ada lempu nemu mengaku dah cukup 3 bulan tak aku nu limpang dulu bisa pengawak ngan sekolah ni ada ngawak aku ngepak baru ha gerempung ke kang atau minggu baru ni
1: ya marganya maya ni kita bisa awak ngan maya ni
2: boleh baik me betul penting ayah ngasai tu bergerai tu bisa awak limpang-limpang ni pihak ya
1: penting ngasai rempu nak gerai nak cukup ke buat
2: yang
1: nak deh.
2: Ya betul. Au tu akan ulung orang ta, pasti ketua dulu gerai nah pia.
1: Au pia.
2: Okey. Ha min ngam peningan mayu. Nanti kita berarti seberapa tu aku selalu nyebut berkawong separir bali rakyat kita ya, ke dekat datu ke 17 ke 19 hari bulan 6. Dah di bulan 7 lah sudah di inso baru. Tok dekat dia tu kena 24 25 ngam gak 26 hari bulan 7 2026. Berarti ya saya nak salah kunus lebak ngau safari bas langau. Kita itu ne. Jadi nyak meh tang tajak pia aku nemu support ke mana sokong ke mana mega hari semua pihak bas tentang balik safari rakyat kita namanya tahun muncul ke pengawal kita itu satu nak ngira ni maya hari bulannya pia ya hanya sendiri kita di kapit kuah kuunya
1: yeah.
2: Oh, safari balik rakit ke tahun tu bagi menua kita di kapit dekat di satu menyukaku tadi udah lanya ke baru hari bulan ke baru ianya 26 hari bulan 7 2026 kalau ia tidak ada dilepas ke hari rumah Jonas ngagai wap kita di kapit tu sepenyawah 42 km jadi reti ya seminar sekali ngelepas tidak terlalu min eh. Dengan lama tu kita meda tidak dilepas ke ba, sangkai ba setiap rumah dan lepas ke baru ba kategori setiap pihak antar ini dan sekali tu minak berpalan ba setiap palan aja nung lepas tidak ya lalu penyawahnya hanya 42 km dari rumah Jonas. Jadi bahas tentang tu mereka utai ke ngerino kati nah mereka selama pama bisnis safari karena kengantik safarinya katai rakyatnya katai pihak aku tentu ya bisa buat laju. Jadi itu berobat ngeto. Lumak speedboat. Perapap kita ini.
1: Ya.
2: Jadi itu dia itu namanya bersama dengan Ras Safari. Kalai bisa beberapa itu kategori ketika dipekit ke bakal 18 kuasa kuda Thunderbolt. 30 kuasa kuda Thunderbolt. Biar mereka 30 kuasa kuda 2 piston. 30 kuasa kuda 3 piston, 40 kuasa kuda 2 piston, ngau megak 50 kuasa kuda Thunderbolt. Hanya ke bahas tentang pekit namanya speedboat ke dia tu bersemai ngau safari rakyat balik kita. Jadi penerang kasih lihat bekau ngau nama tu powerboat tu kita tahu betul di tahun ya kayak Encik Edmund haba lumo 0198978055 harap ke megak sambut ke cukup mana haban ku nemu bukan semena bala ke dikapit ke rino ke lumo beketau tang di serata menua Sarawak termasuk juga termasuk megak bala ri Brunei nanti bakal tahun-tahun ke udah pandisik datai ngau pekit bahas tentang powboat ke dia tu bersemai ngau safari paling rakyat kita harap ke dalam kanang 2 minggu lebih nah lama dah gitu ni amin ngau peringat mayu ah tu udah berapa hari bulan eh pawak tu dekat dia tu ujung bulan tu nah lama dah gitu yang kaku sudah ke ngau rakyatnya tentu ya mega udah nyedia ke dia rempu okey nya ya amin ngau ngau peringat mayu ah utai ke uliah dikunci kaku bawa kita ke sekali tu bawa hello why kapit kita ke sekali tu nah
1: okey nanti berita
2: boleh
1: okey
2: ya harap kena boleh ngau kita safari
1: nak ada nyong ko tanya nanti
2: au nei nei awak kita benar di tebing nya dah ya au ya sebelum kita ila mara baru sebelum kita nikah yang Bukit Mabuang. Laban berita ke bakenya ila dekat dia bayar aku sebab genap iko pengurusi lebih agak ke Bisingato pengawak safari ngau mega namanya ekspedisi Bukit Mabong kita 2.0 okay pula baru dengan Wan di Konti di YFM terima kasih ya udah bertelepon ya terima kasih ya bye bye
1: okay sama-sama nanti sama jalan ke pengawal yeah. Okay berita ke dikunci ke menti si Giyah bahawa hello Y kapir kita lebih lagi berkawal dengan pengerami ke dekat diatur hatungak ke menua kapir ianya safari balih rakyat ne. Ngarap ke kita ke bisik ngau ngulo pengawaknya udah bersedia meh dekat ngulo pengawak berakit tu neh. Okey kita ya terus berperindang ba jam ke terubah tu sebab aku berarti ke sekedar pesan ke bisik di terima kami ba YFM lagu kita ke sekali tu. Lin Anang Jakunya.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Yagi segulai sejalai ba segmen Ustaz Almai. Jadi itu awak andur aku ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami. Nuju kita ke dekat ngatai ke pesan berat atau anjung. Kaya WhatsApp YFM Iban tau ke anjung kena email YFM Iban di Kuching. Jadi itu pesan ngetasulit eniang jepai anak Alan. Ngetasulit eniang jepai anak Alan. Jadi pengawak ngetasulit eniang jepai anak Alan tu dekat diatur 5 bulan 7 2026 ianya pergila hari Minggu balot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai semua ke anglala yang jepai anak Alan ngau kawan belayan ke diau di nanga tulik kapit nanga merama kawan belayan di nanga pulang nanga sepulau nanga setekam nanga suat nanga ngemah ke nawit rumah ngindang benar Asut, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, Kabam Belayan di Limbang, Kabam Belayan di Sungai Manapsung, Nyengkawum, Kabam Belayan di Kapit, Sibu, Ngau, Bala Kabam Belayan ke Bukai, kena uliah di Selintiang nama itu. Jadi pesan tu diterima kami hari Rabuang anak sulang. Jadi nanti kita dekat nemu Ngau Siliak, kita tahu bertanya ngagai anaknya, hanya Rabuang anak sulang, bak nomor ya 014-987-9891. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat yang jepai anak Alan kena hari Minggu 5 bulan 7 2026 baklot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi berita keterang agi tak kesila agi berkawa dengan pengawak ngetas sulit tu kita tahu bertanya ngagai anak ya ianya Rabuang anak sulang bak nomor ya 014-987-9891 Rabuang anak sulang 014-987-9891 91.

0: Yang tadi pesan ke terubah, jadi ke nangkan ketuk, ianya pesan ke bisik diterima kami dari juru X-ray Aisyah dari hospital di Sibu. Jadi madah ke temu janji mamogram dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi ke Tegal bisik perkara kena uliah di Seliah ke. Jadi orang ke dipesan tu tadi ianya Si Chong Seng, Si Chua Seng, ya kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi aku maca baru jaku pesan tu ke diterima kami hari juru X-ray Aisyah hari hospital di Sibu. Jadi ya madah ke ngagai Si Chu Siang kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang, madah ke temu janji atau ke appointmentnya dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai hari bulan ke baru ianya 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi minta Nuan Si Chua Seng kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi appointment Nuan tau ketemu janji mamogram Nuan dilanjar ke ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Tidak nemu ngau silik. Nuan tau bertelepon bertanya ngagai klinik pakar tau ke terus datai ngagai hospital di Sibu tu. Jadinya tadi pesan ke bisik diterima kami ari pusat X-ray hospital di Sibu. Jadi pesan ketiga ianya pesan rabat. Jadi pesan tu diterima kami ari ngadan anak Radin kalai madah ke menyadik ya. Ianya tambat anak Radin, tambat anak Radin tau ke Lumuang udah nadai 3 bulan 7 2026 ba spital DK Batu Kawah di Kuching. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai dimbab anak gindal ba Semunjan, terma gandek lui ba Ruban, bara anak Radin gasah kancau di Julau, bunut di Sebubut Lubuk Antu, Serang Kipun anak Maluang di Sebang Pelai, Langgung anak Lempak anak Empam di Skim Batang Ai Lubuk Antu, Rojis anak Meringai di Engkaras Lubuk Antu, serta ngau Bala Kemamblayan kebukai tindak uliah disebut di tu kenglala niang tambat anak Radian tu. Jadi minta kita datai ngagai gereja St. Thomas di Kuching, laban niang tu dekat disenggai bak gereja St. Thomas serta kak diintu babala maiwah malam arinam bak gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam di Siburan hari Minggu 5 bulan 7 2026. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke tambat anak Radin, tambat anak Radin. Kuda nadai 3 bulan 7 2026 ba spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi bala kawan belayan kuda disebut namanya tadi dipinta datai ngesah penusah rabat tu laban ia dekat diintu tau ke niang tambat anak Radin tu dekat diintu serta dekat dibaik semayang ke gereja St. Thomas di Kuching. Jadi niang dekat diintu babala mayuh malam tu hari 6 ba gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam Kristian di Siburan pergila hari Minggu 5 bulan 7 2026. Jadi tu pesan ke empat ke bisik diterima kami ke datai ari Suzy, Suzy Ala anak Inka natai ke pesan pemati petunggaya Kalai pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di sebarang alai diau, ari ulu, ari lek, kenglala Catherine Saleha, anak Randi. Kita kenglala Catherine Saleha, anak Randi. Jadi pesan tu minta ke dipesan datai ngagai rumah panjai terumalang, Sungai Ilas, Batang Igan, laban Catherine Saleha, anak Randi. Tau ke di kelala orang ngau nama Saleha. Udah nadai 2 bulan 7. 2026 lalu dekat dia kubur ke 4 bulan 7. Jadi pesan tu yang ada 4 bulan 7, jadi pesan tu baru diterima kami ke lemai tu, ngarap ke orang kenganyo pesan tu tadi berarti ke baru pesan tu ni peninga. Jadi dah tu lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram merindang bala nembi amin.

Kumang Batik Umai jam kita 42 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ha, jadi aku lagi nampung pesan berat dengan pesan ngetah sulit ke diterima kami. Sekali itu berarti ke pesan hari email YFM. Jadi itu pesan diterima kami hari Dumi anak kula atau ke inai juga. Kalau yang natai ke pesan pengawak ngetah sulit niang anak ya, ianya Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat di intu sidak ya, ianya nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai kabang belayan ari bunut pantuk balau merakai panjai kedumbi sama empit rumah panjai cangkul kelampuk buluk lubuk antu danau San Lubuk Antu, Panjai Ruai Lubuk Antu, Kumpang Langgir, Kabam Belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Niah, yang kaum Kabam Belayan di Entulang. Pia mega dituju ke ngagai Kabam Belayan ke Jawah atau ke Semak, kenalah di Rintai. Kita ke ngelala Niang Catherine Liba anak sulang. Jadi kita dipinta datai magang maya ke udah di padah atau ke disebut akunya tadi. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat diatur nitiah ke hari bulan ke disebut tu nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Hanya tadi pesan ngetas ulit ke bisik dia terima kami. Jadi berita ke sila lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang tu kita tahu bertanya bertelipun ngagai inai juga bak nomor ya 019-860-1351 tau ke nomor telefon juga 016-872-1283 tau ke telefon ngagai Japang enyak laki nana 011-902-8946. Aku nyebut baru nombor telefon inai juga 019-860-1351. 019-860-1351. Jangka aku terang nombor telefon di tanduk akunya tadi. Tidak nemu ngau sila lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulir niang Catherine Liba anak sulang. Jadi lagi maca pesan berat ke bukai. Jadi ke sitik tu megak. Ianya pesan ke diterima kami. Ianya pesan ngetas ulir datai Arisaka anak unggah. Ngau menyadik ya lien anak unggah. Madah ke ngetas ulit niang apa ya, ianya unggah anak medan. Jadi pengawak tu dekat diatur 18 bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak Kantabalu malamnya megak. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur bak rumah anak niang tumpu, ianya bak rumah Saka Ulu Tiris 2 km 4 6 Jalai Selangau Mukah. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan kediau ba Tiris, Bayan Ulu, Megau, Temesu, Ulu Mukah, Matadeng, Liu, Jalai Tebiang Tasiak, Belengian Mukah. Kawan belayan di Bintulu, Sibu, Miri, ngau semua kawan belayan ke ngelala niang unggah anak medan tau ke apai saka tau ke aka ngau tu sida emri terima kasih mega. Jadi aku maca baru tau ke nyebut baru isi pesan tu opening ah. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang unggah anak medan kena 18 bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu dekat
lalu dia terus ke ngau pengawak nyuak ke terbalu malamnya mega. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat dia tu berumah anak ni yang tempuh ianya berumah saka ulu tiris 2 km 46 Jalai Selangau Mukah. Tadi pesan kebisik di peratik aku hanya di udah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

Okeynya tadi lagu Ari Inel Vino Anang Salah Singkang. Jadi aku lagi nampung pesan berat ke sekali itu. Jadi itu pesan pemati datai Ari Timah Anak Aji tau ke Inai Rebecca Ari Rumah Igang Sungai Selepin Baruah Beluru Bakuang Amiri. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kabam Belayan Bak Selepin Atas Ngau Selepin Tengah Bakuang Sungai Nipak, Bakung, Sungai Entulang, Bakung, Rumah Ungge, Satap Bekenuk, Sanan, Sungai Temam, Sungai Bakas, Bakung, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, Kaum Kawan Belayan di Sungai Malang, serta menuju semua bala Kawan Belayan di Miri, Selampur, Batang Bakung, Ngau Kenalah di sebut di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke Apai Timah tau ke di Kelala Orang Akik Rebecca udah nadai lemai 2 bulan 7 2026 ianya Arim Patuk tadi. Jadi ia dekat di Intu tau ke dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 6 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur pagi 6 bulan 7 2026 ianya hari Sabtu ngagai pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua bala Kaban Belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat disemayang ke ngagai gereja St. Philip Miri. Aku maca baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah Aji anak inyang ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke Apai Timah tau ke di Kelala Romega Aki Rebecca kudah nadai 2 bulan 7 tu tadi. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu pergilah yang dekat dikubur pagi hari 1 6 bulan 7 2026 Mak Pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua Kawan Belayan ke dipesan kita ke Ngelala Megak dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Philip Miri. Ya, tadi pesan ke uliah dibaca aku jadi lagi berarti ke sekedar pesan ke bisik dicerma kami ngena email tu bisik ubah bahari ngintu jadi tu pesan rabat megak datai ari Gregory impian anak kaluang tau ke bue madah ke pemati apa ya kaluang anak ajan tau ke apai bue udah nadai 4 bulan 7 2026 ianya sarito tadi. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu lalu dekat dikubur hari 1 6 bulan 7 2026. Jadi rumah panjai dipadah ianya baketo Kaban Belayan di Batang Jelalung, Kaban Belayan di Tisam 4 berumah, Kaban Belayan di Sungai Teh, Kaban Belayan di Jambu Kerampak, Kaban Belayan di Temawai Tinting, Kaban Belayan di Selangking, Kaban Belayan di Luyang Sepak, Kaban Belayan di Setiam, yang kaum Kaban Belayan di Sab Rumah Nyanau, ngau Kaban Belayan kebukai Kenglala niang tu kita dipinta datai ngagai rumah lot 74 pasal 3 Austra Hyde Bintulu. Jadi berita ke terang lagi bekawa ngau penusah rabat tu kita tahu bertelepon ngagai anak niang ianya bue bak nomor ya 019 991 9600 tau ke Enduk Gunian 012 812 9593.
3. Aku nyebut baru nombor telefon Bui 019-991-9600. Tau ke Endok Gunin 012-812-9593. Jadi berita tu tadi ianya madah ke pemati Kalung Anak Ajan. Kalung Anak Ajan tau ke apa ibu kudah nadai sarito tadi 4 bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh pergilah 5 bulan 7 2026. Jadi ia dekat dikubur 6 bulan 7 2026, ianya hari 1. Berita kesilik kita tahu bertanya ngagai nombor kuda disebut aku, ianya nombor bue 019 991 9600.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, nya sandi sekedar hari cara nur kita aninga ke kami yang peninga hanya RTM Klik tau ke My TV. Hanya di tu kira ke pesan ke penudi ke uliah di tanduk aku ba sadalamai jadi pesan berat uliah di tanduk pengeluar program ke bukai ba awak penggerak pagi pergilah. Jadi tu pesan datai Ari Melia anak wat tau ke petut. Jadi madah ke pemati indaya hanya satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7/2026 ianya sarito hari 6 lalu deka di intu babala mayuh hari minggu 5/7/2026 ba rumah Kennedy langkang ulu Seriaman jadi ya deka di kubur hari 1/6/2026 jadi ngatu pesan dituju ke ngagai kaban belayan kediau ba pengansah Bukit Tungku, Sungai Keruah, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ilik, Tawai, 4 buah Tawai, Pak Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Bintulu, Piamega dituju ke ngagai Joni, anak beliang, Among, anak beliang di Salim Sibu, Dimbu, anak beliang di Bintulu. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai bala kabar melayan ke bukai kena uliah disebut dito. Kita ke ngelala. Yang satu anak beliang tau ke inai alut. Di dekat nemu ngau sila agi bekau ngau pesan rabatu tau bertelepon ngagai anaknya ianya Melia anak wat tau ke petut ba nomor ya 019-521-7923. Melia anak wat tau ke petut 019-521-7923. Jadi isi pesan tu tadi madah ke satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7 hanya sarito tadi hari 6 lalu deka di intu babala mayuh 5/7/2026 ianya hari minggu barumah Kennedy langkang ulu Seriaman jadi ni yang deka dikubur 6/7/2026 ianya kena hari 1 berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai Melia anak wat tau ke petut buat nomor ya 019-521-7923 019-521-7923 sekali tu kita berperindang dulu ngau lagu Ayun Londai ngenang nuan Ari Aldrin James.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu ke di baik Linda Jamah Udah Japai Udai hanya di pukul 7:30. Lemah itu lagi, mari kita mendiang ke berita ke di tabur terus dari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi sehari itu aku bisi temuai hari sekolah SK Meredang. Sapanda anembiak ke bisik Dubai bala pengajar bak program anembiak amiat kita ungkup ke malam tu bulai ngau anti min. Ya, nama nak penglandia ke dekat dibantai ke bala anembiak kita bak program anembiak amiat ke malam tu sama kita medak live ya lagi jadi tanduk ya bak minggu baru. Terima kasih ke sokong kita pihak megak dengan bala pengajar apa inai yang kawan bala nembiak amiat kita ke bisi ati deka ngau bak program nembiak amiat atau kena tai ke komen kita lebih medak live program nembiak amiat nanti kan mau berkeni cara ya anti mian oleh madah PM tepi ke kita ini. Terima kasih megak dengan bala pengajar kesama megak merik kerjasama hanya kawan bala paindai kau dah seputing anti min tetap nyedia kesijil ngagai bala nembiak mit kita pihak megak bisik penaja bulan tu ni lagi anti min dekat nyebut siapa sponsor tau ke penaja kita bulan tu buat program nembiak mit. Sebelum mendiang ke berita, kita terus merindang kita ke lemai tu openinga. Gulai ngaku min bahasa dan lemai. Lagu kita ke sekali tu. Jamal Ubah Hari Ika Saiful.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua nyasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Sama lemai peningap gulai dengan aku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6, 4 bulan 7, 2026. Keterubatu batang berita. 10 hospital perintah di Sarawak bisi nyedia ke servis sekretari. Palan transit gelandangan Bintulu Ngau Miri dekat berengkah berjalai ke Pengawak habis lawan bulan 10 tu ilang. Servis neurosurgery ngau berubat telih untuk ditegap ke rakyat dekat nerima perubat ti berkualiti. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Servis sekretari sudah bisik disediakan bak 10 buah hospital ke dipegai Opis Menteri Pengerai di Serata Sarawak. Kelima harinya, 5 hari 7 sub kepakaran sekretari menua disediakan bak hospital Besai Sarawak. Lalu servis sekretari forensik dibuka bak hospital Sentosa ngau sekretari community disediakan bak semua 10 buah hospitalnya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Ban Johari Tun Openg Madah tu dikena ngangkat ketikas pengelantang rundiang rakyat serta akses ngagai servis pengerai ti berkualiti. Servis pengerai rundiang berpelasar ke komuniti megak ditegapka dengan program Pusat Kesihatan Mental Komuniti Mentari. Teks

0: Tekuk Premier dibaca Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah maya berjadi ke Awam Pengurai Rundiang Sarawak ke-7 di Kuching. Dua palan transit gelandangan TTG ianya di Bintulu ngau Miri dekat Berengkah berjalai ke pengawal antara bulan 9 tau ke bulan 10 tu ilap. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, dua bengkapalan ke dibukanya dekat nyukong fasiliti keendang udah bisik di Kuching ngau Sibu. Tu dikenak mantuk raban orang berkedayau ti nadai ndo diau, boleh alai diau ti likonage. Raban tembegak dibantu dengan program padanan kerja ngau pengawak ngangkat ke pemanah pendiau sidak pulai begulai ngau Monsia Mayuh kelimpah hari nganjung pulai ngagai kawan belayan ti engkeman alai diau. Nakak ke diak tu, TTG Kuching alai diau 14 ikut lelaki ngau 2 induk lalu di Sibu bisik 12 ikut lelaki ngau 6 ikut induk. Ngenang perkara kesama Datuk Seri Fatimah Madah, batang pamar sidak mayatu ianya mantuk raban orang berkedayau ti bisik penangguh pengerai mental. Palan penglantang kenang bisik nadai bisik lesen kena ngengkah ke sidak ti berguna ke perubat khas. Nya alai kerjasama rat antara upis menteri pengerai, upis pengintu penglantang raban bangsa, NGO ngau Mensia Mayuh berguna bendar kena nentu ke sidak tu uliah diperubat, gerai serta penglantang dijaga. Ia megak ngarap ke tanggap ti indak manah ngagai sidak ti bisik penangguh rundiang uliah dikurangka dengan pelajar, pemerhatiati, ngau sukuang diri sebiliak ngambil sidak tu uliah pulai ngagai penghidup ti manah agi serta uliah ngati ke diri. Servis berubat neurosurgery ngau telih untak di Sarawak majak ditegapka kena nentu ke rakyat derma akses berubat pakal ti berkualiti. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Tayyip Madah, upis menteri dekat numpu ngagai pengawak negap ke asas klinikal, pemansang penglandiak serta guna teknologi. Pengawaknya setipat ngau komitmen perintah tidika akses servis pengerai, datai ngagai semua orang yang kaum di menua ulu. Ia madah ke Sarawak dia tu bak jalai ti betul nuju menua ti keterubah berjalai ke sistem pengerai digital. KKM dekat majak bergempung ngau perintah Sarawak, palan pelajar ngau badan profesional, ndu negap ke servis penglandiak serta ngada ke mayu agi raban profesional bak bidang neurologi ngau rehabilitasi. Yang maksud ke Jakoto lupa berjadi ke Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu.
1: Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai RUI FM.
0: Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisin muai ngabas tabak palan niaga Bandar Pintar Miri ndo berarti ke gaya pemansang projek Bandar Pintar tidakak negap kagi penyikar pengurusan bandar ngena teknologi digital. Premier bisik diberi penerang pasal palannya sebedau yang mata ke cara ngap pameran projek dimantai ke mayo macam inisiatif Bandar Pintar. Tunjeng kaum guna teknologi kena ngangkat ke pengawak matau, ngenatai ke servis Mensia Mayuh serta pengurusan bandar ti teratur serta bersepadu. Ngelancar kepalan nyaganya, nyadi siti agi pemujur ti berguna bak pengawak ngangkat ke Miri, nyadi sebuah bandar ti pintar agi, likun, meruan serta tan ari ti ngena teknologi serta mutar ke ia belabuh serta mutar ke ia belalau ke data. Pengrami berkawa ngau pemakai serta main asal serta seluruhan rimak sambut ke cukup manah. Tuk ngujung kayanya dicara ke pemaduk manah kena mantai ke identiti serta main asal pupuraban bangsa ngagai orang di menua tu ngau temuai ari menua luar. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah ngatur mayo bengka pengrami pemakai ngau main asa di menua tu mega ngayan ke konsepnya oleh ngempung semua orang ari pupu raban bangsa. tu mega merempas di mana ngaga ekonomi ngau industri dagang temuai. Ya maksud ke Jakarta bak pengawa alai berjadi ke Majlis Seni Budaya Tarian Borneo Berserimai ngau Test of Borneo 4.0 di Miri. 6 ikut tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti KMKK kesita Dun Semanggang nerima surat mangkuk pengawa ngau nyambung baru pengawa ti di pangku. Pengawa nyuak ke suratnya di penyadi ke Adun Semanggang Dato' Francis Hardin Hollis. Yang ngarap ke sidak ti dipadunya oleh berjalai ke pengawa ti diberi ngau mana nitih ke garis lalau ti udah ditetap ke bak suratnya. KMKK nyadi jematan antara perintah ngau rakyat dikena nentu ke polisi serta servis ti dibisi disedia ke perintah dikenatai ke ngau mana ngagai rakyat. Dato' Francis Mega bisik nyerah ke geran projek Min menua pesisir RM5,000 ngagai klub sukan ngau rekreasi Upis Pelilih Suriaman ngambil bisik dikena ngatur aktiviti klub. Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak patut sedia nyerungkai cara baru ngambil meruan relevan bak pemansang inklusif menua. Lebih agi lebong natai ke penerang ngau randau ti mana ngagai rakyat. Chairmannya Dato' Ismawi Ismuni Mada randau dia tu ukai semina ndur ngenatai ke penerang tang dikena ngirik pemerhati-hati ngau ngangkat ke pengarap ati rakyat. Pemar tidi tapi rakyat dia tu jauh bida entik dibanding ke ngau 40 tahun dulu keliak kelebih agi aris sukut cara berandau ngenatai ke penerang ngau bungkur rakyat ti maja nambah. Ya maksud ke jaku tu bak pengrami gawai Azam Sarawak 2026 di Kuching. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 10 hospital perintah di Sarawak bisik nyedia ke servis psychiatry. Palan transit gelandangan Bintulu ngau miri dekat berengkah berjalai ke pengawa habis lawan bulan 10 tu elak. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubati berkualiti. Penakat kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai tu openinga yang di berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tinggi pun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kalau megai pengawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tiket terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawa jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawa berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri di Bempu Tanggung Pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritika Sprinter Besai Gau Negeri di Malaysia.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.

Okey, peningannya tadi lagu kena kita berperindang pengudah mendiang ke berita dulu tadi lagu kedai bayi Joseph Dresa nyewa pintu besi biar megak lagu dari Renny Pat awus pengrindu ke Tegal Nuan mai jam kita 5 minit lagi ke pukul 8 malam. Ya, bakal aku dah disemaya kaku kita dekat bergulai ngau Nembia Ari SK meredang di Semarahan. Empat ikut sida ya bisi datai ke konti. Bergulai ngau timian buat program Nembia Amit. Sebenarnya kita boleh medak live tu lagi buat Facebook YFM Iban. Tang sida ya bisi peminta dekat ningal lagu Ari Mawat Dayang Bintang. Udah tu lagi kita dekat terus bergulai ngau timian buat program Nembia Amit.

0: Okey, selamat lemai dengan semua balau peningan nembia amin anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Neh bertemu baru kita gulai baru buat program nembia amin dengan anti min pia mega. Temuai nembia amin ke bisi datai ke konti gulai ngau anti min baka ke malam tu. Nya sida ya udah ayan ba screen Facebook live kita ke malam tu kita tahu ngabas Facebook YFM Iban hab gulai ngau timian enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega siko lelaki kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia mien ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne timian nak kediri mega sidak tu tadi di sempu pulang apa ngau indai yang kaum cegu ke bisi mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembiak Mit kita berkelala dulu ngau sida empat tu ngambil kita nemu siapa nama sida ya neh laban anti min semina nemu nama pandak sida ya aja tang kita ikak berkelala ngau sida empat tu neh ianya ari kanan ke kiba kanan ke kiba anti min kita milih hari kanan anti min dulu ikak ngena ngepan Iban jadi buah tanguk ianya tadi bercurak yang tau ke bercura kalas ko kita ini kita nanya dulu siapa namanya selamat lemai mang selamat lemai
1: hai.
0: Selamat lemai nyeli-nyeli yang ya malu ya ne siapa nama non mang
1: nama aku Helenika Latai anak Meringai
0: Helenika Latai Helenika Latai anak Meringai nyak nama penuh ne berapa umur
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 nah.
1: Oh.
0: Berapa ikut diri menyadik?
1: Bisi 4 ikut.
0: 4 ikut nih.
1: Oh.
0: Induk berapa ikut? Nah salah tanya anti minta tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi 6 ikut.
0: Anti min rindu nundek dulu nih. Ngamai enak kesal. Pada kita tucu amene. Anti min ngangau kia Helenika Latai tadi nah.
1: Oh.
0: Anti min ngau ke nikah meh uliah?
1: Uliah.
0: Berumah ke ni orang ngau berumah?
1: Dedek.
0: Dedek. Oh, tu mesti manja ne aman. Ndak. Ndak agak. Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika bisi sikok dagi Indo. Baji aketai ngena ngepan Iban mega langgo bunga bunga tanguk ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke kita ini merah jernang siapa nama nuan kumang
2: nama aku Danisha Rini anak Hetela
0: Danisha Rini anak anak siapa tadi
2: anak Hetela
0: anak Hetela berapa umur nuan kumang
2: 11 tahun.
0: 11 tahun. Pemberi 5 megak ne. Sekelas seduai?
2: Oh.
0: Sekelas ne. Nanti pedak kita ya udah ngena ngepan Iban. Udah bersungguh tinggi. Dikira ke tentu tu negi dekat ngajat ne pia. Kan ngajat seduai dah lagi?
2: Oh.
0: Kan ngajat ne. Uliah ke? Mesti uliah apa mana datai di tu ne? Okey, nya tadi dua iko darah baji kita ini umur 11 tahun benung yang badas-badas gama sedak tu ne. Jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikak berkelala mega tengah-tengah bak mua hanti min tu berbaju celum. Uliah nemu kini siapa nama?
3: Nama aku Daris Ali bin Harith.
0: Daris?
3: Daris Ali bin Harith.
0: Darius Hali.
3: Ali.
0: Alip ne?
3: Ali.
0: Ali. Darius. Anti panggil Darius.
3: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
3: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham boleh. Kan?
3: Faham sikit
0: okay,
3: lah.
0: Okey, sikit. Okey, asal Darius?
3: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching?
3: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
3: Dua
0: orang. Darius anak pertama kedua?
3: Kedua.
0: Okey, seorang abang ke kakak?
3: Kakak.
0: Oh. Alright, nya tadi Darius ne umur?
3: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6.
3: Ya.
0: Mhm. Okey. Darius, jadi ke bawah ujung kita sekali tu, induk Megak, kita kat Kelala dengan Megak, boleh bagi tahu nama?
4: Nama saya Clarissa Milena, anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
4: Miliana.
0: Meliana, anti ngangau Clarissa nah. Mhm, Iban ke?
4: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
4: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah. Tapi nanti tak pandai cakap Bidayo, ha? Bidayo sebelah tu. Okay. Berapa umur?
4: 12.
0: 12 tahun. Primary 6. Mm-hmm. Okay. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
4: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
4: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
4: 8
0: tahun. Mm-hmm. Sama sekolah SK Merdang juga?
4: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Mm-hmm. Okay. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
4: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Mm-hmm. Kalau menyanyi tu lagu apa?
4: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ni. Lebih tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mian tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikut kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada Hanti Miannya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, labai yang lalu kesal. Jadi kita akan sidak relax dulu, ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri dekat merindang kita buat program Nembiak Mit udah tu lagi ni. Tang lagi kan randau sidak ya, ngambil sidak ya. Anda lebak ke Dreampu datai ke Konti YFM bakal ke malam tu ni. Okey, Hanti Mian dekat randau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
2: Ya.
0: Mm-hmm. Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Macam.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet nah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia, betul-betul dah ready.
2: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Okey, berdiri ya. Tarik mic. Okay, Darius dah ready. Okay, kita boleh medak Darius dekat mic lagu Bruno Mars ke sekali tu. Nih, ha, kita boleh medak buat screen jam ke dia tu. Kita ngatur ya dulu, ngambil ya boleh belagu ngau lantang lagi ni. Laban dia ngasai berdiri tu, ya boleh belagu nyamai lagi ni. Kita boleh medak Aunty Min shoot kamera tu ngagai ya. Nyak mua ya, tucum-tucum manis, jak gama ya ni. Mm-hmm. Darius kat mic lagu Bruno Mars ne. Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Okay. Anda nervous? Relax. Okay. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban biar kemayari dia tu dangnya ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang lo sidak ya. Mantai ke penglandia sidak ya. Bak program Nembiak Mit. Jadi kita mic ya sedia dulu. Boleh pakai tu dengar kan? Okey okey. Pakai kan? Dengar music.

0: Okey, nya tadi lagu kena kita berperinang habaq program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti. Lagu kedai baik Sherina ne. Okey, laban lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya besai maya ya udah besai lah. Jadi antimin kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai ari SK Merdang tu ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Anti besai lah kat nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical. Tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Hmm. Rindu ke pengawak bekenyak. Hmm, pengawak ke lebih lagi ngena kini kita kat madah tu ne. Penglandi atau ke skill, skill. Rindu ne. Nanti berumah bisik ngaga pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Nadai. Mhm. Baba sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Hmm, sikit uliah hanya. Nanti min pengharap ke ilak nanti dah gawak ba Sarawak Energy lah. Uliah ngiga nanti min baru ne. Okey, nya tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Mhm. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Mhm. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai atau kejuluk hati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Hmm, bakal cikgu meh. Tuju mana? Halo jeliang ya Cikgu Mei. Cikgu Mei, ianya Mei Franklin. Bisik ngok kita ibu konti di. Di tu. Nah. Okey, Mang, Nuan Mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mhm, ayuh mato. Kak jadi cikgu ne. Tentu bisik inspirasi tau ke orang ke jadi contoh ya mereka kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Kak ngajar nembiak? Kak ngajar nembiak ne. Mhm, okey. Nyak cita-cita sida empat ya tadi ne. Jadi Antimian mega amri terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kadi kuna bala ne biak sekolah atau ke alat tulis ko kita ne ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke Bempo tau ko dah sponsor kita ari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kaum stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli buat program nembia amit ungkup ke bulan tu. Nanti min angka uli ya, magi perengka ke dikena atau ke perengka lah tulisnya meko kita perengka kena nembia sekolahnya ngagai bala nembia amit ke bisik di kangau datai ngagai konti buat program nembia amit live kita. Okey. Jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang.
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Antimin ngiga ngajat ngalu temuai. Jadi seraya kita ke ngantiknya ne, pelabak aku bisa lagi sitik lagu ndo kita berperinang, ndo kita nyedia ke diri ndo seduai itu ngajat ne. Kita ninga ke dulu lagu tu.

dengar tadi lagu kena kita menggar program Nembi Amin sebedau kita dekat Siti Agi penglandiak ke dekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nembi Amin seratuk. Nih, seduai udah nyedia ke diri kita oleh Meda. Nih, udah tu lagi kita sama Meda Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nembi Amin. Seduai pelabak ku dah nyedia ke diri. Nanti Min ngira hari tu nih ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi nih. Okey, kita dah sedia kak Meda seduai ngajat.

Okey, pendengar Hanambi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau siko Hanambi Amin dekat Merindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian bawa program Hanambi Amin.

0: Okey, lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice. Ha, kena merenang 4 ikut 6 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan tim Mian. Boleh mendak baru live kita iba Facebook YFM Iban. Ha, makin lama sedak ya pun yang ada kesal lagi. Makin lama mua pun makin tampak lagi. Perincian lagi. Ah, kita dekat ngerandau sedak ya dia tu. Okey, anti Mian ke nanya. Peningan nambia miat kita Clarissa tu neh. Peningan. Lama nanti Min ingat ke bala peningan nambia miat kita bak luar. Tentu si daya pun kebenar ya bisi hati ka ngau bak program nambia miat. Nada salah nanti kita ka ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu ka berandau go sida 4 tu pun ulih mega. Laban telefon anti Min di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peningan nambia miat mega neh. 082258634 082-258-633. Okey, sebenarnya anti Min kak nanya sida tu dulu. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ini. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai ini. Okey, Clarissa. Oleh jakuk Iban memimit gak ini? Mm-hmm. Okey, Clarissa, memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu atau ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: Dari kecil tak ke arimet? Arimet dah nemu berlagu ne? Oh. Selalu ya lagu nama baik nuan mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English ne? Lagu bidayuh kalak mai?
1: Nggak
0: kalak. Tang sarito kang mai lagu iban na. Okay, Clarissa, nuan rindu berlagu aja atau kebisik pengerindu menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Ya rindu bak pengawak belagu je ne hari tahun 2023. Okey, 2 ikut induk dara kita itu ne. Kita kat nanya sedua Aida Nisha ngau Helenika. Anti Min kat nanya ne. Semak kagi mic nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar sedua ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisa.
0: Okey, Cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita abak sekolah ni. Berapa tahun sedua udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah menya ni ngari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh sekolah hari ni
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke engkau nya berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5 nya.
0: 5. 5 ikut lah maya nya. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badini kita bertanding. Pertandingannya badini?
2: Ba SMK
0: Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tok mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ka ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi ka ngau.
0: Oh, agi ka ngau. Jadi dito nare malu gi na. Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Saya tak kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai kak engau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ko nanti mien tu kai ila pergila ya ukai. Ila. Tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau. Kati nanti nyemak dibaik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mene?
2: Ngasuh
0: ne?
2: Support
0: je. Beri support. Mana ne? Okay, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa Ali yang dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Hmm, senang gak belajar ke?
2: Ya.
0: Okay, kita ada masa jam. Laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak amit kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa, ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, babak aku kita semua dah sedia kak medak. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig lagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. Kena headphone eh, ngambil ni ngam music. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesari relax. Ana takut mendak antimian. Okey, relax ah. Ha? Okey, kena sitik mic. Sitik pun nyak boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Mhm. Okey. Relax out. Laban program ambil tu kita ngasuh ambil ambil kita itu tadi terlebak ngambil sedak anak kesati. Ambil muas sedak yang manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha, tentu dah nyedia ke diri kita nak masuk jam. Kita dekat ninga kia belagu, umat lagu Sanggup Aku.

0: Duk mak anti mien meda sida tu belagu ha ngajat ngau mayu macam magi penglandia ke dibantai ke sida empat tu kedatai ke konti gulai ngau anti mien. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau anbi ari SK meredang. Nyenada lagi takut, nyenada lagi kesal sida empat ya. Pelabak aku lagi belalak nih mulai nganti mien bawa program nembi amiat kita. Kati nanti bisi perlu angkat datai baru. Nata kepala nih. Akhirnya ke lagi belalak sebenarnya man. Sida empat tu tadi nih. Nyenada lagi kesal sida ini. Okey, kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bawa sekolah?
1: Cikgu Mei. Music kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Bisik ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun tu ngajar English ne. Kira ke agi uliah di Ansiang ke agi mainnya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ku anti mien tene. Ne. Cukup landia nembiak kemaya hari dia tu nanti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pi megak apa inai ke medak live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi kita kuda kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pian mega bala peninga kita ke nyukung program nembi amiat kita ke serak tu anti min mega amri. Terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke water color pensil bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Kira kenaka tu dulu meh kita gulai bawa program nembi amir gulai baru bertemu baru kita bawa minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min. Padah bye-bye dulu. Bye.
2: Bye.
0: Okay.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke tu? Apa tak boleh ke macam tu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK timnya menteri coming. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, mak. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perniagaan Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dimenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Beklov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 47 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa serta angkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai pengawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tiket rubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megai penyawa jadi sapit ketua Menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak penguat berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat Meri Awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Okey, hari Syah Payeng, hari kabar nyadi pangan. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Begulai kita malam hari 6 ke malam tu malam hujung minggu. Kita begulai dengan aku Sam ke malam tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agis gulai sejarah dengan kami di YFM. Malam ujung minggu tu pelabak aku tentu mayuh program ke diatur rupiah muka kita ke engka nadai mindah belalak ajak ke malam tu diharap ke sama lantang likun. Terima kasih ya mendiang ke YFM. Jadi bak tusun segmen pemerintah malam kita ini bakal selama jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke udah disedia ke aku. 10 malam, no nabur ke berita malam. Lalu 10.15 minit malam tu lagi. Kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Hanya ketusun tau kerintai awak pemerindang malam ke malam tu ya. Okey, jadi terus merindang kita di YFM.

0: 26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12/7/2026.
2: Sibu 87.6 FM.

Okey, milih lagu hari May Franklin, siang malam sebana kena merenang kita malam hujung minggu atau peninggal ya. Nyadi tu berkongsi ke Siti hari program ke

dekat dia tu rendah lama ke. Ianya program atau pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Kalau ia bagi menua sibu, sekali lagi sudah dipilih nungatur pengerami Hari Sarawak 2026. Ke dekat dia tu selama 3 hari ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 bulan 7 tu elok. Jadi nitih ke penerang Hari Menteri Pengangkut Sarawak, kemegak Menteri ke diberi tanggung pengawal ngintu pengerami Hari Sarawak 2026, Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengerami ke tahun tu berambai ke Jako Sarawak Maju Makmur, lalu dekat di Golo Pupu Raban Bangsa di Serata Menua Sarawak. Hanya dia madah ke mayuh pengawal ke udah di Perambu dikenang ricah ke Hari Sarawak 2026. Kalai tu nyengkawam 20 nyentuk ke 22 bulan 7 tila. Bisi diatur pengawal berjual bak dataran Tun Tuanku Bujang ke berengkah dari pukul 10 pagi nyentuk ke 10 malam. Okey, lalu sama bisik diatur mereka ianya pengawal bersembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur 20 hari bulan 7 tu Hotel Kingwood Sibu berengkah hari pukul 8 malam. Lalu 21 hari bulan 7 tu ialah bisik dekat diatur ianya Zumba bak dataran Tun Tuanku Bujang berengkah hari pukul 8 pagi. Lalu di pelabak ke dekat di Golo 5,000 ikut orang. Sebedau ngatur pengerami bersembiang bak Masjid An-Nur Sibu buat ke Lemai ya, pukul 6 Lemai. Okey, lalu 22 bulan 7 muak ke pagi dekat diatur Unity Walk bak dataran Tun Tuanku Bujang ke di pelabak ke dekat di Pasuk 10,000 ikut orang. Lalu pihak mereka pengerami berkelomo dekat diatur ngau mereka konsert rakyat dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malam. Okey, hanya sekedar hari atur program dikenang ricah ke Hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di pagi menua sibu. Okey, lalu pengerami telak meka dekat di Golo tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gau Pinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu sama mereka di Golo Premier Sarawak ya, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg. Okey, nyadinya berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di bagi menua sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila. Yang diatur sepenglama 3 hari. Okey, okay, terus merindah kita ke malam untuk peningah. Atau hari Ricky Anderson.

0: nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampa datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Sepenggoda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Pilih ya, anda yang nindi yang aku 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ditabur ke terus hari YFM dan sebenarnya tahu berkongsi ke Siti muka program ke dekat diatur pagi pergi lah ya. Ianya program ke dikumbai Kuching ke Free Morning ke dekat diatur bahawa Waterfront Kuching berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ke 10 pagi. Banyak macam pengawal muka ke dekat diatur bawa Kuching Car Free Morning tu pagi pergi lah. Ianya bakal aerodance, apron walk, wellness of wheel, cabut tiket bernasib ngau meka program ke Bokai. Okey, jadi ia tahu datai bala mayu lah. Baik bala diri sebili, bala anak ngau bala retuai sama ngau ngulu program Kuching ke Free Morning ba Kuching Waterfront ke dia atur berengkah hari pukul 6 pagi pergi lah ya. Okeynya buka Siti hari pengawal ke bisi dekat dia atur pergi lah hari Minggu ya 5/7/2026. Okey, kita terus samrina kita ke malam tu. Bedau kita mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Hari ini utai orang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam peninga. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Sepital Sibu diatuk nyadi sebengkah hari Sepital Kengrandang Pengawak Berputung Neurosurgery di Malaysia Timur semudah sidak ti berjalai ke sekedar innovation ti ulih merik penguntung ngagi orang ke sakit. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taim madah ke unit Berputung Neurosurgery Sepital Sibu diatuk udah mansang nyadi palan doro bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua dap kita. Tundang berduduk hari pengawak ti semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak berobat neurologi ke mana. Tunjung kaum pengawak berputung epilepsi ti ke terubahya mujur diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun siti tu kemari. Arinya orang ke sakit oleh diperubat ke Bala Lutur ke Tebangkar lalu tahu nda ibuh diancung berubat ke Kuala Lumpur. Kenyauri tahun 2013 ubah, pengawak berputung saraf bak Sepital Sibu udah mujur ngelimat ke lebih 50 juta ringgit hari belanja kena mindah kurang ti sakit ke Kuching. Ngena Medivac, kelimpah hari tengurang ke ungkus belanja, ungkus ngau pengangkut, ianya nengah servis klinik Dutur Tebangkar di muka, Bintulu, Serikai ngau kapit. Ia mansut ke jakunya lebuh kebejadi ke awam Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Raban nembiak kemayar itu ndak seminak bertapik ngau penanggul fizikal aja kenyadi ngelingik sidak tak mengkap bertapik ngau dunia digital ti mai macam risiko kebaru. Tunjung kaum buli cyber kes nipu cara online orang ke bambi ulih cara seksual ngau seksual grooming ti macam ngirau kati. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah kepala Paindai nyandang rapan orang ke madu berguna dikena nyaka bala nembiak hari perkara-perkara tindak manah bekanya. Bala Paindai Mekau dah diansak suah hakik nyengulai anak sida merti ke dunia digital sidanya serta berjalai ke pengawak ngemata ngambil ke anak sida nguna teknologi ngau cara ke mana. Kawal tirat dalam ruang bilik muka oleh nyawa pala anak sida ngangka pemutus di betul serta nyeliah ke sidanya ari ke tepawah ngau perkara-perkara tindak mana. Dato' Sri Nancy mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi ke program pekerti negara Rengat Menua Sarawak ba Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program pekerti negara ianya atur ke berguna benar dikena nentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri asil ngau empas ngakai bala nembia. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ketuk nang dikena nampak rapan nembia ke pepenemu bisik pengarap ke penaut diri serta oleh ngagak pemutus dibetul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nampak raban biak tingembuan pemanah ulah serta bisi tinjau nyak ndak patut dilempai ngagai sekolah aja dan berguna ke sawup hari semua raban tinjeng kaum bala Paindai palan pelajar urang mayuh ngau gerumpung kukai dikuasa perintah. Hari program pekerti negara lebih 25,000 ikut nembiak di Selampur Sarawak disadang dekat boleh penguntung lebur datai bak tahun 2030 nyinilak. Ia mansut ke jakunya lebuah kebjadi ke program pekerti negara Rengat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program yang ngemporok ke 8 buah sekolah sekendri ke bisik ngatur program Ngemalin Kaban Seramau PRS K-15 di Sarawak. Pengawak pelajar, pengawak negap ke ekonomi ngau penyeraku Pak Raban Bangsa Kayan patut meruan nyadi agenda besai dikena nentu ke Raban Bangsa Kayan semampai nyingkang nitih ke kuyang pemansang menua. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang madah keraban bangsa Kayan patut bersukung ke pangandiri dikena ngangkat ke pemanah pelajar negap ke ekonomi serta nambah kaki ungkup ke dipejalai ke sida ba pemansang sosial. Raban bangsa Kayan megak ndak patut nyingkang ngati kediri dan patut bergempung raban bangsa kebukai
Ngulih ke Penemu serta Lebak Kediri ngau pemansang Kemayari nyeng kaum pengawak tinguyang ngakai ekonomi jauh. Dato' Liwan ti lalu nyadi penyandian Penemu serakup kayan Sarawak mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi kaum besai 3 tahun sekali serakup kayan Sarawak di Miri. Ia muka bisimri akih belanja RM100,000 dikena nyukung program ke diatur serakupnya. Inakah nabur ke berita malam? Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Kaya Bisi undang Selepak Batu. Jadi udah lagu hari Ika atau lagi Malam Agi Muda. Kita terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri.

0: Ku Alessandro, kita boleh ningal kercata sapa juara ba RTM Klik terus mendiang ke YFM.
1: Hai, aku Ustaz Matthew. Dengan mana-mana carta sapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta sapa juara.
3: Ya, carta sapa juara. Begulai engkau.
4: Jackson Jabut.
5: Jackson Jabut.
4: Oi.
5: Aku dengar kita namanya nada sekolah sarito.
4: Nada si sekolah, kau sarito kira wah.
5: Nada si sekolah.
4: Bukan
5: nama hari cuti peristiwa sarito.
4: Bukan nama ibu minat. Aku gegetar kan ingat kamu dah orang bas langau.
5: Oh.
4: 8 hari bulan udah sebut orang gegetar nih si kor.
5: Nama pengawal itu gegetar dah.
4: Kamu dah balasan nanya ya. Kayak mayuahnya.
5: 22 namanya tadi ukai-ukai yang enggak nyikok gak leban bisik ke Braban tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya subah nak sabar kak datai ke Selangau nah
4: ya, leban dari bulan udah sebut orang
5: ya mana aja buat kati kedua di nek dengau lah
4: aku jangka aku ngau aku medare tebayang jangka
5: jangka dia jalan ini di sangau kau
4: ini kuare uli ya laban dia tau
5: nyana dapat
4: okay lebih kurang bekenyak lah
5: lebih kurang bekenyak nyana dapat nyana padah nyana dapat
4: ngai danu ya
5: oh danu ya pia nada ninga oh nada ninga benar mata kelengan dia
4: okay
5: jadi bertemu ngau kami dua komunik kami di lalu Jackson Jabut begulai ngau aku ke ngalih hari tu buat program carta sapa juara sari tu tusun ke 26
4: live tu tu aku ebo minat
5: live lah
4: oh amai kau
5: siaran langsung maka kita mendapat paket main bowl ya kelum satu lagi goal kau ya.
4: Ya.
5: Okey jadi yang kembali kita ke benda mendeng ke YFM. Terima kasih lebih milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak carta sapa juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah carta sapa juara berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban naja buat.
4: Betul.
5: Kan jadi minggu yang kemarin lagu ke bisa dipasuk ke dalam carta lagu ke di aku nak nemu tu penanyi baru tu pelabak aku jabut
4: baru punya nama baru pedak baru mak kasih bilnya
5: kasih bil kasih bil ke tina
4: nggak oh kasih bil
5: okay jadi kasih bil ngau lagu ke diberi nama nyemak ukai dipinta ko ya nyemak okey dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut.
4: Ya.
5: Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta sapa juara ke yes. Hari tu.
4: Ya,
5: tentu ya kita ninga ke
4: recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: Dengan mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Ianya tadi recap atau kepenuduk 10 itik lagu Minggu Nyin Kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
1: Ya.
2: Ia ke agi ngenan ke juara sepenglama 3 minggu Minggu Nyin Kemari. Tahu dia nyebut nama tu hari belakang.
1: Nih tahu.
2: Ia ke minggu juara 3 minggu juara Minggu Nyin Kemari.
1: Kasih puak kan.
2: Tahu nyebut tu hari?
1: Tahu.
2: Oh, tahu.
1: Laban udah. Berceraian.
2: Oh, pia. Berceraian.
1: Berceraian.
2: Okey, jadinya juara Minggu Nyin Kemari sekali ke Minggu Tok Batusun ke-26. Nick Rafinsi uleh ngelampat penduduk Ika.
1: Betul.
2: Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nick Rafinsi, ne? Okey, pia mega ka bisi bala kita ke rindu ke lagu rock-rock nyawan tadi jabut.
1: Ya,
2: okay, si entere.
1: Ya, ya.
2: Membunyi dininga sida awi-awinya.
1: Ya.
2: Dini nak duduk itu lagi sama kita nganti ke penghujung program. Okey, jadi nak masuk jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pian mega ke sida dekat dininga promo berkawan ngau ECSJ na jabot.
1: Betul.
2: Tua terus berarti ke lagu penduduk tika 10.
1: Penduduk tika nombor 10 dak gaya mesti ke semangat tu bu menak.
2: Nemu me aku nyindau.
1: Lagu tu bye-bye lah. Menemu 10 19 minggu.
2: 19 minggu. Pengadu lama dalam catatan.
1: Betul. Minggu tu ya sementum. Titik gigi ngelincir. Segigi anak tangga.
2: Oh, pia. Turun dari minggu 9 minggu yang kemarin.
1: Betul.
2: Hmm.
1: Ya tu bisa ngau masuk CJ tu ke?
2: Tahun tu bisa.
1: Okey.
2: Pernah di poster ya, bak anu ya, bak Facebook anugerah cata sepatu juara bisa.
1: Oh bisa kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyuh. Tiwan lagu tu digagak Jambul Murdoch.
2: Aha. Atau aja pihak lagu tu bunyi ke nama lagu tu makane
1: ya
2: bernombor 10 nuan ngelengkak aku melekak ku
1: ya
2: atang ya na pansuat ari cata tu nama tadi ukai pansuat ngau ati ke tusah laban dia udah bisi boleh tiket
1: betul
2: udah kala 3 minggu nyadi juara cata sebedau tu
1: nyam aku
2: tajak pen minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninggal ke lagu penduduk tika 10. Baru ini kan Natasha nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ninggal ke lagu penduduk tika 9.
1: 10.

0: nya tadi lagu baru ke di pasuk ke minggu nyin kemari.
1: Nya.
0: Terus ke nama nyodok diri ba gigi tak ba tangga tikas ke 9.
1: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nanti tanya mana anak meminta ni meminta.
0: Engkau tanya mana bayamnya gini? Bawa orang bukan kena mana? Pinta ayamnya.
1: Ngamai kena. Okay. Mana mesti kita minta? Nak minta pun kita akan minta.
0: Nah, kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Di boleh pinta ya datai. Ya, ya ke manahnya jarang ya kadatai. Pinta di bedau bertemu kadatai.
1: Amai.
0: Atau bunyi kepada aku tadi kadang-kadang utai kena manah bak siku-siku orang. Engkau manah bak orang tau kak.
1: Ya, amai.
0: Kenyak ke dipinta ya kak. Okeynya lagu ke dibaik Casey BL. Aku nak nemu BL tu nama?
1: Aku ada yang nemu.
0: Engkanya nama?
1: Nggak, aku nyebut Casey BL tadi.
0: Engkanya nama nama Tita di belakang nama apa ya kini?
1: Iya.
0: Nama kita ini. Jadi lagu tu kebenarnya bisi dah ikut orang penengkebang lagu.
1: Iya.
0: Yang nyak siapa yang jabut?
1: Nikhil Mujah.
0: Nikhil Mujah.
1: Nikhil Bugulai Ngoyampo.
0: Bugulai Ngo penanyi Tumpo ne. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Artinya baru seminggu dalam carta Nyemak Ukai Dipinta kok ya.
1: Iya.
0: Kita nama barang teh pinta na jabut.
1: Tang aku tu muni ku lagu. Nanti aku nyemak Ukai Ukai Dipintanya. Aku sikit minta bakal ke lagu nomor 8 tu aku.
0: Bakal ke lagu nomor 8?
1: Saya warintan.
0: Oh, pia. Oh, pianya ke pinta dia, pia.
1: Betul.
0: Dia utang ke bergal, makan ke pinta dia.
1: Betul lah.
0: Orang minta minta batu bata dia. Minta-intan.
1: Kira lah. Kapa batu bata. Kapa kena nanti pintu.
0: Bisa guna betul. Tanah kenyar deh.
1: Bisa kena nanti pintu.
0: Ya, ni lah minta intan jaja.
1: Di dalam dah kata tiang pintu keluar.
0: Oh kalau, alu tati yang baru rumah. Kena kena butual kak. Hari baru aja. Orang nemia keluar gue kayaknya. Bisa sebelah belah ruai sebelah bilik. Segini baru rumah lena.
1: Betul.
0: Tarik ke pintu, tati ke pintu orang.
1: Aku lagi ingat cerita itu sih. Sidak ayah ujap sobat. Sidak ya no kok ya. Ino nyata buka pintu. Tapi pintu dikat sidak batiang. Siti muka ada buka. Ketika tapi pintu dikat depan tiang de baru aden.
0: Depan tiang de baru aden. Apo ka benda ketika engau nyari sadau gae ga lihat pansuat. Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
1: Nak stop panai ke kita kelihat orang kelihat ni.
0: Oh, katanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tatia pintu kan disebut yang tadi jabon. Nada aku kalau muda lagi dia tu.
1: Nada ya dia. Mana stopper ada.
0: Aku dia tu sempat gi benda untuk besar aku sempat mendaknya kelihat.
1: Bisa kurang ke kita bisa lagi kelihat minat. Ibu minat.
0: Kati.
1: Nenain yang tiga kuda nanti
0: pintu. Oklah launa. Kati kini tiga kuda kena nanti pintu ya bu. Pemudu pemeratnya dah.
1: Empat pemainnya tu. Ya menyata deh.
0: Oh, di semak kurang.
1: Kami untuk ni buat kira deh. Ingin tiga kuda kena nanti yang pintu.
0: Empat pemayu.
1: Empat pemayu tu ya.
0: Bergam yang tadi nyok kena nanti yang pintu.
1: Ya.
0: Oh nya tadi neh macam-macam sembama orang keliak neh jabot. Okey, punya ke disebut deh tadi jabot. Utai ke dipinta deh utai ke nomor 8 ku deh. Lagu ke nomor 8.
1: Betul.
0: Jadi tu terus kan ke nomor 8 mis kali tu.
1: Betul. Lagu tu peminat seminat udah 2 minggu.
0: 2 minggu baca ta. Dudi seminggu dulu seminggu hari lagu kesinya tadi
1: punya neh.
0: Jadi penyanyi itu enti nak salah ku dalam tahun 90-an ni kelab lagu suba kelimparnya ya pun kelab namanya berlakon menyanyi pada tua sebdau tu. Jadi ya tu siko ari penyanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi ke Iban tu. Bangsa Kenyah jadi Kiban.
1: Nemu mendiri apa
0: pun. Nemu apa na? Laban bulan 8 tu lah. Bisa program pak menua sedetu.
1: Program pak menua Kenyah kah?
0: Menua Kenyah, menua Kayan menya.
1: Oh, my.
0: Tunggak ke Sungai Asap kian.
1: Oh, Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida WB cupai deh.
1: Oh, WB kah? Ya tengok kita kian naga. Coba.
0: Webi kengau kita ngagai tubau.
1: Tubau. Rumah mulai. Boleh.
0: Berul baru le. Jadi ya tahu siko ari penanyi ke asal ke bangsa Kenyah ari Sungai Asap ataja pia ya ngagak lagu Iban. Anti nak salah ku nakak ke dia tahu ya nemu ke bisik, nemu ke nadai lagu Kenyah bisik. Dua nak mayu lah.
1: Nama.
0: Lagu Kenyah.
1: Dangka.
0: Nak mayu ah.
1: Ya kan.
0: Nak mayu ah. Semua lagu yang segi mayu lagu Iban.
1: Oh ya.
0: Jadi lagu tu kira ke ya tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun udah ndak masuk ke lagu.
1: Oh.
0: Lama dah. Dahnya ke nyanyo berunding ke nguji lagu baru.
1: Betul.
0: Masuk ngau single ke lumur 8 tu tadi.
1: Oh.
0: Ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Awalnya lagu ke bab nurut ke 8.
1: Artinya lagu tu digagak yang pun.
0: Ya, digagak yang pun. Leka ngau tiun. Terus tinggal nurut ke 8. Nangkan kenyak. Ninga ke lagu penuduk 3, 7
2: 8 Kita dia tu belum ninga. Canta, siapa juara? Canta, siapa juara? 7

0: permainan.
1: Laban sida to baka kebaruan ada dengar tadinya jabut penanyi Braban.
0: No.
1: Ya slow rock yo kayak ukain to rock rock ke hard rocknya.
0: Iya.
1: Lagi ulit diterima
0: rock,
1: kita
0: ya. Rock Belanda.
1: Rock ayun lundai berok.
0: Iya. Rock Belanda, ukai Belanda putih, Belanda celon.
1: Belanda Belanda rock.
0: Belanda rock.
1: Oh pia. Mm-hmm. Oke, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire.
0: Empire.
1: Nama lagunya jabot?
0: Penyayau tua.
1: Penyayau tua Launas Empire, penduduk tiket 7. Lagu tu baru 3 minggu. Udah buka lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
0: Ya. Tiga itik sama tu.
1: Tiga itik sama. Sama.
0: Nomor 6, nomor 7, nomor 8 sama.
1: Nomor 6 ada sebuah nomor utai dek.
0: Oh, amai. Yeah. Tang sama tang bedau siapa
1: bedau temu mata orang orangnya temu maya dia. Okay, lagu tu kebenaran lekang kau tion di gaga siku Ari Raban tumpo kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire. Ke bernama Leslie Launas Empire.
0: Leslie
1: Launas Empire. Leslie L E
0: L E
1: Launas Empire.
0: Nyok kamu monyet tancut.
1: Ah,
0: nyok kamu monyet tancut payah jin.
1: Nemu mai dia jabuat
0: kate dah medak cop Leslie Lee.
1: Nama dia suah dia beli kini dek tanjo jen.
0: Siti aja suba udah cariak dia tu mana.
1: Ada ame gana dengan tanjo jen jabuat.
0: Ukai nama sangkut sangkar babi.
1: Sangkar babi.
0: Aw.
1: Kadang lebih si pakau dek nak.
0: Lebih si mah. Ukai pakau peminat.
1: Ah.
0: Dawai teh berduri yang nemu deka.
1: Ia lepai ini dia mereka masang dawai berduri basang kajane.
0: Kati dah ngai kajane lepai.
1: Oh, nada kajane mereka lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya ada, udahnya lu cari lah. Tanjut jen.
0: Nama kajane dikunci pemimpin.
1: Ya, kajane dikunci. Udah tanjut jen di cari ya. Lepai dia dah nyari ke mayo-mayo kan. Dah berupai. Nyak pisian bah.
0: Oh, tangai jadi ada kalau pisen cari dah tumbuang.
1: Dah bisa.
0: Ada.
1: Bisa.
0: Ngam bat tumbuang katanya mau pisen style.
1: Pisen baru dia tahu. Barang dua dia boleh cari aku nak kata. Oh. udah ya cari dari tumbuang. Cari aku dek banyogi.
0: Oh. Nyaw bakat kena bom.
1: Ayaknya ya, nya pisan kena bom.
0: Tau ka baru udah ada keremak beruang.
1: Ya, nya artinya pisan keremak beruang.
0: Pisan keremak beruang.
1: Nanti orang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
0: Auto nama pisan beketau. Nanti ini kau nanya bukannya apa?
1: Tau.
0: Pada aku tu pisan keremak beruang.
1: Amai?
0: Oh.
1: Kenya mela.
0: Oke.
1: Nanti nyama ke baju ke seluar cari kage.
0: Cari kage.
1: Nanti sepiak cari cari ka. Ndak ya. Berupai kumera cari ya.
0: Pisang.
1: Nanti nanya aku pisin ku kita. Pisin baru.
0: Pisin keremak beruang.
1: Pisin keremak beruang.
0: Jadi ngai kita ke luar din, nanti kita anak nemu pisin keremak beruang kalau ndak tahu ngagai ibu minat kita ya nemu madah ke kita bekeni pisin keremak beruang.
1: Tang model ya jabut lah. Pisian keramak beruang model ya jabut.
0: Betul.
1: Okey, nya penduduk tika 7 udah ditemu kita 4 itu penduduk lagu ni jabut.
0: Ya.
1: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6, tang sepedau nyingkang ngagai lumur 6, tentu megak ngerah bala kita terima kasih ya. Ngagai bala kita tim mendiang ka YFM. Tentu yang ninting hari 5
0: ya.
1: Program catat siapa juara oleh dipedian ke kita berkah hari pukul 1 ngale hari.
0: Ya.
1: Lalu tanduk ya.
0: Kena ke 10:30 malam. Hari 6 ya nyak malam pegila.
1: Malam hari 6. Jadi ya ke dekat ngundinya. Pasti ke kita ngundi namanya apa ngujo program hari 5 aja.
0: Ya.
1: Lebih lagi enggak bala kita ke dekat nguliah ke prize ti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
0: Biar enggak tahu duni kita udah pengujung program tu lagi berpun hari nyak undi pun megak ditutup. Kena ke tengah hari 4.
1: Retinya agak kita kena sempat telepon ngundi harus telepon kita boleh ngundi lagu ngau penanyi dikerinduk ke kita ba Facebook
0: kata.
1: Undi lagu ya. Cata siapa juara. Tang undi dia nadai boleh prize mah.
0: Betul.
1: Semina prayas ke diberi sidak ke betelepon bak ngujung program aja.
0: Ya, ya mega bak undi bak catas siapa juara. Dekena ngeninggi kagi penuduk catas siapa juara ngagai penyanyi ti dekrino kaki.
1: Oh.
0: Anai ka koi pemenang.
1: Ndak ga enti ya. Enti puene ABC. Ku mari di si aja lah.
0: Si aja. Oke, menya janyi.
1: Janyi lulu. Oke, jadi kita terus ngagai penuduk ti ke 6. Ya. Jabut ternyuka macam kersia da.
0: Amai.
1: Pada di jabut siapa demo 6?
0: Dinga di lu peminat. Lagu tu amai pedersia rahasia. Kalak nyadi 2 minggu kalak nyadi juara.
1: Oh, kalak lumur 1 2 pengelamak 2 minggu.
0: Iya, ku mai di calang-calang tajak bekenya nomor 2 lagu ti pemadu lama ibu menut dalam cata.
1: 17 minggu dalam cata.
0: Betul.
1: Okey.
0: Minggu tu ya nu agi ngentap gibah penuduh ti samainya nomor 6. Lekang otio lagu tu digagak penyanyi tumpul.
1: Penyanyi tumpul. Tak saya pihak yang nak berlagu ke diri
0: kan? Betul, ya ngai berlagu ke diri.
1: Ngai nak bisi orang bertabuh ke ya?
0: Betul.
1: Raban the crew begulai ngoya ke sekali tu. Lagu Berpadu Nyawa, Berpadu Nyawa Raban gau solo artis. Lagu ke diberi nama
0: Last Quarreling.
1: Apo pia? Nyak lagu enti dalam jako iban ya layak ke penuding. Kita dengar ke lagu nomor 6 The Crew Gau Lucy M
0: layak ke penuding.
1: 6.

0: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semi final. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik iban.
3: 5

0: Ya tadi ke ya.
1: Ya. Nanti berasai Bu Mina.
0: Nanti berasai
1: kita. Wow, udah datai bat topai.
0: Lagu kebaru didengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima bacata. Siti ya. Lagu timanggai ke ati ya.
1: Ya.
0: Ngagai Lumur Lima.
1: Dua minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara lagu tu. Tajak pen ke minggu tu bab penduduk tik ke lima. Sama enggak penduduk yang minggu nyin kemarin.
1: Betul.
0: Lagu tu kebenar ya. Udah 9 minggu bak cata.
1: Ya.
0: Lagu leka.
1: Ngati wanti kakak wanti ali.
0: Lalu disada ke ayak di Yus Andrew.
1: Angka Yus.
0: Angka Yus dia nah. Okey, manggai ke ati duduk tiga lima. Okey, sino aku menda ditanya ba jadi ngal lagu
1: tadi. Aku laban hati kot pangai ngal lagu tu.
0: Pangai dine.
1: Pangai ba te yura tengempol lagu tu.
0: Opia?
1: Ba leka lagu opia.
0: Oh leka lagu. Oh terpangai dia.
1: Ke ujuannya tengah soko sino mai.
0: Namanya leka lagu.
1: Nya ujuang ya.
0: Oh, ketegalnya aja. Ay, nyukain tuh leka. Itu kue uliah mau.
1: Kue lah, iya nyala antau.
0: Enggak di kasino, ini gak nyala antau.
1: Ya ujuangnya tadi, tak ngasih aku sino.
0: Namanya bisi bisi mangka-mangka deh.
1: Mangka nanti nuso.
0: Mangka nanti nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okey, jadi yang tadi penduduk Lumur Lima udah ditemu kita 6 itik penduduk lagu. Sebedau tua mai kita ke dekat hingga ke 10 itik penduduk. Penduduk 3-4 tentu ya berita berkawal engkau ke SSJ tu lagi kita nyebut SSJ.
1: Betul.
0: Bekeni cara sidak ke lebih lagi ia ke dekat ngundi sambil nguliah ke prize. Salah. Peratus jumlah undi ya.
1: Aku kan nyebutnya.
0: Dila.
1: Wow, antu.
0: Naik. Di pula aku merkah dulu.
1: Okey. Ngagai kita akan nemu cara peratus ia kebuliah undi bacata siapa juara tu undi ba telepon ianya 60% undi ba Facebook ianya okay Facebook YAM nya undi ba Facebook cata siapa juara 30% lalu 10% nya hari peminta lagu ke didinga kita setiap hari Pak radio
0: RTM. Nanti lagunya suah mai dipinta suah mai didinga alu mirah hebat sistem kami ya jabat.
1: Betul.
0: Nanti ya bisega didinga datang ndak Ginteng hari lah.
1: Yang kerabul aja
0: ya. Ya cura urian ya.
1: Urian.
0: Tangti yang nadai didinga. Ukai kadang-kadang didinga. Kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
1: Kerabul.
0: Kerabul. Nadai kalem. Nadai cura. Nadai cura. Bekenya cara meda.
1: Oh.
0: Nggak sidai nanya bekening. Uliah peratus puluhnya aku sidai. Ya. Sistem tu bisa deh. Bisa. Bak utai ke dikumbai orang Zenon. Terkena orang main lagu. Bak RTM dia tu.
1: Munyi nama kami serumah.
0: Oh kita ini. Siapa nama kita semua? Banuan?
1: Zinuan.
0: Ya ibu di Banuan ya.
1: Ibu Banuan. Oh Michael.
0: Okeynya cara undi dikira ukai 100% hari telepon, ukai 100% hari Facebook. Mesti mayuah cara. Ngambil ke leban kadang-kadang orang kengundi ba harus telepon tu orang sama.
1: Betul.
0: Orang kengundi ba Facebooknya uli macam-macam mensia. Kadang-kadang uli ngundi drempo, kadang Facebook drempo. Lalu ke situ ya genaknya baru nak uli tipu ya ke ba Zenuan ya.
1: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu ba penduduk 3-4 jabot.
1: Jago. Ya, lagu tiba penuduk 64 Ibu Minun. Lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban.
0: Beraban. Orang temulan telah laban betul. Tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu Siti aja Beraban.
1: Betul.
0: Lagu tu lagi sama penuduk anggo minggu nyin ke mari ne.
1: Ya, udah 4 minggu dalam cata.
0: 4 minggu tau ke sebulan. Sedalam cata.
1: Oh, sebulan.
0: Siti Raban ia ke dekat Megak engkau berpekit ba anugerah catat sepajara tahun tu. Engkau lagu ya penerang dalam petang.
1: Ya, lekang ngutian siku aja orang agak tiba minat.
0: Sama megak ya engkau berpekit tu pun orang kesama ngagak ya.
1: Dixon Boss.
0: Ya, ayak bos dia tu.
1: Ayak Dixon Boss.
0: Dixon Boss ngagak lekang ngutian lagu. Ke Kelemayang Band lagu ke ba penuh dua tiga empat
1: ya nuan barulah
2: empat

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: 3

0: Nama dia ni bunyi jabut.
1: Ingat penawar aku.
0: Ingat penawar?
1: Mm-mm.
0: Aku nemu kebuah ni nama bunyi.
1: Nama kebuah.
0: Lagunya madah saya kena siko. Ah, dik tu mayu mai orang dekat saya.
1: Aku ingat penawar aku.
0: Ni nya kan jadi udah bisi sebaik kak ke kebuka eh.
1: Nganang kenya.
0: Eh, nada yang tulis aku menak ada entik kita kalau mayuh pangan.
1: Nya.
0: Saya masih siko menyi kelagu entah dek.
1: Aku kengeja penawarnya ngambil ke siko aja.
0: Hai, penawarnya seminak bisi baduni lang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya, lagu tu 7 minggu berminat.
0: 7 minggu.
1: Sebulan lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyokak 2 bulan banyak.
1: Betul.
0: Taja pihak penduduk yang sebakar ngau minggu nyin kemari. Penduduk tiket tiga. Penduduk tiket tiga. Leka. Ya. Ngau tiun.
1: Dia agak penyanyi tumpau.
0: Ya. Jadi ya, siku hari penyanyi ke dekat ngau berpekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilang.
1: Betul.
0: Lagu yang ndak boleh aku lengkap. Dia nak salah aku. Ndak mudah aku lengkap. Lagu ke dia agak Duni Lang pun megak. Siku hari penyanyi ya ke namanya udah megak engkau pekiat tu tahun yang kemarin. SSJ 38, SSJ 39 tu megak terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu kuda ditemu kita penduduk tiga dua. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tahu ke agi ngetan ke juara. Tua dekat namanya tadi bukan usi berkawal engkau sidak ke bisik nanya bahkan ni cara dekat nganjong lagu ke RTM ya kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta tentu ya bala ke dekat nganjong lagu ngagai RTM. Semua lagu ke dianjong ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan. Dekat bisik bala nanya ndak boleh anjong ke Semanggang, ndak boleh anjong ke RTM Sibu, ndak boleh anjong ke Miri, ndak boleh anjong ke Ataskin. Semua mesti dianjong ke Kuching.
1: Betul.
0: Laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Tajak pihak nanti nyemak ke lagu dianjong katanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tau ke bansa Jakuk Kenadai di Nua di Kuching di tok.
1: Betul.
0: Lekai dekat dianjong ke Limbang contoh. Dianjong ke Limbang tantiun ya, ngau vokal ya, panel nya tadi agi di Kuching di tok. Laban urus setia ya di tok. Sidak ya kan nganjong ngagai siapa? Ya ke nya di panel. Jadi kita kedekan nganjong lagu, tahu anjong lagu kita, engka bisi tanya maga tahu email.

0: PLTE RTMSWK2@gmail.com. Nyak lagu ke Dianjong. Ukai-ukai catanya lagu dek di anjung ngakai RTM ngambil ke di uliah dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata adik nu ya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu ba cata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis ba panel khas ba RTM kut. Kucing ngau Kuala Lumpur.
0: Berat.
1: Nanti kena ada. Berat.
0: Berapa kilo?
1: Nama tu.
0: Betetan saya kok.
1: Ya. Berat keti kena tetapi ada kucing tu dulu udahnya.
0: Tapi kekian.
1: Kuala Lumpur.
0: Yukin kita napi ya nah.
1: Sebetau ya dipasuk jadi calon cata capa juara.
0: Tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didinga bakal jabot ke dicalon ke namanya ba ati sida
2: sebai lagi.
0: Pokoknya itu contoh tadi bisik patut gagalan aja jabot.
1: Enggak
0: semua lagu ke ditapih dari mujur masuk dalam cata. Lebih lagi inti dah juaranya gagal lagi
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjung lagu ke RTM ngau megak lagu ke dipilih ngagai calon cata siapa juara.
1: Aku nanti belagu ialah berminut. Nanti belagu ialah ni buah juara pun janji bisik.
0: Janji bisa belagu.
1: Jadi pasal apa cata tu pun udah paham.
0: Api ya, janji lagu bisa didingat tiap-tiap minggu nih.
1: Betul.
0: Nanti lama lagi ya, bacata lama lagi gak kita masang ya.
1: Betul.
0: Okay, jadi ya tuan nama masuk jam. Tuh. Bunyi keripada ke sebedau tu. Nanti nyemak lumur satu, lumur dua tu. Tuan ibu nyebut dulu nih. Awak ke tetu surprise bunyi kurang. Keniat sudah nih ya. Okay, ngotok kita terus nih ke lagu dua ngot tiga. Udahnya baru kumi dua jabut. Mai kita. Madah ke kita?
1: Okay, dua ngot tiga. Dua ngot satu.
0: Dua ngot satu. Baru tuan nyebut lagi. Ngambil kesidak tekenyet.
1: Ya.
3: Dua.

0: juara baru kita yang nak jabut.
1: Udah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di sekumpai kita baru. Betul tadi. Kira ke baru didengar agak sada nyawa tu. Untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama Pengerindu Nak Datai Bak Adan.
0: Tang ya pula. Lawan pengerindu ya sekali tu datai Bak Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu. Lumur satu. Lagu tu leka engkau tiun ya. Di Gaga. Versifier.
1: Versifier.
0: Versifier. Nyak siku orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumai kita ya udah
1: terbangkar nama.
0: Bedau gitu terbangkar. Nanti terbangkar tu bakal selaja seli jabu. Udah lama dalam dunia perundangan. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut.
0: Baru nyulut lah. Udah ya ke boleh trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kadi dengar kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesada nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu udah ya nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Raffinsi 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Leka ngotion ya ayak dek.
1: Gondrong.
0: Jadi selejabu enggak Matius Mambang ya. Lagu Umbas Ika tadi. Lalu juara baru kita bisik Nick Raffinsi. Lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nya di juara.
1: Betul.
0: Kita bisik Mayo pemenang kali tu jabat tu luput anaknya ningat tu.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor 1
0: Nagai nomor 5.
1: Ya keterubahnya ten Abado.
0: Danya Rahim Mari Sriaman.
1: Ya Dennis Ari Miri.
0: Peter Megari Miri.
1: Ya Alex Ari Batu 7.
0: Udahnya aku nak nemu tu hari ni.
1: Aki Bujang Sigat.
0: Tajap ya, ya ke diberi kita yang mamai Rahim, Dennis, Peter, Alex tahu diberi tang abad dom seduai Aki Bujang Sigat nyemak ke seduai dekat boleh prayas seduai mesti madah kena mamat.
1: Betul.
0: Laban siapa-siapa boleh madah ke aku Aki Bujang Sigat.
1: Betul.
0: Tajap ya abad dom di sini lala lah.
1: Ya.
0: Laban ya tu kita serumah ayak kita ukai serumah ngau Aki dek.
1: Ya.
0: Serumah dia.
1: Nama Semenjan. Nama abak ya pun sama ngau. Masih papunda dia.
0: Oh si papunda dia na. Ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisi ninga ya dia tau.
1: Betul. Berhenti lagi bisi ngundi. Kumaiti juga apa domnya.
0: Sapa pakai Rubina. Okay, kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta. Tang sebenar lagu baru tentu ya. Kita ninga ketau lagu ke pansut hari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansut hari carta tu jabut. Lagu ke dibai siapa tahu pangan lama itu.
1: Ya Veronica Natasha.
0: Lagu
1: nuan lengkap.
0: Aku melekat. Artinya kita sama melengkap meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Ya.
0: Meri penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu baru. Ya ketau berengkah di undi kita. Nah jabut.
1: Betul.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi najabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke di baik Dayana Shini. Ke juara SSJT ketujuh.
1: Ya.
0: Salah, kelapan.
1: Kelapan.
0: Kelapan najabot. Okey, lagu tu ke sekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
1: Paulus Morris.
0: Tion ya.
1: Paulus Morris
0: Gaudin
1: Aladin.
0: Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu abadau merik terima kasih ngagai sponsor ke merik prize ngagai orang ke uliah nekak 5 itik penduduk lagu ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper. Tajak pun ngelamat tu suah tiap minggu dinti minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dekaknya pemayuh ya.
1: Iya. Laban okay. Laban anaknya kemarin sida maya copyright ibu minot.
0: Maya copyright. Iya nih. Copyright. Aku nunda ke sano ya. Undi sano nunda ke sano.
1: Nya muka aku alit atiko.
0: Kulanguak. Nggak menun kediri empo nih. Jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi di nyebut baru lumur satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalon lejabot
1: kata
0: satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalon nama lagu ngau penyanyi ya
1: nomor sepuluh
0: ya sepuluh awat kuasa
1: ya nomor sembilan nyemak okai dipinta
0: KCBL.
1: Nomor 8 saya Ari Intan
0: ini kuing.
1: Nomor 7 Les
0: Launas Empire
1: penyayau tua.
0: Nomor 6
1: layak kepenuti Lucy M Bukulai Ngau Raban Tekrow.
0: Nomor 5
1: Manggai ke Ati Yus Enro.
0: Nomor 4
1: Nuan berulah kelemayang pen.
0: Nomor 3
1: penawar pengubat hati Donilang.
0: Nomor 2
1: Umbas Ika.
0: Nomor 1 juara
1: pengrindu endak datai ba'ada Nick Revensi.
0: Lalu kebaru dicalon ketari Dayana Shini isi atiku.
2: Jatah sepa juara

26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Park Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Park TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To. Boleh
0: dengar kita Intan Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu
0: ke empat lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.

0: Hashtag Numbia Active.
1: But why FM?

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Tu si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawas, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wang.

Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kau tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuih piabak penglikun, sigi lebih dijaga. Di Kediri aja, di ke Madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jap nela. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot dengan wa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Nah, aku jago ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing?
2: Aku ngasih kumpul kurus tindu ada. Ngai aku kasih orangnya nak jelak mata aku dah tindu ada kia. Nah, ada yang matang tindu. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejarah.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang ketua yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menung Sapa Juara Carta Kenyalan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Nak jadi star ya.
1: Lagu

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Kan anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyewa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pemilikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap apa ini ku dek ngok tok tok pakai sanggol suma temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak nya kami tu subak nah daya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang kan nanya dini yang ambil every day kurang.
1: Nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama. YFM Segulai Sejalai.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tuh di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengantian di orang bukai. Hati kita pun

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti Syara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David, ngau YFM.

0: alang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau ngenatai kepelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

2026. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofe Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngeramai Agrofest Sebawah, 10 nyentuh.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Bandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana?

0: Ya, jadi yang mana selamat pagi ingat guys semua balap tinggal kita ke pagi tu bergulai dengan kami ba awak pengerak pagi kita pagi hari minggu hari tu 5 hari bulan 7 2026 lalu ke pagi tu kita dekat bergulai dengan aku Melati Badi ba pengerak pagi kita 6 pagi ingat pukul 9 pagi ya jadi ya pagi tu sama sampai ke semua balap tinggal kita yang buat dan berita ke mana kita bersampai ke megak semua tu pengawak ya ke dekat di penyalai ke kita hari tu lagi pandai sama tulih ke Mujur Magar ya. Jadi sebenarnya kita ngerja pengawal bukai pagi top ninga. Aku dulu mai kita sama bersampai dalam hati direk ke pagi top ninga gulai ngau Kristian hari gereja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 5 hari bulan 7 aku pendiri Joseph Jai hari gereja Methodist Iban. Dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu baca dari buku kudus kita pagi itu dambil dari surat Injil Saint Mark bagi 3 ayat 31 datang agai 35 menyituk ku ya indai ngau menyadik Jesus. Indai ngau sidak menyadik lelaki Jesus datai. Sidak berdiri di luar. Lalu ngasuh orang madeh kaya. Mayu hamat orang duduk ngelingi ya. Lalu kusidak berjaku ngagaya. Indai ngau sidak menyadik lelaki nuan bisik di luar ngiga nuan. Jesus lalu nyawun. Sapa inai aku, sapa menyadai aku. Ia lalu merening ngagai orang keduduk ngelingi ia. Lalu berjako. Tuk meh inai aku, ngau menyadai aku. Barang sapa ngerja penekak Allah Ta'ala, nyak meh menyadai lelaki, menyadai inu, ngau inai aku. Tuk jako Tuhan, awak ke Tuhan merekat ke ia. Bala menyadi sebenarnya kita ini jaku Tuhan haram bersampi dulu semua kita Tuhan adalah talapai ke disrega Tuhan pagi itu kami kan ingat ke jaku nuan nyalai buka rundi yang ngapraga mati kami ngamik ke kami tahu nemu nama teh kedekat dikunci ke nuan ngau kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ka batang penemu kedekat dekunsi ke kungau kita pagi tau nyanya ngeneng. Sapa menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus dalam baca kita pagi tau babu kudus kita itu kita ninga pasal Tuhan Jesus ke berjaku ke sapa inaya ngau sapa menyadi ya. Tuhan Jesus nyebut jaku tu lebuh ya ke benung berkunci ke berita mana pasal perintah Allah Ta'ala dalam remes semiang maya Tuhan Jesus ke nyebut jaku tu ya merening ngagai orang keduduk ngelingi ya lalu madeh ngagai sidak. Barang siapa ngerja peneka Allah Ta'ala nyak meh menjadi lelaki ya menjadi induk ya ngau inaya bala menjadi lebih kita berarti kejakuk Tuhan Jesus tu kengenang ke siapa menjadi ya siapa inaya ianya orang ke ngerja peneka Allah Ta'ala hari nyak pagi tu aku mai semua kita sama ngerja peneka Allah Ta'ala ngambil ke kita tau jadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus nama bagi pengawak ketau di kerja kita ngambil ke kita boleh nyadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus mayuh pengawak ketau di kerja kita ngambil ke kita boleh nyadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus teng nama utek kedi perhati ke kita dalam baca buku kudus kita pagi itu ianya lebih Jesus ke bejako dikelilingi orang mayu kemadeh ke tu menyadai aku tu indah aku retinya Tuhan Jesus dalam rumah semayang berkunci ke jaku Allah Ta'ala dito terang amat madeh ngagai kita. Kita menyuah siapa menyadai ya, siapa indah ya. Ianya orang kedatai bersemayang baru mesemayang lalu orang keninga ke jaku Tuhan. Nyalai enti kita retinya kak nyadi menyadai tau keindah Tuhan Jesus. Kita mesti selalu datai ke gereja labantu meh pengawal kedepatut di gereja kita orang kedekat nyadi menyadi inai Tuhan Jesus. Datai bersemayang ke gereja ianya kita ninga jaku Tuhan lalu tu siti ada cara berkeni kita tak ngerapit ke kawal kita hingga Tuhan. Tuhan ukai ngasuh kita ngerja utai kemang dan Tuhan ngasuh kita ngerja utai ketau ngenyemek kagi kawal kita ngawaya pengujungnya bala menyadi dalam nama Tuhan kerja meh nama utai kedasa Tuhan kerja kita laman pengawak kedasuh ya kerja kita nya berkat kebesai dalam penghidup kita nyadi menyadi ngoinai Tuhan Jesus ianya siti berkat kebesai dalam penghidup kita. Kita ulih diau dalam perintah Tuhan. Kita bersaum dalam perintah Tuhan. Ti kita tadi ianya nyadi menyadi ngau inai Tuhan. Tu jaku Tuhan awak kia merekat ke jaku ya. Amin. Aram besampi kita. Allah Ta'ala pai kami ke di surga pagi itu kami cukup gegati lalu boleh ninga ke jakut nuan sekali lagi Tuhan tunjuk kemeh penekat nuan dalam penghidup kami namik ke kami tau nemu nama teh kepatut di kerja kami lebih ke nunak kerja nuan pagi itu awak ke kami tau nyadi menyadi ngai indai nuan dalam penghidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntuang manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Bebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan menyodan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Kiba kanan bebas ga udah badu lantang ega ikan
0: wai seberai. WAIFM
2: nya baru ngam
0: kan.
2: WAIFM
4: jaku prangsang kesar itu patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik ke pahit atau ke manis. Ngembuan cita-cita atau ke julu hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Jadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ia kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batu nyandang sampai bisi berjalai kita. Tugak nyandang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke dirimpu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indah kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang tiba boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suah sidak tersangkutnya tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi paras ti luas agi tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi rampak perendian kita megak luas agi. Rundian kita lapang lagi. Tugok kayunya mega tau nyadi ke tanda nagang kita limpang rejalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari baru, bisi maya kita yang resak lebak, bisi maya kita yang bertujuang. Nadai mai pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawak kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedar pintu tertutup memawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas pemawa kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
5: Sibu 87.6 FM.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: World Cup 2026. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: YFM 106.9 FM.
3: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya harga subak muda, harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa yi ku dek ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek, pakai baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sida ge tuai ge. Engkan wal ni ke basana. Ngai nya di kayen to. Penganta kami suba. Nya kami to suba. Na dai ano semua ke darah-darah bekenya megak. Nya kurang ura delua, ura lubo numpu. Semua ura ka ngau kami to pinaya. Na lebih hari ino ura silia. Bajiak magayang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kang ayam dini yang ame pridang kurang
4: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Ya, lagu ke di Kedangga pun ke Pengerak Pagi kita pagi tu setiap lagu ke di Baik Datuk Zamri Amira ke pagi tu peningat kena jayau tubuh nuan. Harap ke kita terperindang mendiang ke lagu-lagu retro kita ya pagi tu buat Pengerak Pagi kita pagi hari Minggu 5/7/2026. Ni nemu sekedar kita yang tadi baru dani ya pagi tu kami mindah jauh kini atau ke bisik pengawak ke dekat di kerja kita pagi tu kini ke Nurul Semian ya tahu ke nama-nama pun pengawak ke dekat di kerja kita sehari itu kami sampai ke semua atau pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita ya. Jadi 6:30 pagi itu lagi kita mendiang ke lagu-lagu puji ya, sembah. Jadi sebenarnya tu merindang kita ngau siti lagi lagu retro kita pagi itu lagu ke di baik Joni Aman berpadu nyawa gau Jospin Jalian ke pagi itu mana terus bertunang.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri atau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: YFM Sibu 87.6 FM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan beratau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM ke pagi tu peninga kalai pesan ke terubah tu nuju Kabang Belayan ya ke dia bawa kandi sengkelili seremat bukung Kabang Belayan bawa meriuk tambak kumpang pawah sebangki panjai Kabang Belayan bawa lubuk antu bintulu sepatak undup liuk empaguk Kabang Belayan bawa sebangkui undup sebujuk titingkah tintiang kubal batu lintang Kabang Belayan ba skayu batu lintang undup langgau Indonesia ngau semua Kabang Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditok magang jadi pesan tu madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai lalu ngambil terbalu ia ke dekat diatur kena 11/7/2026 pukul 10 pagi, pagi hari 6, ianya berumah panjai rumah Maureen, anak Michael John entebar batu lintang undup. Nyalai, ianya tadi pesan nuju Kabang Belayan ke dia bakkan dia sengkelili, seremat, bukung, meriuk tambak, kumpang pawah sebangki panjai. Kabang Belayan berlubantu bintulu, sepatak undup, liuk empaguk, sebangkui undup, sebujuk, titingkah, tintiang kubal, batu lintang, Kabang Belayan bak skayuk, batu lintang undup, langgau Indonesia. Siang, gaul semua Kabang Belayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Nurin anak bentai. Jadi pesan tu tadi madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai lalu ngambil terbalu Niang ianya kena 11/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Nyalai Kabang Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Maureen anak Michael John bantebar batu lintang undup. Nyalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai bayang anak utak berumur 017-808-4069 tau ke 012-881-9209 nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami ke pagi tu nyalai pesan nangkan ketup dinga pesan nuju Kabang Belayan ke diau bagat balih kapit Kabang Belayan di sibuk Bintulu, Miri, di Kuching, di Kalimantan Barat Indonesia. Kabang Belayan ban sebang pelai serian, gau semua Kabang Belayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Niang resak anak igam, niang resak anak igam. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak bergempuru malam berserara ngau niang rasa anak igam ngena cara Semiang ke dekat diatur ba rumah anak yang punya berumah jelina anak rasa ba saplot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan di Kota Semarahan. Nyalai kita dipinta datai ngagai rumah tu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai 7.30 lemai pukul 7.30 lemai hari Minggu 5/7/2026. Nyalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jelina berumur 019-82-65058 atau kerunggah buat 011-7802-922. Nyalanya pesan ke bisik diterima kami bak YFM ke pagi tu.
0: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Yalah, gue Ria Gwen pagi tu sanggup aku nyalai aku ingin natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa YFM pagi tu peninggal kalai pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke Diau Bermanugu Rumah Puin Rumah rumah Lidang Rumah Patrick Suli ke pembelayan bawa Rumah Mudam Rumah Husin Rumah Pari ke pembelayan bawa Rumah Jimbu Rumah Patrick Jimat David Rumah Manggang ke pembelayan bar rumah Moses bar Batang Kerubung ke pembelayan bar rumah Agustin Payak ke pembelayan di Ulu Roban Grand Stumbin Batang Awiak rumah Dumang Sungai Kedang gau semua ke pembelayan bukai ke Naulih di Rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Len Anak Kote Len Anak Kote tau ke di Kangau ke nama Tambi Udan Nadai ke nampak dari bulan 7 2026 lalu ni yang Len Anak Kote tu dekat di Senggai Belah Mayuh Barumah Kucun Jabe Baruah kena lemari 1-6 dari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke Bab Pendam Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyalanya pesan madah ke Len Anak Kote tau ke Tambi Udah Nadai ke 4 hari bulan 7 2026 lalu yang Len Anak Kote tau dekat di Senggai Belah Mayuah Barumah Kucun Jabe Baruah kena lemai hari 1 6 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke Bab Pendam Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyak pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu nangkan kenyak pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke Diau buat selepin atas selepin tengah Bakung Sungai Nipak Bakung ke pembelayan buat Sungai Tulang Bakung Rumah Unggik Satap Genur Sungai Temam Sungai Bakas Bakung ke pembelayan buat Sungai Sebatang Buak Sungai Lutung Sungai Malang ke pembelayan bukai ke nak ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah haji anak nyang madah ke ex tuan rumah haji anak nyang tau ke Pai Timah tau ke Akik Rebecca Udah Nadai kena lemai 2007 2026 hari 4 jadi niang tu dekat di Intu Belah Mayuah kena hari Minggu sari tu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 Bab Pendam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalai semua akan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumai gang Sungai Selepin Baruah Bakung Miri jadi sebedau niang tu dikubur ke Pegila jadi niang dekat di Sembiang ke bawah Gereja St. Philip Miri nyalainya tadi pesan madah ke ex tuan rumah haji anak inyang tau ke Pai Timah tau ke Kek Rebecca Udah Nadai kena lemai 2007 2026 hari 4 lalu niang tu dekat di Intu Belah Mayuah kena malam sari tu hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 Bab Pendam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakung Miri hanya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan di Kapit Batang Anau ke pembelayan di Senggam Kelabat Genan Bintulu ke pembelayan di Miri Kuching Sibu di Sebawah Gau Bandundur ke Bukai ia kena boleh dirintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Peter Bansa Sakam Udah Nadai kena 4 dari bulan 7 2026 jadi ni yang Peter Bansa Sakam dekat di Intu Belah Mayuah Barumah yang punya Barumah Bansa Sakam Tatau lalu ni yang dekat dikubur ke 7 hari bulan 7 2026 jalai kita ke dekat mu ngau sili age berkau ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Atun ba 014-504-1949 tau ke 013-8497-575 pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan ke Diau Batiris Bayan Ulu Megau Ulu Mukah ke pembelayan ba Tebing Tasik Balingian Mukah Kabupaten Melayan di Bintulu Sibu Miri Ngau Bandu Nur ke Bukai jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang ungah anak medan madah ke pengawak ngeta sulit niang ungah anak medan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak ke Tebalu malamnya megak jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur barumah anak niang tumpu yang berumah sak Ulu Tiris 2.4 km Jalai Selangau Mukah jadinya tadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang ungah namedan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat diatur juga pengawak nyuak ke Entebalu malamnya jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur baru mana yang tumpu ianya baru masa ke Ulu Tiris 2.4 km Jalai Selangau Mukah. Lalu nangkan kenyak tu pesan megak ke dia tuju ke ngagai kapal melayan babunut pantuk balau merakai panjai sama empit rumah panjai di cangkul kapal melayan di kelampok buluk lubuk antu danau san lubuk antu panjaruai lubuk antu kapal melayan bak kumpang langgir kapal melayan di bintulu rumah liam sebawah kapal melayan ke dia obat suai sebatu niah kapal melayan bantulang atau kapal melayan bukai ia kena uliah disebut di Tok Magang. Ya, jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Catherine Liba nak sulang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Catherine Liba nak sulang. Kalau ia pengawak nguan nulit dekat diatur kena hari 6/11/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 12/7/2026 bak kampung 1 Malaysia Jalai Miri Bypass. Nyalai penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai lumur inai juga bak 0198601351 tahu ke 0168721283 nyalanya sekedar pesan ke sempat dikenatai ke aku bak penggerak pagi bawa FM ke pagi tu harap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih baik dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita tadi bisik mulai ngau kami bak penggerak pagi
1: FM
2: Penggerak pagi
1: YFM.

0: Bergerak Pagi
1: YFM
0: World Cup 2026 hari Minggu 5/7/2026 Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sabah. Pasar Sabah dekat dirami ngau Agrofest Sabah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Ba parkir kereta BDS Sabah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run ngau Mayuagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12/7/2026.

Selamat pagi, bergula hingga waku Melati Badi. Berita pagi YFM, pagi hari Minggu, Saritok 5/7/2026, lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Miri jadi model negeri pintar kurang karbon ke Terubah di Sarawak. Plan kandang benua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama ngau menua bukai. Spital Sibu jadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pengawak ting lancar Kepalan Penyaga Menggeri Pintar Miri MSCCC ngujung ke Miri sudah resmi jadi model Menggeri Pintar Kurang Karbon ke Terubah di Menua Tu. Penumbuh palanya megak ngayan ke perintah nang nakak uliah dekat nyaga pengelantang rakyat sebeda watur ke sebaka sama dikerembai ke ngagai menggeri kebukai di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah kepalanya dekat guna real-time teknologi galai pengawak ting mata ke pejalai perengkap pengangkut penglikun orang mayuh gau pengawak ngatur kanan menggeri boleh dipejalai ke gau mana hagi nengah gempung kerjasama antara agensi kebekaul. Atur kengguna teknologinya oleh nyawup ngangkat ke penglikun orang mayuh, ngangkat ke pemanah hasil pengawak tidak berjalai ke ngagai mensia mayuh, serta tentu ke pengawak dagang oleh bersemekiah. Ia maksud ke jakut tu dimiri bahawa pengawak untuk berjadi palan MSCCC ke diatur bahawa palan Majlis Bandaraya Miri. Pengawak tip jalai ke plan kandang menua limbang lawas 2035 dekat ngemeran ke atur tenegap ke kawal kerjasama engkau menua bukai. Tu boleh nyawup ngelati ke ekonomi serta ngerembai ke agak peluang dagang bak kandang menua adab ke utara Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke plannya ndak seminat mekuah ke pengawak pemansang ajak dan megak samangira pemesai guna kerjasama strategik engkau menua-menua bukai ke Berimbai. Kawal kerjasamanya megak oleh muka mayu hagi peluang beranak ke pukuk serta negap ke agi penduduk limbang gau lawas jadi palan penamak strategik ke pengawak penatai pemisik berkandang menua adab kita. Yang maksud ke jakut tu lebih ke menjadi pengerami irau Aco Lumbawang tik ke 39 di lawas. Spital Sibu Diatuk nyadi sebengkah di spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur pengudah sidak tip jalai ke sekedar innovation tulis beri penguntung ngagai orang kesakit. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Haji Tayyip madah ke unit berputung neurosurgery Spital Sibu Diatuk. Udah mansang nyadi palan nur bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang

sakit ke kucing, dengah Medivax, kelimpah rating kurang ke ungkus belanja, ga ungkus pengangkut yang nyak dengan servis klinik dutur terbangkar di muka Bintulu Serikai Enggau Kapit. Ia maksud ke Jakut tu lebih kebejadi Ahum Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Perbangunnya Chairman Ahum TBI 6.0 Dr. Nixon Yap Kok Bing madah ke Ahum Transforming Brain Injury TBI 6.0 tu dekatnya di ke pelasar ke cukup guna dikena negap ke perkara pelajar kawal kerjasama gawatur ke berkongsi ke penemu bahawa pengawak berputuang neurosurgery tulis mengangkat ke pemanah pengawak perubat di menua tu. Yang madah ke sekumbang tidak tumbuh ke awamnya sudah semampai mansang lalu dia tu awamnya sudah diakuknya di awam pelajar pengawak berputuang neurosurgery multidisiplin ke Nyulut di Malaysia. Pengawak tengatur Ahum tu megak ngayan ke pemuju pelajar pengawak perubat nyaukai seminat direkod ke bak menteri-menteri metropolitan aja tak megak sama tau mansang di Sarawak. Ahum dua harinya udah ngempuruk ke 450 ikut neurosurgeon doktor ngga orang kegawa nyagap ngerai kalai sidak dibaik mendiang ke lica serta nguluk kerja jurai ke bekawa ngga pengawak berputuang neurosurgery ngga neurosain. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi hari YFM. Raban miak ke maya hari tu, tak semina bertapik engkau penangguh fizikal ke nyadi ngelingik sidak jak tak megak bertapik engkau dunia digital temai mayu macam risiko ke baru. Tu nyengkawam buli cyber, kes nipu cara online, orang ke bambik uliah cara seksual engkau seksual grooming temai jak ngirau kati. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke Bala Paindai nyandang raban orang ke pemadu berguna dikena nyaga bala nebiak dari perkara-perkara kendak manah bakanya. Bala Paindai Megau dah diansak suahagik nyunggulai anak sidak mereti ke dunia digital sidaknya serta berjalai ke pengawak ngemata ngambil ke anak sidak guna teknologi enggau betul. Kaul tikrat dalam ruang bilik megak oleh nyawab bala anak sidak ngagak pemutua seti betul serta nyeliah ke sidak hari ketepawah gau perkara-perkara kena mana. Datuk Sri Nancy maksud ke Jakut tu lebih akan menjadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Program pekerti negara yang nyatur ke berguna benar dikenal tentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri hasil ngau empas ngagai balan biak. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Sukri madah ketuk dan dikenal nampak raban biak ke berpenemu bisik pengarap ke penau dirik serta boleh ngagak pemutus betul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nampak raban biak kengembuan pemanah ulah serta bisik tinjau nyak tak patut dilempai ke ngagai sekolah ajak tak berguna ke sawup hari semua raban kenyengkawum bala pendai palan pelajar orang mayuh ngau gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Hari program pekerti negara lebih 25,000 ikut nembiak di Selampur Sarawak disadang dekat buliah penguntung lebih datai bat tahun 2030 nyinilah. Ia maksud ke Jakut tu lebih yang kebejadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Programnya ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bising ngatur program ngemalin kaban serambau PRS Cafe Tin di Sarawak. Sarawak ngerikut ke Bala Kaban Parlimen Nembiak Malaysia ke Pemaduk Mayur. Speaker Dewan Negara Datuk Awang Bimbi Awang Ali Basah madah ke nakat bulan 6 tu tadi. Kaban Parlimen Biak di Sarawaknya bisik 20,000 ikut. Penyampaunya ngayan ke Raban Biak Rimnuatu cukup ransiang dekat nyadi ketuai menua. Parlimen Malaysia ngadang sidak dekat bisik 300,000 ikut kaban di Serata Malaysia dalam tahun tu. Yalai balan biak di Sarawak sudah diperansang register diri jadi kaban Parlimen Malaysia labanya dan peluang di mana ngambil ke penemu sida ulih di dinga. Datu Awang Bimi maksud ke Jakutu ngagai RTM sudah yang kebejadi hari bergulai ngau komuniti Kampung Gedung di Gedung. Sikul lelaki ke berumur 56 tahun, terdirau kelemah sudah ia ke dipelabak ke labuh hari perahu bas sungai bangkit ngimbai rumah panjang lasin di Ketibasung.

Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke lelaki itu sumut juga. Diriput kena temu penungak kenyauri hari lima tu tadi. Udah ia kenurun beli gas buat sebengkah kedai di Nanga Bangkit. Penusah tu semina ditemu nyadi lebuh orang rumah panjainya ketemu ke perahu yang rarat di hulu sungai Bangkit tang sumut juga tu nadai dia. Bilik operasi upis bomba menua Sarawak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 9.40 minit pagi kemarin. Pengawak ngigak ngau nyelamat lalu dipercalaikan dengan dua buah perahu panjai Raban Penyaga Penglikun Orang Periman APM ngau polis. Kalai pengawak gigak dipercalai ke tungak ke hulu sungai Nur Sumut tu ke di pelabak ke Labuah. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu tu batang berita dibaca baru. Miri jadi model negeri pintar kurang karbon ke Terubah di Sarawak. Plan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama enggau menua bukai. Spital Sibu nyadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur. Nyanakak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai ngau rampak menua. Dato' Amar James Wong udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinya kebun nupik baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megak bala temuai ari menua bukai tedika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah rinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong mega muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta mega ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta mega jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak baya boleh dijual ngagi tikas antara bangsa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai.
8: WAI YFM.
1: Nyak baru ngam.
8: Kan?
1: WAI

Lagu ke di bayi saya biar banyi ke pagi tu peninggal diau. Diau ketika saya oh nyali gaul lagunya. Hujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi pukul 8 pagi tu lagi Nur kita mendiang ke program Lalau Penghidup. Jadi tu gerah rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan ke dekat terjanggal kena 6 hari bulan 7 berengkari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 5 lemai bah RTM Sri Aman serta bak kandang Nur ke semak bak menduanya. Jadi penanggul terjangka kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak yang ke dekat di insur baru bak maya kebukai nyemak sarinya ari endak manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilak. Jadi penerang ke siliak tau ditanya ke bak lumur telefon 1-300-88-3111. Ya, jadi udah tu lagi terus sampai kita mendiang ke program Lalau Penghidup. Jadi sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih aku merindang kita bawa pengerap pagi ke pagi tu lagu ke di baik Linda Enggai Berkunsin Wan.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpianjingan datang baru setiap gulai balau peningo berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu ialah minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19 ngau ayat 25 ngari ujung. St. Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19 lalu ayat 25 ngari ujung. Jadi tu tahun pedak kita berbuat penyanggup baru lamar 16 dan 17. Lamar 16 dan 17. Nyala dia tu ketika maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, baka ni ku aku tak mandi yang kurang kemayar itu. Sidak baka nak mit diduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ke kita, tan kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ke kita, tan kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpasa serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ku hantu. Anak mensia datai, ia makai serta ngirup tangku sedok. Pedak ianya, ia bam serta pengirup. Pangan sedok pengumpul cukai, ngaurap dosa. Penemu Allah Ta'ala dekat datemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25. Lebuh mayanya, Jesus berjaku, apai Tuhan tibempu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, laban Nuan dah ngayan, kutai tu ngagai sidak tinadai penemu. Lalu ngelalai kuya ada sidak tiba penemu. Amat, apai, kutai tu digagak ada pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nadai siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nalai siku megak orang nemu apai, semina anak, ngau sidak terdekat nur anak malang kaya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak ngemu utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karya aku. Laban aku nelap serta baru hati, lalu hati kita dekat boleh pengelantang. Tangkun terdekat diberi aku dengan kita mudah. Lalu mak terdekat dia suruh aku baik kita lempung. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16, ngakai 19. Di tu kita medok, Jesus mansut ke penusa hatia, ketegal hati mensia di selalu dekat gereja utai tidak betul tak salah. Jesus di tu nyemok ke mensia ngari bala nemiak timit